0: na rek pakutan na mo pinyadi tonti gaga orang kenya udah geruku mata duit jil gage na dai petan akai
1: opan Gangnam Style
0: bai gai gai nulung ku ikat nyempat nulung kungun saya pe kemau tu nyempat diga nyempat puji dengan wak aikin nyempat
2: pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai baka kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai beempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka ati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuh ngadu kaya nesal dudi nadarti pesan tu di bai YFM Iban
1: Wopan Gangnam Style.
3: Pagi Rewind
4: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
5: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut nadai dalam pengidu dah ke suam bola
4: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
5: Ya.
4: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nenang sekali-sekali.
5: Ya padah bola ke ya. Tadi, kau nuan tadi nuan dah berlebah neh, namanya biasa berlebah bunyi ujung.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi, 2 pagi Y.

0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik kat ketai. Kak ke sidak ya.
2: Tang tik ketai bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak ya merek. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak kubuah kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatua
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Uai Suluaria Desen di ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi ngagai semua kita ke. Alhamdulillah ngagai kami bawa FM. Terima kasih ya ngagai kita kaki. Terus mengkang bukulah ngagai kami. Bawa pengerak pagi. Dua pagi Uai. Ninti yang hari satu jentung hari lima. Dan ya ungkup dua pagi Uai berandau ke topik-topik ke bisik ni. Kunci ke bawa Facebook Uai FM Iban.
0: Kita kena di bawa kita bersari-sari punya tadi. Si macam-macam eh. Bawa pengerindu.
1: Pemakai. Nama tebuka. Mayu mak benar.
0: Macam-macam eh. Bawa penghidup kita ke bersari-sari. Okey, jadi topik tu ke pagi tu si. Taban ke West. Tersahat.
1: Kalau nak taban ke West.
0: Berapa aku mayu rodah kalau taban ke West atau ke Google Maps ko kita yang tadi tersat. Ya nak tersat nar ke tadi si tang ukai semak keni ko je kita yang tadi. Nak ama menuju ke dituju. Nak jauh harinya.
1: Ya.
0: Aku suah si ditau deh kadang kita nak nemu luarnya nak. Angena West tang datai bandornya orang ke dituju kita yang tadi madah ke ukai di tau sano sepiak tau ko ya nak genyang tau jawah deh tang ukai ba nornya mamat
1: ya ga memedia sana
0: sentak
1: nanti kita tesat ngena West tau ke Google Map tu tadi ke Google Map ba aku kunoan kini kita madan nanti ba aku tu tadi agi oleh giga jalan kebukaan dia bukan wan salah nur Google Map enggak tak ke West yang mai tu gendornya asal je anak tersat pengerindu.
0: Pengerindu baru. Okey, aku teringat ke orang katanya sebab sini. Jujurnya iriang yang putus.
1: Nama mesti tanya deh, mesti kalau benda.
0: Pemuas lagi. Bah benar jalan simpang aja lu sih. Pemuas saya katanya terbaik iriang sekali putus sikal punya lagi. Nah, nanti bawa perumahan tu, tu selalu nyadi ni. Lepas lorong tu, salah lorong tu, lorong 8, nyu masuk ubrik westnya, lorong 11. Ya nak jauh, namanya kaku tadi. Baik west tu satu ke Google Map, ya nak terlalu jauh he tadi. Nanti bawa kedai sepi ya bawa belakang kedai. Nyam kaku bisa orang tadi. Tiri yang sekali untuk sikal juga.
1: Nyama apa aku mayu mega bertanya di bawah abang peninggal ga mega Sam tu yang kaum tu ampu ga laban tu kenang yang sikit suah ngena nanti maka tu ngagai siti-siti nur kena kalau di tujah tu atau ke jarang nur tu tetap maka nanti aku dah kena suah tersat bawa sibu
0: sibu dia
1: nanti di sibu dia laban jalan ya lain ge bukan lain tanya ada Sam lepas tu nak dia tu nak nemu bukan jalan di menua orang
0: lepas tu nak tu terlebak apa menuanya punya tadi tak familiar punya keruputi ya ntar ya
1: nak seda lusi ya lagi nama si nak nemu jalan di tu
0: tak nak ge jauh sama nanti nuan bapak pasal sibu ntar ya nak ge west yang agak kena uyat ke nak ge
1: nak ge bukan nyata tu nya berbelit baru
0: nak ya ke kini kita nya tadi nak amat-amat bak nurnya nanti bak west tu aku si nanti Google Maps tu ya bisa tanya mimin ya bisa betul mimin
1: ya betul gitu. Nanti west tu nama munyi kenuan labannya
0: kalau kenuan bisa experience ni
1: kalau bekenya suwa tak ke bersibu aja bisa benda bukai ke dan nanti bakal ngagai menua-menua ke mayat nak segi laban ke nak nemu jalan jalan menua orangnya kau pandak kena west nyo salah kadang-kadang nyo mempunyai kenuan tadi masalah salah jalan ke dikenanya kebukai hari
0: ni kebukai bisa ke nanti kita medak ba tanya si ba TikTok ini ba TikTok meh bisa-bisa kita ke selalu medak orangnya ke di taban yang ngagai jalan.

0: nganjung bareng. Nyung agak jalan ke putus udahnya baka babas bekenya. Ya ke tengah malam. Jadi nyata ke di nakut ke kita ya kita nitih ke diberi nya tadi.
1: Ya lebih lagi ngagai orang kenang yang suah berkena ke West atau ke Google Map tu. Google Map ya lebih nak kena ke utai ke maduk di Kirau ke kita baka orang ke Nganjur Barang ya lebih lagi induk ko aku tu tadi Sam ke Dribo baka orang ke Dribo Maxim tai ke berkenya ada ko aku. Nyak ngai ke nyamanya Jawa tang sida ilaban ya dah bisik penlebok penemu kena ti urangnya keterubah ya mai tanya kereta tadi tentu ya sigi bisik penlebok ke bekenya ama pelebok aku Sam
0: ya tang ba perumahannya meh tajak panuannya tadi nang orang ke mai mai baka Maxim tadi si tanti ba perumahan dak semua ma perumahan kala di pasu anu ane jadi nanti baka ba Google Map atau ke ba Waze tu ke kadang ya salah lorong nak lorong ke nitih ke betulnya lalu kala aku nanya ke bekawal ngau tu si kadang tadi utainya nak di update bisik maka jalai ke baru digaga nak di update ba Google Map bisik ke bekenya jadi Google Map nya tadi agi ngena ke lama
1: ai ke betau di update si dah kan eh untuk yang kau baka tunggu kami rumah kami kian Sam nya pedes smart laban padah ko ditu-ditu lorong tu laban west yang ndak boleh laban yang punya kedua tadi pedau di update kau nya pedau di update mako ko laban nya pedes kali gigak tinggal west tadi nya ko bukai laban mampu kalau nya pedes
0: sama si laban tu okay nya min po soba deh laban ne bisi te ke danjuang ke rumah ko kia si nyong agak ke belakang kian laban yang kena waste laban yang nak nemu nak biasa nuarnya lah kena waste tang yang nak datai baku dia nyong ke batang mall kian laban baik ku ke nang aku madah kia nang segi bekenya aku nanya siapa-siapa aja nanti kita kaku keterubah nang baik ya kian kaku hanya kebuahnya nurun ke baruah kian ngambat ke baruah kian
1: kau pernah nuar masa saya
0: so aku mau pusin ya pusin nuan pusin bisa nuar madah aku lagi bawa muanya lagi aku bisa dobi dia lagi aku bisa dobi baru dia bisa nanya baru ketemu
1: nyama tadi nyam bisa penglebih bisa ke pengurang bok nanti kita kena west tak ke Google Map tu Sam tak nyama penglebih tadi muntah nyamai ketua ngagai sisi
0: tidur tanya ya kena amat ngagai tidurnya ne maka bak lorong kita nyamai lorong nak angka kalau pelabak kurang salah lorong pelabak aku ni
1: salah lorong lepas baka nanti baka lorongnya suah kena ke baka orang ke buat area yang tadi the same baka nandur yang tadi suah berkena ke west tadi pelabak aku ndak entu malat ndak entu nanggul lah mat tak nanti orang ke semak-semak yang tadi ke jarang ngenak tanya dia nyok kau ngenak yang tadi hanya ke bisik datai ke penanggul
0: bau nyo bisi nama ke belakang kian atau ke ba area city ni yang tega bekenya mana ya
1: jadi okay. Kalau ada ba Facebook kita dah mayu agak sidak ya komen pagi tu Sam berkawal ngau topik tu pagi tu berkawal ngau kalau tersat kalau siapa nak kita kalau tersat baik west atau ke Google Map tu Sam
0: ya okey ke bisi nama tau nganjuang komen mayu ke mari sama pagi maka kami dua sama pagi semua peninggal nanti kita bisi tanya tadi bisi kalau ngasai kita berketau tahu ke komen eh si okey yen will ke pagi tu si lucu amai topik seduai pagi tu ne ya kalau ku ya kediri suah sesat by Google Maps laban kediau ba Semarahan nanti ka Kuching ya sigi ngena map lama berkunci ke cerita maya bala bertunggal ya rawun ngagai jematan Darul Hana ku ya kayaknya susah nan ni.
1: Tentu. Nak lebak ba menua
0: city semua. Tentu betul. Tertarik ko ya. Baik rawun ngagai tesat baik ya ngagai jematan satu. Jematan satu nya ne. Pusin ba area Rono Bahutnya ko ya.

0: nyo ambil hospital normal. Apa lucu tu, jauh mana tu baik tu nih. Habis hospital normal di Pansok. Lalas sekali ku ya tukar yang ngaki kucing waterfront. Alaman jembatan darahannya abah kucing waterfront. Peda eh dia jalan kaki yang bunyi kaku tadi masih sini. Orang ke mai untuk sikal tadi. Iri yang untuk sikal. Tiri yang untuk sikal. Letai dia nanya. Awalnya ku ya tukar sekali ngaki kucing waterfront ku ya abah Google Mapnya. Baru sila datai abah Nur ke kak dituju serta dari jembatan Darul Hana.
1: Ya, masih tik hari ketika pengurang ya Google Map atau ya. West tu tadi. Tanti nuan nemu siti Dur kekak dituju nanti bakal Dur muka menyikut Ian Will tadi dah. Google Map atau Westnya tak boleh ya. Ketika ngakak Dur kekak dituju tadi. Tentu kita nemu Dur ke sema-sema Dur dia jadi ke siti hari cara kita kena ngakak Dur ya tadi.
0: Tanya nanti bakal tau tadi nyamai mentari jematan nya nang temu kita di rumah lorong rumah orang nya dia sama
1: amat
0: alah ndak pas nama tau tama dari siti nya nganti orang ke yang ada bemua pagarnya ku pusing mah deh
1: mana nanti bisi lumut lorong tadi
0: saya ada lumut
1: kene kang hitung penyampul lorong rumah nyogi itu hari pun kayaknya tiga sekolah masa sikal
0: nyobih diri minya asuh ke jalan besar ikin sih bapun jalan sekali udah ke jerubu tu nih sih
1: nulia nyesem nih lagi
0: udah nulia pan dapat tuan nanti tengah hari ngigak rumah nih
1: nanti ku saya ku nanti nuan saya ku percaya ku nuan ngambat kaban sisi jalan ngagai nur kaban nih nyentesan
0: tengah hari raya apa dah orang nama kakak itu duduk cunggu bawa jalan luar untuk orang okay
1: lagi tu hari lenggu nai-nai apa gitu Sam mada ke ya kalau bayi West tersat ngagai kubur
0: apa?
1: Saya berjaya ke maya pulai hari spital Putrajaya kelari ke jam aku jaku ya tadi nyak mah nyadi kalau nyadi bayi ya tahun 2025 tu tadi aku ya jauh mana ngagai kubur saya berjaya
0: jauh nak lalu insaf terus ni
1: tu hari Nicholas layau tibu saya mana kena ketawa kurang saya nyok ke buah saya mai topik tu kena ingat apa kat nemu
0: ketawa kurang no.
1: Ketawa kurang kalau
0: kita bisa experience magane
1: ya
0: kalau membayar kubur kalau sih
1: kena sikit kalau mana Nicholas layau tibu selamat pagi ke madah ke diri yang gaya lagi kena maps tu ku ya keruban nyok kat datang bersimpan lupa hantu ku ya.
0: Jauh mana
1: jauh mana lupa hantu ngerubahannya nanti nanti
0: aku aku kumai tawa kurang kau ditariknya
1: dah kena anu ya aku ya wadah
0: tahu
1: tak lama kaya telefon ku ya wadah kayaknya ya waduh ketawa sep eh nyak hari Nicholas ayau tibu pagi tu ke berkongsi ke apa ni lebok ya ke ngena maps tu tadi nyetuk ke nyong gai lagi ngena map apa penyawa ruban ke ngagai simpang luban tu
0: begitu ya mudah map ni ne
1: aw ya ke ngagai ruban datang buat simpang
0: jauh man ke nyong ne
1: ama jauh ke nyong deh
0: aw engkau
1: Engkau
0: Siti. Siti lain kadang lah.
1: Nyak maka aku.
0: Maya kaman sak simpan tadi. Lain pun dah tadi.
1: Nyak man. Nyak kebuah ya Siti. Sen. Baku. Baku kalau nyadi baku deh. Nanti baku ku nemu duarnya sigi kurang lain. Kurang nadai lain telepon semuanya. Lebuah bisik mansa menua ke bisik lainnya. Mayanya aku ke ngigak di nindur. Ke dituju tadi.
0: Nah, nyok gak tanya.
1: Kira ke Ketika selamat ge menya Sam.
0: Ya, aman ke bisik ke mantu, bisik kena na menya tadi ne. Bisik ngasuh pedih hati menya tadi ne.
1: Bisik ngasuh pedih hati na aman. Mayo ge ke ngasuh pedih hati. Kita nya bebeli tanti udah nya lagi ngenang lagi nya ngasuh geli hati ge.
0: Ngasuh geli hati gunanya. Bisik cerita ne.
1: Ya.
0: Oke, hari Sima tesat madang bungai ke pagi tau kena merindang peninga kita.

0: Jul, pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, sama ke diri. Pamit pangkiang na. Dehnya, dah lemah hari. Dia lapau perut kebaruan. Nemu ke dua-dua.
1: Tapi aku ngkah ke muah pintunya. Tapi ke panua. Oh, kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya. Noi, pansut. Baik, baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: di Balut Sebun, Ari Rozi Usuk ke pagi tu. Ya.
1: Ya, selamat pagi. Megah ya, guys. Ha, semua kita ke BC komen bawah Facebook, YFM, topik 2 pagi Y pagi tu.
0: Ya, kalau tersat, kita kini by Waze tahu ke Google Maps, tahu komen dia ni sih.
1: Ya, dari domini untuk pagi tu, madah ke keterubah yang kena Google Map, kat ngagai Tanjung Kembang.
0: Oh.
1: Nyau ke nyau ke ngelawak Pantai Kabung ku ya. Ambis belayak dalam kereta. Nasib orang buat simpang apa nanya sidak ya. Nemu nya ngelebus ngagai simpang nemu nya ngelebus simpang masuk Tanjung Kembang ku ya.
0: Yang lebus kian ne.
1: Yang lebus kian.
0: Oh, okay, salah.
1: Yang tadi, lepas Google Map tu tadi muncul tu tadi. Google Map tak ke West tu tadi. Saya mian dok ngagai ndur ke nang amat kak dituju kita. Sebenarnya kita ndur ke bahkan ndur ke Jarang. Jarang di tengah orang. Menua ke mimin. Ngau lum ke kanan duarnya ke mayu lorong punya kono tadi.
0: Baka perumahannya deh. Nya ke pedia samat ke di giga kita ini.
1: Ya, nanti perumahannya tadi perumahan ni ke lama amat Sam. Saya kurang ada penanggul, saya korban menuanya nang sigi suah berkena ke orang ke kia nang sigi suah ngena Google Map nang sigi. Di update sida ya ke Seko.
0: Ya, engkanya nya meh laban ke Tegal City update Pak Wes tau ke Google Map-nya nah, di update baru. City lagi penanggul lain. Maya kita ke mansanya ya bedau update. Udah mansanya lagi ya lu bertukar deh. Kilometer ya semua meh tau ke bekenya. Hanya kita ke Saleh masuk simpang.
1: Yang menghujung ke Belayak.
0: Hujung ke Belayak, segitnya pun hujungnya.
1: Segit nak datang bendurnya lah membayar Belayak. Hujungnya ke Bukhari. Lebih lagi bakal kita ke kongi gondor. Makai kini Sam. Tu nak nak membuka aku madah ke nur tu Sam lagi. Tanwa lagi. Nak nak mundurnya, nyawa kena west nak tadi. Kena
0: west ni.
1: Hujung-hujung. Ani buah gak?
0: Nyukin lah. Nyung lagi nur ke ngelama tau nya.
1: Hujung-hujung.
0: Hujung ini. Perutnya bergerak juga. Baik berputus pusian. Okey, daya Iban udah tadi sih. Lepas ni madah sesat ke kubur. Mayu anak ke ni. Ya kalau kuya di baik wes tersat ke kubur kuya. Nak jauh hari flyover Kampung Kude. Kalau kemenuanya di sih. Kira pukul 12:30 malam kuya. Kebenar ya, ya kak ke Kampung Kude lorong 8. Lorong 8. Lorong 8 kuya. Nyawa berpuluh kali ya berpusin steering kereta kuya. Last tembok penghujung jalan last tertemu ke kubur kuya.
1: Pukul berapa kuya tadi Sam?
0: 12:30 malam. Tu antara dua tadi si antara line antara jalannya berdau di update tahu ke
1: kita pun
0: mau ke dekat ngau ke bawa perumahan bawa ujungnya ngena wes ke hanya yang ngaji ngena wes sampai dia tu jerak pindai ku ya tang ngan jadi nak kan si kita amat kita tanya nang amat kia semina ya nak amat ngai nur ke ditujunya tadi yang imai nya ja area nya ja
1: ya namanya wes nya sem wes pemanah wes tu si tegi tu nemu jalannya si sekut tak ke berdedat kini nya nyamai tu leban nulih ya tadi ulih ngiga ketua jalai kemuntang
0: betul
1: jalai bukai ti Google Map munyi ko nuan tadi ama mana leban ya kini ke nang datai bendur ke suah lagi betul lagi jalai ke di beri ya tadi dah Sam
0: ama munyi ko nuan tadi si bisi orang enaknya appsnya ya ngiga jalai muntang kena yang ngemuntang ke shortcut kian deh tang ya sikit nemu nurnya udah ya nemu nurnya ditutup ya leban ya nguliah ke jalan muntang ya tadi.
1: Bisa
0: ke orang berkenyak.
1: Aku kalau berkenyak. Mohon kenyak bahasa
0: aku. Kalau lapan kita nemu kira tengah jalan ke kira jauh meh. Jalan besar itu ke berkenyak.
1: Tentu nak enggak orang bersekut.
0: Nak nemu au ngai enggak orang bersekut. Situ ya kira shortcut. Ngahnya udah nyu kita nyuka datai ngai kendornya tutup. Lapan kita dah nemu nurnya tadi. Ya. Nah, bisa orang berkenyak ke? Dan bisa amat-amat kena nemu beka daya iban tadi nyo tersat ke kubur.
1: Nya angka keterubah yang agen dulunya atau ke untuk ke keterubah yang bisa 2-3 kali kan nyana ingat ke jalan. Nyana
0: ingat jalan ke kadang.
1: Ingat ke jalannya jauh kini.
0: Ya. Okey.
1: Jadi dari clearance Medan dah Sam?
0: Betul.
1: Ya mada mak munyi ko topik pagi tu. Kami sebilia udah sebuah tahun 2023 aku lagi ingat clearance Medan tu nak. Maya anak induk ya konvo di Sabah ya sidak ya dia ba hotel sepanggar ke ambil dah jauh hari UMS ke ya dur ngambil dur anak ya tadi nerima konvo ke jadi hari Siti ke berjalan ngagai Kindadang, kereta
0: SM.
1: Kindadang, kuih tu. Nyiwa kereta orang dian ke laban ndak kalau kian ke ngena US sidak itu tadi laban ya dribo lalu set ya buat telefon ya ngadu ke US nya dalam berjalan sikit ni tiah ke jalan ke dah di tetap ke buat US nya meh kata amat salah set kini tau ke nama kini tak bukai ke lalu terus ke tempat bukai ke tanya ngagi orang dia dia orang ke buat luar dari tadi madah ke jalan tadi salah dituju lagi kundasang typo tadi kundasang pada ya jadi dia nikal baru baru betul ke dan time eh sida ya buat kundasang medak rampa bukit Kinabalu ke ya gunung Kinabalu arinya meh utai dah nyadi ngena wes maya ke salah adu maya nak ke salah adu salah setnya pat tau mai nuan tesat
0: tesat ne dah datai bandur ke dituju tadi
1: ni nama typo pakai tu tadi
0: kundang nama tadi
1: kudadang tak typo betelepon ke typo bom map ne awnya masa Siti Ari tadi ke buah kita nya salah tau perhati ke megak laban lebuh tu ke bekak ku ngena Google Map gada Sam ya nanya nuan laban beka nuar tadi pakin ti si jalan nak nuan ke ngadu ke Google Map tadi ya nanya nuan location nuan dia tu ngagai location ni ku ya dia kadang-kadang nemu bekali agaknya pedah ku ke mata ku ke tadi
0: nuan agak ni ke location kita
1: ya bekali ya
0: dia nanya dia tahu
1: Kare nyawa aku mada tadi sige bisi salah salah tayap kini. Aku boikot
0: Inil Driver. Gede hari hari nyen kita. Dan tu berapa sih?
1: Bisi ke bukannya ada Sam.
0: Bisi ni. Okey tu di Inil kalau kalau udah ke bedau tu bedau ni. Di Inil ke pagi tu bukan Inilnya nanti. sekali suba sida sebuat ngagi miri ku ya si ngiga util ke udah di bukit yang laban mayanya ke terubah ya sida ke miri ngena map meh ku ya laban nyamai ke ngena nya deh ngena mapnya mapnya mula-mula mana ya cun ku ya sekali 5 minit nyuka datai ku ya madah ke ujung-ujung sangkai ba penam Cina sida ya ku ya nya ke penyadi ku ya nemunya utilnya tadi ku ya nanti berjalan kaki semina 5 minit aja ngelayang jalannya tadi udah datai sudah tadi
1: segede datai tanah nemunya hotel ke di tujuh
0: nak nemu menua orang lah kita tanya nyoba mua kita kadang nanti kita nak maca tadi si jauh kita ini nya masih dak ya lo carut meh ku ya ngau ini tua ya ku ya nak nemu aku nak baik nuan malam dia kena malam berpendamnya ni siapa baik
1: siapa maka malam berpendam oh. Aku
0: tahu geng isi itu kaya naik harinya hari locationnya kaya nuar ya kaya
1: Salah jari.
0: Okey, Dini ni mayu wang ngasuh carut gitu ni si Google Map tu.
1: Okay, ngasuh carut, ngasuh belayo dia.
0: Okey.
1: Tu hari Ferry Mas pagi tu sama pagi, madah ke habis cerita series buat ngena map ko ya mayanya ke pulai ke Serikai. Laban ngasah ni yang ini sida ya mayanya. Hari hari nya ndak kan tu ingat ke ya. Tang ingat ya maya SSC di Betuang mayanya. Jadi madah ke rindang dengar SSC live buat radio ku tertemu muka-muka ke ya sida sebuah tesat maya mayanya ngagai jemata lanang. Turn left, turn left ke. Turn right, turn right ke.
0: Ya apa jematan ke ni? Apa jematan ke ni?
1: Ya, sekali ndak ndak sedar ke diri udah ngelayan jematan lanang. Lalu ngetuti sejalai dah nyak ke depan tiang api ke bisit pikongnya ndak jauh rinya kami ngetu ke. Sekali pulai kami suwa mansa menuanya baru nemunya sebrainya kubur Cina.
0: Ya. Mencapuh dalam kereta ke ni si.
1: Ya.
0: Kan agak tanya mai ge pendam ne. Tak gue pendam magang enggak nama baik salah ne.
1: Pada aku ngena West tak ke Google Map malam.
0: Malam ne. Tapi kita ke nemu ke ne si.
1: Iya.
0: Tak nanti bab menua bukai. Alah ndak nak nyak makan nak si. 7.
1: Nak sigi aman. Saya nyak mangku tadi muntik aku tu tadi sem. Laban nyak siti ari teknologi kenang sigi patut kenika penglebih teknologi dia tu menyamain dur tua giga dur laban tanya tadi boleh digiga bujur dari munyiko aja ko nyentuk kayaknya salah.
0: Iya.
1: Tulis. Salah tayap.
0: Okey, laban kalau berumban siti siti nak fokus.
1: Siti nak fokus. Siti nak fokus munyi ke nuan tu tadi orang ke dribonya ia gangi gak jalai.
0: Abang Siti baik menekan-nekan. Siko nganduk siko jua salah ni.
1: Salah jenya belaya baru.
0: Carolina Jimin udah tadi si, udah.
1: Carolina Jimin?
0: Au.
1: Bedau.
0: Bedau nih. Berkenang ke topik pagi itu nyuk tawa tujuan ke diri ku ya. Ngenang sidak yang menyanak nemuai ke Bintulu. Sampai ke lama berapa tahun tu ku dah nih. Dia botel. Nak kenyak jauh hari pasar Bintulu ku ya. Pasar malam Bintulu ku ya si. Tang labannya ukai menua kita. Sigi betuai ke Google Mapnya meh ku ya. Ngenak mapnya ngiga pasar malam. Laban kak berbeli ke pemakai ku ya. Nyo ambis lorong-lorong gelapnya ku ya di pasuak sira yang menyana ku ya ditama saya menyana laban ke nak nemu ku ya laban ke berjalan kaki nyo jalai ke jauh di baik mapnya ku ya sedangkan jalai ngagai pasar malamnya 10 minit aja ari hotel ku ya si nya nyo brisk walk baik ne brisk walk nyo rawun ke bukai baik ku ya. Laban tak terpeda hari hotel ke tanya tadi ku ya pasar malamnya tadi ku ya nyak meh laban kita ke bawa menua orang di sini semua utanya kebenar tadi nanti kita bakal dia bawa hotel tadi sebiar hotel atau ke ujungnya laban kita kena nemu
1: iya kita kena
0: ngarap ke Google Map nya lagi ya utanya kebenar uliah jalan kakinya kia tadi
1: mempunyai kenuan sebiar aja utai ke kaditundur ke kadituju tadi tahu matuanya melihat pasar dulu datai budi baru
0: iya nanti nanya orang tadi kadang orang nadai ke mayanya tadi nih
1: siti agi gak nangi gak tu nanya orang tipe ke bandur ke Jawa ada same tiba kau kayak menunggu kita lebih lagi bakal di Malaysia di tuk kini kau untuk bawa menunggu bukai tadinya takut ke tu akan nanya nangi ke tu akan nanya orang bukai ke tu sebenarnya ujung ke 2 pagi wai tu same tu hari nenek Beatrice madah ke sigi suatu saat bakal orang ke berguna ke westnya ke ya bisik su bawa bala ke ngenak jalai ke guna west tu tadi ngagai jalai ulu kriannya datai berumah kami di tu ku ya sidak ke ndak kalau ngena jalai ulu krian sigi datai berumah kami di tu nemu bulok ke westnya ne ku ya aku kalau membaik bala tesat ngiga begiga ke rumah orang Baik, nanti hari lagi tu kita awas ke. Nanti udah malam sikit. Takut asati ke. Sikit amat munyi ke.
0: Menggunakan kejala ulu kerian, nyo datai ba sidak ya dia. Seruah tamak ngake sidak ya kia. Nyak ke munyi kaku tadi, laban Google Map-nya tadi berdau di update orang. Lagi ke jalan lama sobat. Dia tahu kan mayu jalan baru.
1: Ya, bakal kita di kucian tu dah sem. Nanti bakal aku deh. Bakal besi kita sobat kalau program CSR sobat dengan ulu kerian. Ulu kabo. Kalau kita ulu kabo hari tu ngena Google Map tadi. Nanti data nanti boleh di kerika. Nanti boleh di tag ya. Jalai kian deh. Tang tip baka nuan ba kanan dur tadi baka mayanya ngiga Patricia Agustin mayanya deh. Ya mari Google ketika location area di baru kita
0: ya nganjung location.
1: Ya nganjung location dur ada tu deh.
0: Baka aku tadi ngesi baka aku nganjung location nya locationnya kena data dia aku.
1: Bisin dur kenya
0: kan ya. Nanti baka rumah sida Madam Patricia tadi temu rumah kan jadi sih tulis rumahnya.
1: Rumahnya ndaknya ndak gaya nyengala tulis rumah teh tak jalai kian segi betul.
0: Jalai kian betul. Tersat mah kita mainnya ni.
1: Ndak tersat.
0: Ndak tersat.
1: Laban ngena location ke di
0: laban orang yang nganjung location.
1: Tinya mah tadi nanti kita empungi ke ya tu. Laban yang punya Jawa gada saya yang ngagai ulu. Nama ada ulu teh. Ni bos sebut ganti ulu menua bukai ke saya ku kenyak mah pelabak ku.
0: Ya, kadang desain orang punya tadi locationnya tadi sihnya, mereka salah tadi. Tapi kita ngusung orangnya, neh. Okay, hanya meh cerita bala kaban kita, ke kalau tersat by Google Maps ke atau ke West ke pagi tu, nang sih kaya meh sih. Kita baru ubah menua orang. Kadang sikit tersatnya meh kadang.
1: Ya, nyaman tadi sikit rindu dengan cerita bala kita ke pagi tu.
0: Ya.
1: Tinggal kita ke tersat.
0: Okey.
1: Karena tersat pengerindu aja.
0: Tersat pengerindu baru ni sih. Okey, terima kasih peninggal ke komen ke pagi tu. Harap ke namanya kita sama nyaga pengerai meh. Bagai hari kita ke bersebun. Lalu pihak mereka selamat bujur minggu.
1: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal ngagai kita ke Benung kerja pengawal pagi tu.
0: Ya. Okey, Shane event ngai berumban. Anak berumban kita ke Mai Kereta ke pagi tu. Bye-bye. Sampai.

0: sampah sarap yang dibuang merata-rata mencemarkan alam sekitar kita. Mulakan dengan diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Bumi yang bersih adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita. Mari kita jaga alam bersama-sama.
1: Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM.

0: Itu hari Jumaat. Oi, esok dah Sabtu dekat Ahad nak hujung minggu. Kembali lagi. Sekali lagi S1 dan juga Mul menemani kita orang.
1: Okey, untuk pertemuan kita hari tu 4 September.
0: Betul. 4 September. Jangan lupa hari.
1: Hari 3, 4. Nenek tahu orang dah cuti sekolah tu lalu lupa hari. Jadi kepada kita orang yang sedang mendengarkan kami orang, boleh juga dengarkan di RTM Klik. Okey, cari Jasia Miri FM. Facebook
0: betul.
1: Pun ada.
0: Facebook pun ada. Apa lagi kita orang? Download lah aplikasi RTM Klik. Percuma aja, bukannya bayar Android ke App Store, di App Store, Play Store kita orang. Download aja, percuma aja. Si ada berbayar. Janji kita orang ada line telekomunikasi.
1: Betul. Jadi kepada kita orang semua, teruskan dengan kami orang di Miri FM, pastinya di Geng
0: Pagi Miri FM. Okey, 9.30 minit pagi Tok Mul, kita nak bersama dengan rakan kita di Med. Sama ada jerebu kah, macam ni keadaan jerebu kini Tok kah, ramalan cuaca kini Tok kah, di bahagian Miri Tok. Okey, tepat 9.30 minit pagi kita akan bawakan bersama dengan sidaknya.
1: Okey, nantikan bersama-sama kelak. Jadi kita nak berhibur dulu Wan. Lagu apa tu?
0: Lagu Tok selalunya LY yang minta. LY kan minta lagu tok, katanya Mak Siti, Mak Siti, Mak Siti katanya. Dari tadinya Mada S1 putarkan lagu Mak Siti lah, mak ada si dengar nah.
1: Okey,
0: jadi kita putarkan lagu Mak Siti untuk LY di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Lossi, Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Info cuaca di Miri FM.
0: Mul. Macam ni cuaca hari tu kita rasa, Mul.
2: Kami rasa panas setiap kali nak.
0: Kami rasa hujan.
2: Asaknya
0: medokan dikit jerebu ya tadi. Asak omadah jerebu ya kurang. Jadi kita minta lah hujan turun lah.
2: Jadi mungkin kita mau tahu lebih lanjut lagi, sahih lagi dah. Ramalan keji cuaca tu kita bersama dengan Syahmi di talian daripada Jabatan Metro G bahagian Miri. Selamat pagi Syahmi.
3: Selamat pagi.
2: Sehat kita?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau macam ya, bolehlah terus dengan laporan, silakan Syahmi.
3: Okey, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini sehingga sebelah petang, cuaca di Miri berjerebu. Manakala sebelah malam dijangkakan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak setinggi 1 meter sehingga 1.5 meter. Dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 ke 30 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Okey Syahmi, berjerebu masih Syahmi.
3: Oh, jerebu.
0: Macam ni nak hilang jerebu eh Syahmi.
2: Syahmi ditanya kena.
0: Tedah Syahmi.
3: Ada hujan lah.
2: Sebenarnya.
0: Benarlah kata kita tak mul.
2: Minta hujan.
0: Harap ada hujan. Okey, terima kasih Syahmi. Selamat bertugas. Okey, yangnya tadi apapun rancang perjalanan kita. Betul. Orang, rancang aktiviti kita orang, jaga diri, jaga kesihatan.
2: Betul lah. Okay, teruskan bersama dengan kami hanya di Geng Pagi.
0: Miri FM.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
4: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas, utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

0: Okey, ha, kita dah dengar Athena berkaitan dengan ramalan cuaca kita dah ikuti. Jadi berhati-hatilah ketika tu jerebu nak mall. Ha. Gunalah pelitup sepauh muka ya. Kita selalu menasihatkanlah betul kepada masyarakat ataupun ibu bapa, ahli keluarga yang mempunyai kalau, risiko.
1: Betul. Kalau boleh janganlah ada aktiviti luar, kurangkanlah kalau
0: kurangkan boleh.
1: Jangan juaklah mbak anak-anak bersukaria main di taman. Kita si tahu nak apa dihirup sidaknya sehat kah? Jom sakit kita lelah berjaga
0: yalah,
1: malam.
0: Makin-makin ada yang ada kecil-kecil ya. Kalau kita nak beriadah boleh, beriadahlah di kawasan rumah sendiri je. Janganlah pergi kawasan yang terlampau terdedah kata orang. Kalau mau pergi pun pergilah macam ke kawasan-kawasan yang kurang berisiko untuk kena jerebu tu sebenarnya. Adalah macam mall-mall dekat kawasan yang berekon lah, si panas lah kata orang. Senang cerita, si berpanas, si terbuka kawasannya.
1: Okay, apa-apa pun jaga kesihatan kita orang, jaga diri kita orang. Kita orang yang jak tahu macam ni, imun badan sorang-sorang.
0: Betul. Jadi mul 9.45 minit pagi tu kelak, kita akan dengarkan Positif Pagi berkaitan dengan pilihan yang terbaik dalam kehidupan. Seperti mana yang kita katakan tadi.
1: Oh benar, pilihan di tangan anda.
0: Pilihan di tangan anda. Siada orang dapat ngatur selain daripada diri orang, kita orang sendiri. Sebab kami orang di Mira FM hanya mampu menasihati. Mul, sebenarnya kita ada lagu Duam. Duam minat lagu tu.
1: Lagu
0: Adum memangnya minat lagu tu. Kalau Adum dengan siapa namanya tu, seorang lagi Sir memang kalau dia dengar lagu tu berjogetnya. Sia dua memang berjoget
1: boleh
0: lagu tu.
1: Boleh juga dengan pendengar kita sekali, kita mbak joget sekali oh. Lagu
0: kita
1: apa
0: bawa dia? Sidaknya berjoget sekali. Cicak di dinding. Jangan-jangan kita putarkan, kita mainkan lagu tu untuk anda di Geng Pagi
1: Media FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan, baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang yang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM Nostra Bermaklumat. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Cabaran terbesar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal adalah jalan raya yang musnah akibat bencana. Penyelaras Resident PBB Laila Peters Yahya berkata akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 lagi masih hilang. Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Kathmandu bagi membantu mengenal pasti mayat mangsa banjir dan tanah runtuh. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat dipergiat di Pelabuhan Jirong, Tibet yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Kecemasan Kebangsaan China, Yu Zhengxing berkata, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dalam operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Ini pula pelan jahat Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Ia dicadangkan Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir. Menurut Ben-Gvir, pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit, pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta 4 entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan pelombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebahagian usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Tiga pekerja binaan maut selepas terjun dari tingkat 6 sebuah kilang sabun yang terbakar di Sumatera Utara, Indonesia. Jurujaka Polis Tempatan, Very Purba berkata, mangsa berusia antara 26 hingga 43 tahun dan bekerja sebagai pembantu tukang kimpal. Katanya mereka terjun selepas api dan asap mulai sampai ke tempat kerja selain terdengar bunyi seperti letupan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di India, dua pekerja maut dalam dua insiden kebakaran berasingan di kilang mercun di daerah Virudhunagar, Tamil Nadu. Menurut akhbar tempatan The Hindu, insiden pertama melibatkan seorang pekerja kilang mercun berhampiran Sriviliputur, manakala seorang lagi mangsa merupakan pekerja kilang mercun berhampiran Bandar Industri Sivakasi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Beralih ke sukan, penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Bagaimanapun, rundingan untuk kembali menjadi bekas kelabnya Everton tidak berhasil sebelum jendela perpindahan England ditutup Selasa lalu. Richarlison kini dikaitkan dengan Trabzonspor di Turki yang masih membuka jendela perpindahan sehingga Jumaat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ye. Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan umat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Eh, S1, kita dah pergi bajar lu gemilang.
2: I belum pergi. Kena oh.
1: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibahkan? Benda raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibah nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibahkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul? Ha.
3: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda

0: biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: banyak kemalangan di Jaya.
1: Adakah
0: sebab jerabu?
1: Si lampak.
0: Oh, tadi mohon turun dari Bukit Tanjung tu. Oh, nak tadi WhatsApp tu. Oh. Jadi ada kemalangan, berpusing keretanya saya lah jam berduhal.
1: Patutlah.
0: Jadi diharapkan kita orang yang sedang mandu ya, ibah berebut. Kelak sampai juga.
1: Pagi tadi pun LY pun ada cerita yang ada berlaku kemalangan apa nama bertembung-tembung kan? Berantai. Kemalangan berantai. Di area apa nama, kalau kita dari Pemai pergi ke Sitok ya, area apa nama

0: minta sayang.
1: Betul. Makin-makin lah. Yalah, sebab yalah, Iswan, Mul dan kami orang di geng pagi tu menasihatkan kepada kita orang, kalau memandu jangan guna telefon.
0: Betul-betul-betul. Ya, antaranya salah satu penyebab.
1: Jangan lalai lah. Jangan lalai. Kita selalu madah, jangan lalai, patuhi peraturan jalan raya, fokus kepada pemanduan.
0: Okey. Jadi ada juga yang Mul nak kongsikan tu viral juga dalam media sosial kita di Facebook. Di mana tindakan pantas anggota TDM, iaitu tentera darat lah di Malaysia, menyelamatkan mangsa lemas tok berlaku di Betong. Tindakan pantas anggota tentera darat Malaysia TDM berjaya menyelamatkan nyawa seorang lelaki yang lemas di Sungai Nangka Mujau Spark di Betong semalam. Jadi Division Pertama Infantry Malaysia, satu division, dalam satu kenyataan yang berkata kejadian yang berlaku kira-kira jam 11 pagi ketika sekumpulan anggota Company B Batalion ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja 13 RAMD sedang melaksanakan operasi kemanusiaan di kawasan berkenaan. Dan juga masa operasi Yate adalah untuk menghantarkan bekalan kepada penduduk rumah Mujau yang sedang dijalankan. Jadi anggota Disia terdengarlah jeritan kecemasan daripada orang awam yang meminta tolong. Seorang ahli keluarga mereka dilaporkan lemas di sungai. Dan juga dalam keadaannya juga, anggota tentera Yate dapat menyelamat dan melakukan CPR. Lama juga lah nyamulah CPR 15 minit. Lepas siap barulah dihantar ke hospital. Alhamdulillah dapat diselamatkan.
1: Ya, rumah dah kini tu. Semualah apapun aktiviti yang kita orang kena berhati-hati. Betul. Sebenarnya kita orang mandi sungai kah, main di air kah, mencari rezeki di air kah, pastikan kita orang berhati-hati. Sebab perkara yang sidi ini kadang-kadang sidi rancang pun boleh berlaku. Betul. Sebenarnya
0: daripada kita orang yang mana ngembak anak-anak pergi nak berkelah ke apa, tolong perhati benar-benar pantau. Jangan dibiar sidanya sok-sok hati si anak. Nama-nama biak tu nak lagi-lagi lah tu kata orang. Makin rindu sidanya. Hati-hati.
1: Betul. Jadi kita nak berdangdut dulu. Lagu tu lagu memang favorite daripada DJ Fast kita. DJ Fast memang bila dengar lagu tu, kalau nya memandu nak, steeringnya boleh dilepasnya dua-dua. Nya terus bergoyang.
0: Hanya main basikal. Kan tadi kita dah berada hati-hati.
1: Yalah, Tek. Aku madah dengannya. Berhati-hati kalau memandu. Walaupun lagu tak diputar untuk diri, pastikan pegang steeringnya dengan dua tangan. Jadi kita putarkan lagu Goyang Dumang untuk DJ Fast kita di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat saya bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Teruskan.

0: Okey, kembali lagi kita di Geng Up Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dua, Mul dan juga Eswan.
1: Dah masuk di jam yang kedua kita bersama Tuan Nao. Jadi ada yang Mul nak kongsikan di mana Tok menaiki Kenyah Culture Festival SKCF 2026. Okey, di mana Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak menganjurkan Kenyah Culture Festival 2026 yang berlangsung daripada 1 September hingga 4 September 2026 bertempat di Pusat Kebudayaan Forum Miri. Sini pusat tok nak dekat area hospital lah. Ya, kita jalan hospital lah, no baru bos, lah.
0: Forum no besar ya,
1: no kaca. Cantik. Dengan ukiran-ukiran yang nang kaca. Betul. Jadi sia-sianya molah lah. Sebab saya dan anggar dalam Facebook juga ada mana apa kemah banyak-banyak di tempat yang atok lah nyata nak di mana Kenyah Culture Festival berlangsung. Jadi kepada kita orang mana yang nak beli barang kaftangan, boleh pergi ke sia untuk dapatkan apa yang kita orang perlukan. Okay?
0: Betul. Jadi kita nak kongsikan juga Mul sebenarnya program jualan ramah badani minggu tu. Fas memang suka tak Mul? Fas memang suka. Sebabnya nangga murah nah.
1: Betul lah. Bukan Fas orang tak suka, saya pun suka juga. Pendengar pun sama juga. Sebab dapat jimatkan bajet saya tu. Al-maklum lah kami. Betul. Rakyat.
0: Kalau kami rakyat keperluan barang dapur pun memang kita kalau boleh dapat kurangkan, kita kurangkan. Benar. Tapi bukan kurangkan kuantiti, tapi kurangkan daripada segi harganya.
1: Jadi harga yang kurang bila pergi program jualan rahmah tu. Alhamdulillah, kita orang kepong lah sini nyata.
0: Jadi kita nak kongsikan iaitu yang akan berlangsung pada 4 dan juga 5 hari bulan tu di Kian Hin Pujut Corner. Yang tu nya ada jual minyak paket pun.
1: Minyak paket tenang benar.
0: Minyak paket memang jadi rebutan.
1: Baru pula satu saat kita angkah di dalam medsos, situ ada minyak paket. Ramai orangnya rebut.
0: Yang laku. Tapi jangan silap juga, sebenarnya setiap seorang diberi peluang ataupun hanya diberi limit untuk membeli 3 paket sahaja dengan pastikan kita orang scan apps Ecos ya nak.
1: Benar. Supaya kita dapat minyak lah. Sebab minyak kita kawal. Sebab ada apps macamnya. Sebenarnya simak lah kita sekati-sekati. Nyeludupkan beli lekat yang jual balik kasih mau. Semua orang berguna dengan minyak ya. Okay. Yang antaranya yang kami orang kongsikan lepas tu ada
0: selain
1: lagi
0: juga,
1: now.
0: Selain itu juga dekat, kalau kita orang si dapat pergi, si sempat pergi dekat Kian Hin ya kelak, Pujut Corner 4 dan 5 hari bulan ya, kita orang boleh pergi Masjid Rayyan. Masjid Rayyan tu nya ada jualan ramah madani 5 September
1: ya,
0: lah.
1: Untuk orang di Pemai lah.
0: Di 5 September 2026 yang sitoknya ada jual ayam, telur, bawang, semua adalah Milo, kepala-kepala barang dapur semuanya ada di sia. Jadi pastikan kita orang bawa beg plastik ke diri ataupun kotak lah, sebab jualan ramah madani tu si menyediakan plastik untuk kita orang. Jadi apa-apa pun selamat membeli belah, itu dia perkongsian yang kita bawakan untuk kita orang. Jadi kita akan berdangdut dulu dengan lagu ini di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang berhati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Buli bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Media FM.
1: Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan hadiah paling bermakna buat jutaan rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Ketika negara masih berdepan cabaran konflik dan geopolitik dunia, ikhtiar itu memberi manfaat meretasi pelbagai lapisan masyarakat yang meliputi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Antara yang dinanti-nantikan, kuota asas Budi Madani RON 95, Budi 95 yang dikembalikan semula pada kadar 300 liter sebulan. Persetujuan sementara pada kadar 200 liter sebulan April lalu merupakan langkah awal dan bersasar bagi memastikan bekalan tenaga negara terus terjamin. Kini, penambahbaikan inisiatif berkenaan menambahkan lagi kelegaan kepada lebih 16 juta individu yang layak termasuk mereka yang saban hari berulang alik ke tempat kerja. Manakala, lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak pula akan menikmati budi diesel hingga 400 liter sebulan. Meski bukan dalam bentuk wang tunai, pengembalian kuota tersebut memberi ruang kepada rakyat menyusun semula perbelanjaan harian. Pemberian itu hadir ketika ekonomi negara terus positif dengan suku kedua 2026, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 6%. Manakala, pelaburan diluluskan dan jumlah dagangan masing-masing mencatat paras tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya itu, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah dinaikkan 50% kepada RM1.5 bilion. Kerja-kerja pembangunan dijangka bermula seawal Januari 2027 melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan setiap murid tanpa mengira kaum dan latar belakang bawah Kementerian Pendidikan KPM terus menikmati persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Anak muda Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun juga berpeluang menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi meneroka teknologi kecerdasan buatan AI melibatkan 100,000 peserta dengan akses kepada platform AI tempatan serta antarabangsa dari China dan Amerika Syarikat. Program AI untuk rakyat menjadi batu loncatan kepada pelajar dan usahawan muda menguasai teknologi baharu dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan serta ekonomi digital. Ke arah memperkukuh kecekapan digital sektor awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyediakan peruntukan tambahan RM350 juta bagi mempercepat pendigitalan perkhidmatan kerajaan menjadikan keseluruhan dana mencecah RM1 bilion. Ketika ini, projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di beberapa klinik kesihatan utama sedang dilakukan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Di samping memperluas capaian internet ke 150 hospital dan lebih 2,000 klinik kesihatan awam di seluruh negara, EMR membolehkan doktor mengakses rekod pesakit secara elektronik sekaligus menjimatkan masa menunggu dan mempercepat rawatan. Dalam usaha memacu sektor perniagaan, pengecualian e-invoice diberikan kepada perniagaan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta setahun. Pendekatan pragmatik itu memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai, memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan serta menyesuaikan operasi tanpa terbeban dengan keperluan pematuhan teknikal pada peringkat awal. Bagi merancakkan ekonomi peniaga kecil, kemudahan pembiayaan mikro ditambah RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana pada 2026 meningkat kepada RM6 bilion. Manakala, RM200 juta lagi disediakan menerusi Geran Sejahtera Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta golongan ibu yang berniaga dari rumah. Angka itu mungkin besar di atas kertas, namun manfaatnya memberi ruang kepada peniaga mengukuhkan perniagaan, menstabilkan pendapatan dan mempergiat ekonomi setempat. Nyata, enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri mencerminkan kesungguhan kerajaan memastikan manfaat pembangunan terus dirasai rakyat khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Setiap bentuk sokongan membawa kesan berganda. Nantikan pula selepas ini pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Fidaus Rusli.

0: jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Miri FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik wajib ada.
2: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
3: I belum gi. Kena oh.
2: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
3: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
2: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul?
4: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta

pula. Lepas yang kita tumbuk ataupun kisar kasar cili padi, cili hijau, lepas yang bawang besar, kita orang kena kisar, kita klikkan kisar kasar. Lepas yang tumis hingga naik bau, lepas yang ada cantik rupanya kan, lepas yang bau masukkan

0: Okey, baiklah, kembali lagi kita di jam yang ketiga bersama dengan anda di Geng Pagi Mira FM, Eswan dan juga Mo.
1: Nah, last jam yang ketiga. Ting. Kita dah masuk pusingan yang ketiga untuk pertemuan kita Geng Pagi Mira FM. Okey, kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 95.7 98.0, si kisahlah di suai kah, berkenu kah, ningiah, kalau baram kah, piasau kah, lutong kah, lambe kah, sini jalan nao yang dapat mendengarkan kami on

0: Bidik FM, terima kasih banyak-banyak kerana milih siaran kami di Bidik FM.
1: Janganlah tukar siaran tolong.
0: Jangan tukar siaran juga yang mendengarkan kami di RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey.
1: Jadi, kita nak ucapkan terima kasih juga dengan Perdana Menteri kita sebab dah beri Budi Madani tak sebenarnya, Mul.
0: Viral juga benda yang nak. Sebab dah dinaikkan. Alhamdulillah, dinaikkan. Saya sebagai pengguna lega gila-gila. Maklumlah, saya memang selalu berada di jeraya untuk ngambil anak hantar anak sekolah. Ya juga sekolah anak 2-3 buah igik. Nak aku pula minyak kedak air. You?
1: Ya, abang kata fast. Macam kita manusia, jangan kurang minum air. Kereta pun kena isi minyak.
0: Jadi bila ada diberi balik 300 liter Budi Madani, alhamdulillah dapat bernafas balik.
1: Narik nafas lega lah. Selain ni juga kita nak kongsikan sebenarnya kepada pendengar-pendengar kita ataupun yang menyaksikan kita ketika tu di Facebook Amiri FM, kita nak berilah tahu dengan kita orang kalau dah kerajaan bagi Budi Madani tu, kita orang rajin-rajin lah datang untuk menderma apa ya, menderma darah. Menderma darah sebenarnya iaitu Blood Bank Hospital Miri yang akan berlangsung pada esok hari 5/9 tu di Bintang Mega Mall Level 1 bermula daripada pukul 9 pagi sampai 1 petang esok hari. Jadi kepada penderma-penderma darah.
0: Termasuk kita nak Wano.
1: Macam saya rajin menderma darah Mall. Setakat jarum kecil macam yang mesek. Mesek.
0: Okay.
1: Jadi sama-sama kita menderma darah sebab asetitis darah kita orangnya dapat menyelamatkan nyawa orang lain yang memerlukan. Sebab kini tu kita Hospital Miri sangat-sangat memerlukan golongan yang menderma darah tu
0: untuk membantu orang lain lah. Okay, kepada kita orang semua yang mungkin tengah rehat santai di rumah sambil makan nasi goreng dengan kopi apa, dengar nang lagi Miri FM nang best.
1: Nang layan sebenarnya. Layan habis lah. Selain ni juga Mul, kita sebenarnya kalau setiap hari Jumaat tu Mul, kalau kita si mainkan lagu tu, si sah. Sebab LY katanya mau dengar lagu tu. Nya suka dengar lagu tu. Setiap hari Jumaat mestinya nunggu nya buka radio, nya buka RTM Klik, nya akan dengar lagu tu. Nya akan minta lagu tu. Sebab kadang-kadang lagu tu memberi insaf, menginsafkan kita sebenarnya daripada mengata-ngata orang. Kalau Afiq Madili dengar lagu Tok, memang sukalahnya.
0: Lagu berjoget.
1: Lagunya, nya sambilnya berjoget. Sambilnya memberi keinsafan kepada orang.
0: Jadi, baguslah juga kita meri lagu ya dengan pendengar kita. Apa nama lagu ya, Tewan?
1: Sarang dosa, bah. Biasanya kita dengar ajak kita naga teaser-teaser je.
0: Dengan PSA kita sekali nak mengumpat ya.
1: Kita bagi sekali dengan dia sekali. Jadi kita dengarkan dulu lagu Sarang Dosa di Geng Pagi
0: Biri FM.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Media FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang, dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, إِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ, maksudnya dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya dia bukan, dia 50 baik 50% lagi jahat. Tak ada. Tidak ada istilah 50% baik, 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana? Level tengah, level atas, ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga. Dia tidak ada, kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat. Sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah, ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali sembahyang subuh berjemaah, sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi pokok pangkalnya mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada, supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit, tapi tiap-tiap hari. Jangan banyak, tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nidaul Islam.
0: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu dimiri. Awas, utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Biria FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, info solat bagi zon 2 untuk 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah 4 September 2026 hari ini. Maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.26 minit tengah hari nanti. Manakala solat fardu asar pada jam 3.32 minit petang. Solat fardu maghrib pula pada jam 6.30 minit petang. Dan solat fardu isyak pada jam 7.40 minit malam. Manakala subuh pada kesokan harinya pula pada jam 5.10 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Okey, baiklah Mul. Si berasa sebenarnya Mul.
1: Oh, baru baru peta 2 teh. Banyak kedua share apa ini semua. Dah nak dekat ke 12 dah.
0: Dah rasa nak pergi ke masjid dah rasanya. Kini tu ada ya dalam perjalanan betul, sebenarnya betul. Pergi ke masjid sebab malas mo.
1: Apa orang mana teh tak kalut.
0: Tak kalut.
1: Sinya noya. Sinya susah, sinya berebut nyaman awal di sian orehat. Apa nama orang mana teh terapi minda. Si salah. Jadi kepada kita orang mana yang nak menunaikan solat Jumaat lepas tu, hati-hati. Parking bagus-bagus. Saya juga salah urusan sebenarnya.
0: Sebenarnya kalau parkingnya untuk dua buah kereta, buatlah cara untuk dua buah kereta. Jangan untuk diri seorang aja. Berilah ruang dengan
1: kerja
0: orang lain.
1: Kerjasama penting. Kerjasama. Okay?
0: Dan selain itu juga, di kesempatan tu kami doa pun nak ucapkan selamat berhujung minggu kepada kita orang. Esok hari Sabtu dan Ahad mungkin ada yang nak santai-santai bersama dengan keluarga. Tapi pastikan pastikan jaga kesihatan, jaga keselamatan diri empun. Okey Mul. Jadi Eswan dan Mul, mohon maaf lah kalau ada terkurang bahasa, terlanjur kata sepanjang kami 3 jam kami 2 menemani kita orang.
1: Betul-betul. Okay, sampai jumpa lagi lain hari lewat tu minggu depan. Eswan esok lagi kawan.
0: Bukan Ari esok Ahad. LY esok Eli. Bukan Eli. Salah. Fas.
1: Esok Fas mana Wan kelak akan kembali pada hari Ahad.
0: Okey.
1: Okay, apapun sama hujung minggu. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Di Geng Pagi
1: BDFM.

Selamat tengah hari. Bermula dengan aku, Ken Michael, melingka berita tengah hari, hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pengamah angin bak Sarawak yang majak ngirau kati ketegal pelilih benua Serian. Mengkang batikas pengamah angin ke pemandu tinggi, ianya 517 IPU. Bak kategori balat nak manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Belalau ke penerang hari portal pengatur indeks pengamah angin APIMS. Bak Serian bisik nurun mimit IPU. Laban maya pukul 10 pagi tu tadi, ianya 518 IPU. Kelimpah hari Serian, Kuching megak baikas balat nak manah ke pengerai, ianya 310 IPU. Berbangaunya, Semarahan ngau Seri Aman mengkang nak manah ke pengerai, ianya 281 ngau 239 IPU. Nam Bengkandur kebukai di Sarawak bak kategori nak manah ke pengerai, lalu Pemersi Angin bak dua Bengkandur bak tikas jelan Pemersi. Berita kita dia tu nguyang ngagai Serian bak gaya sebun asap ke nuntung menua tu. Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua JPBN, Dato' Amar Douglas Sugambas, sebenar tu bisi mansut ke penerang madah kenyemak tikas pengamah angin IPU lebih 500. Atur tik nangkan kenyak dekat di pejurai kengau agensi Penyangga Penusah Benua Malaysia, NADMA. Sekedar hari perkara tidak ditetap ke ianya nyangka dekat mansut ke penerang bagi menua ke kena darurat. Nitih kendur tip balat kena sebuah nasab tang ukai bak serata benua tu. Tajapan pihak pemutus tu berpanggai bak gaya tidak diperhati ke upis ke berkuasa nitih ke gaya pemalat sebuah nasab. Nyalai bensin mayuah kediau bak ndur ke balat kena sebuah nasab dipinta ngurang ke pengawak tidak kerja bak luar lalu anang ngereja pengawak tip berat kena nyaga pengerai. Kandang dur bak sita Kaunsel Negeri Dun Bukit Saban dekat bersedia lagi napik penanggul ketegar hari ke nyau majak panas ngau kemarau bakal kedia tu. Tu nyengkau Mel Nino kedisadang dekat berengkah jadi pun bulan 10 tu ilak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke atur dia tu ianya nyedia ke air kena nentu ke rakyat bak sitanya nak suntuk air. Ia madah ke atur tik jampat kena mutar ke penanggul tu nang gempung hari upis residen Upis DO, Upis Air Paip Menua Pesisir J-Bulb dengan Upis Pengintu Pengelantang Pediau Mensia Mayuh JKM Betung. Air megadakan dianjur dalam kandang 12 jam bat nur ke bisik minta tolong ketegal suntuk air. Dekat kedia tu, JKM Betung udah nyadung 45,000 itik kotak air mineral. Lalu J-Bulb megabisik nganjung luri tangki air ketegal loji air licuak dengan loji sepawah udah ditutup. Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak bila operasi JPBNS mega diatuk undang seluruhan ngemata ke ikas pengelangkang air bak serata benua Sarawak. Kawal polis ngau mensia mayuh undang berguna benar kena negap ke pengelikun menua serta nyeliah ke penusah penyalah jenayah. Direktur Upis Penagang Penyalah Jenayah ngau pengelikun Raban Bangsa Bukit Aman Datuk Nur Hisham Nordin madah ke konsep polis dan masyarakat berpisah tiada patut dikemeran belama kena cara tip bergempuang bakatuk. Laban untuk berguna benar dikena munas ke penyalah jenayah, penyalah dadah serta nyaga pengelantak bensia mayuh ia kendang nyadi tanggung pengawak semua orang. Datuk Nur Hisham Mansud ke Jakutu bak program Jelajah Wira Madani Polis Diraja Malaysia PDRM Contingent Sarawak 2026 di Kuching malam tadi. Belum disidatai bak program tu ianya Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pemerhati hati bensia mayuh bak senentang pengelikun digital patut ditegap kagi kena nagang penyalah jenayah cyber kenyau majak jadi. Menteri Pemansang Induk demi amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bala tuai Raban Bangsa patut ngulu kerayat kena pegai sidak ngerembai ke penerang pasal penyai orang ia kesuah nipu ngena online. Ia madah ke jenayah cyber dia tu ngena cara psikologi ngena jaku umbuak ngau mejal kena nipu orang ngambil meranak ke duit serta madah ke bisik peluang pengawak puang yang kebulak. Arinya semua orang dipinta berjaga, tak mudah terparuk bak pemanah cerita ke didinga serta merasa ngau siliak penerang ke diterima sebenar ngagak pemutus meri duit kena online. Ia mansut ke jakut lalau tu, lebuh pengerami nutup program wacana bestari klik bijak
waspada jenayah cyber kreatur di Kuching. Tunakah kami mai, kita mendiang ke berita menua YFM ketengah hari itu. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Edwin Nanggah. Hari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Lingik ke diri, surat tangira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
7: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengeran Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
8: Anam dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
9: Di YFM.
10: YFM 101.3.

Maya ke di antik-antik kita. Ya, Maya makai. Jam kita makai. Selamat matah ke lengan dengan semua bala kita peningap. Temu baru bawa ngela tengah hari. Tengah hari, hari 5, hari itu 4 hari bulan 9, 2026. Udah ngetuh kita ngerja pengawaknya. Nanti bedau, nanti apiannya. Ngetuh dulu meh. Au, laban ngejadi ke perut kita itu tak diisi kita. Au, kok hati tadi rundi yang tua tadi. Ini buah pandang aku makai. Nak ku lapar. Tang lagi udahnya. Tuan pun gak ngenat ke perut lapar lagi. Nak muka mukai, tamak angin. Nyo tua gak pedias lagi. Pergi gak ke ubat. Okey. Ngetuh dulu ngerja pengawaknya. Selamat berharau guys semua bala kita di selampuan menua kebendian ke ngelah tengah hari. Sari tu bergulai dengan aku, Ken Michael. 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi. Bekas lama bat jam ya ke terubah tu merindang bala kita seraya ke kita ke ngetu meraraunya merindang kita ngau lagu lalu piak mega macam sekedap pesan berat ba awak nur macam pesan udah lepas tu lagi peningai ya menuju kita ke baru fansword dari yang nur kita gawaknya menuju gaya palan nur makai kedai makai kini tau ke kita ya ke mesin mai bekalnya berjimat lebuh maya ngelayang jalai dia tu sebuah nasab balandar kadang-kadang nak pedak tua kereta berenggap pengangkut ya ke sebelah jalainya kereta kedatai kita ke deribanya pasang melampu au awak ke orang ya ke ngelayang jalai awak ke orang ke sama dengan jalainya medak kereta kita au udah lepas tu lagi Paulus Morris ngau enserami merindang kita yang bawa ngelah tengah hari tangnya tu Priscilla Jane merindang kita dulu ngau lagu yang penuh pengrindu gulai ngau kami bawa ngelah tengah hari bak YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: Batu. YFM, segulan sejalan.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya ini habis yang beli gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang mesti duit.
1: Namana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: jalan.
1: Ya, ginang pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
3: pesan 7.25 ya kenalah di hari kaya kereta kelebih bagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Maja pesan bawa ngelah tengah hari ke Saritok Peningal kalai pesan yatik ke Terubah tu datai hari Ves atau ke Tiung Anak Kunyuk ngari ke Sidak Yau Sebiliak. Duju ke pesan ngagai semua kaban belayan kelebih lagi Sidak Kediau bak sepemanjai Batang Baliah Sungai Bujung Sungai Nangal Belawai kaban belayan bak Pasar Kapit Sibu Bintulu Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Durdiau kenalah disebut magang pesan tu madah ke Bayan Anak Dangih udah nadai 3/9/2026 niang Bayan Anak Dangih dekat di itu bak rumah Cin Nanga Serangil Balai Kapit ke 4/5/2009 lalu dianjung ke pendam SDNU Pasar Kapit ke 6/9/2026. Pesan yang tik kedua tu pesan pemati datang dari Juliana Pamli tau ke Inaide jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Batang Krian kaban belayan bak Batang Buduk Batang Awik Kaban Belayan bak Empayang Atas ngam Empayang Baruh, Babang, Sungai Anak, Beligong Atas, Beligong Baruh, Kaban Belayan bak Kudu Atas, Kudu Baruh, Kaki Wung, Nanga Draw, Nsawak, Sungai Bunut, Kaban Belayan bak Supik, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Menegak Atas, ngam Menegak Baruh, ngam semua Kaban Belayan Bukai ke Ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Pesan tu madah ke Budin Anak Sigat tau ke Paidek dan Adai Lemai Hari 4 3/9/2026 Bak Spital Miri Niang tu di Intu tau ke di Sengai Bak Rumah Margaret Lubuk Kerukuh Lubuk Seratuk Kena malam hari Minggu 6/9 Lalu dianjung ke Penam pagi hari 1 7/9/2026 Ianya Bak Seratuk Memorial Hills Perabun Lalu kabar belayan tau ke barang siapa akan ngelala ke dekat nanya berita tunggal sila lagi kita tau telefon ngagai Juliana Pamli tau ke Inaidek 013-824-1210 Dixon Budian tau ke Idek 011-157-83394 tau ke Bibi 013-828-8918 Pesan kata sulit ke sekali tu datang hari jelita anak Wilson tau ke inai linya. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan jauh ke semak. Ia ke ngelala niang kiai anak entinggang tau ke apai linya. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil terbalu niang kiai anak entinggang tau ke apai linya. Jadi pengawak tu dia tu hari 6/5/2026 pukul 7 malam. Bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai. Jalai Nyabur Selalang semua kaban belayan tau ke barang siapa ke ngelala niang kiai anak tinggang tau ke apa lenya tu dipinta datai kena hari 6/5/2026 pesan kedangkan kenya datai hari Ferry Syah Lamah anak sekalai hari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri pesan tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan di Mukah kaban belayan di Kebuau termasuk Sibu Tutus, kaban belayan bak pasai siwang ulu ngailik, labang baruah ngau labang atas, pesan tu megat nuju semua kaban belayan bak bintulu, semebak, sebawah, suai, niah, miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran durdiau. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Roni anak sekalai, tau ke boy, tau ke apai ula. Kena hari 6, nguan ulit 5/9/2026, Ngetas uliat ngau nyuak terbalu pagi hari Minggu 6/9/2026 bak rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Lalu pesannya ke sekali tu datang dari Josephine Dengar ngari ke Sidak Yau Sebiliak. Pesan tu nuju semua kaban belayan tak kebarang siapa ke ngelala Niang Fletcher Cleberson anak pandi tau ke ucu Dolly Baya. Jadi pesan tu madah ke gintu 100 hari Niang Fletcher Cleberson anak pandi kena hari 6 5 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi bak rumah Maurice Merinduan Lobo Antu. Jadi penerang tau ke sebarang perkara kerja ditanya tau telefon ngagai Josephine Dengar 019-816-8170 tau ke Jen Esther Edward 016-887-1569.

Agi nampung macam pesan bawa awak ngelan tengah hari ke Sari Tok. Jadi pesan tu datang dari Juliet Tabari anak Unil ngari ke Indaya Basaria anak Mamba tau ke Mit tau ke Inai Tabari. Pesan tu nuju semua kapal Melayan bak rumah Julai Sungai Mengeris, rumah Buau Sedih, rumah Tony dengan Padiah Betung. Pesan tu juga nuju semua kapal Melayan bak rumah Panjai Maja Betung, rumah Panjai Rian Batang Betung, Penurian Betung, kau semua kapal Melayan bak sebarang dur diau. Pesan madah ke ngetas Uliet Niang Unil tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria anak Mamba tau ke Miet tau ke Pai Tebari lalu ngambil Tebalu. Kena hari 6 5 hari bulan 9 2026. Pengawak tu diatur berabuh hari pukul 7.30 lemai bak rumah Lunduk Mengeris Baru Kabung. Kamu Melayan ia ke dekat nemu berita tu ngau sekali lagi. Kita tahu telefon ngagai Juliet Tabari 013 805 4486. Tahu ke ngagai Wendy Mundat 011 996 0395. Pesannya ke sekali tu datai hari Joshua anak Indian ngari ke Sidaya Sebilik duju ke pesan ngagai semua Kamu Melayan bak nangal tada Kaban Belayan Badangga Gemah, Nangga Kabah, Mapai, Kerangan Ara, Pelagu Sekapit. Kaban Belayan Bawa Peraran, Palak Wung, Nsawi, Sungai Iran. Pihak menggap pesan tu nunju semua Kaban Belayan Kediau Ditatau, Anap Kakus Bin Tulu. Miri ngau semua Kaban Belayan Bukai Bawa Sebarang Lain Nudiau. Pesan tu madah ke ngetas Uliet Niang Kacak tau ke Rancak Anak Kelum. Tau ke Inai Benya pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Semua Kaban Melayan tu tadi dipinta datai. Nguan Uliet malam tu 4 hari bulan 9. Ngagai rumah Hedman, SPS Nanga Tada ke Nawit. Berita tau ke penerang ke Siliak kita tau telefon ngagai Joshua Indian 011-365-0284. Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Nuju Benya Balang tau ke Inai Sua 019-438-2311. Lalu pesan dari Julia Emros ke sekali tu nuju semua kapal Melayan bak nyelam, kapal Melayan bak keramut, kelawah, temuduk, kemintian kelawah, Puk Aik Selepung, kau semua kapal Melayan Bukai bak sebaran durdiau ke ngelala Jamin Anak Musa. Pesan tu madah ke Jamin Anak Musa tau ke laki Julia Ambrose udah nadai 4 hari bulan 9. Jadi niang tu di intu bak rumah Sedai Empu bak panggil rumah Brian tau ke Pakul. Malam hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Lalu dianjung pagi hari Minggu, 6 hari bulan 9, tahun 2026. Pesan hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu nuju semua Kaban Belayan bak Sibu, Kaban Belayan di Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, kemudian di Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nangga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri, ngau semua Kaban Belayan Bukai bak sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas Uliet Niang X suai rumah Adin Anak Limbang. Nguan Uliet malam 5 hari bulan 9 lalu ngetas Uliet pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Sebarang tanya Kaban Melayan tau telefon ngagai Dana Anak Adin 019-658-3234. Lalu ke penudi benar Tok Peninga pesan kata Suliat datai hari Suzy Anak Idin. Jadi pesan untuk nuju semua Kaban Melayan di Sungai Puai Kenawit, Belawit Ulu, Kaban Melayan di Pasar Kenawit. Pihak mereka pesan untuk nuju semua Kaban Melayan di Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, ngau sebarang Nur Diau. Pesan untuk minta kita datai ngagai rumah Jenny, Sungai Semuruk B, Bekenu, laban dekat ngetas Uliet Niang Idin Anak Cambai. Kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 lalu nguan Uliet lemai tu 4 hari bulan 9 2026.
Ini sekadar pesan yang bisa diterima kami peningat ke ampiat dibaca bahawa awak ngelah tengah hari. Pesan kebukai mengat dekat baca kami muak kelemai itu lagi. Tahu anjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Tahu ke anjung terus ngagai WhatsApp kami 013-862-8422.

0: dia kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Green dia, hari gaya hari yang kebenung bersebuan dia tu peninga perintah menua nengah komiti penjaga penusah ngenyit JPBN Sarawak udah berengkah ngatur operasi ngemenih remang ngagak buari ngagak hujan lalu tu mega dikena mutar ke penanggul suntuk air lebuh maya musim hari yang keangat dia tu. Lalu tu kai semina diatur ba menua kita itu tang nyengkau megak ba kedah gau perlis di menua kita itu dah berengkah diatur kemari 3 bulan 9 2026 lalu pengawak tu dekat diatur nyentuk ngagai 5 bulan tu ilah ya ba sekedar kanan dur kelebih yagi ya kebisi tekat air baka ba bakun murum bengah batang air sika matang gerugung gau asyakirin ya. Jadi ngarap ke operasi itu oleh mutar ke penanggul menua ke benung bersebuan ngau pia mega ya gaya hari ya ke angat jam ya ke dia tu dalam kandang sehari dua tu ngarap ke bisi hujan meh ba menua kita di tu laban nanti hari perhati baca atau ketikas pengamah angin API di menua kita di tu gi bedau mana tahu ngacau pengerai agi kamah lalu ngarap ke nengah operasi ngagak hujan atau ke operasi ngemenih remang tu kita tadi boleh ngasai ke baru pemersih angin ngau piam ngak pemanah rampak menua langit ia ke biru tau lalu hujan ia ke digagak tu megak ukai hujan asid bakal ke dikerembai ke sekedar orang ba media ramah anang ngirup air hujan anang bermain anang kena hujan ia ke digagaknya ia ukai hujan asid kebenar ya tak terjapan pihak nangga kita ngirup airnya atau kemandi ngena airnya nanti boleh hau giga sumber air penatai air ya ke bersih meh air ya ke udah disarap air ya ke udah dicuci dikena kita atau ke dirup kita nintiang ari. Okey, dah lepas tu lagi peninggal mai kita mendiang ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara bergulai dengan Monica Midi pada minat gini-gini terus bergulai dengan kami bawa ngelak tengah hari. Tu lagu hari Marsha Evanis berubah. Gulengok kami bawa ngelah tengah hari.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, move.

0: Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sampit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Council Geri N37 Bukit Sabat. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
2: Carta Sapa Juara

ACHA pick ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu gulaingu kami buat program catat serta juara. Apakah selama di ungkup kenintian hari 5 berengkah hari

0: Sarito, arame kita dengar dulu recap pakai tanduk. 10 etik nuduk catat sapa juara minggu yang kemari bak tusun ke 33.
1: Recap minggu yang kemari. 10.

0: Isnin kemari. Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun 333 minggu nyin kemari.

0: yang terbaik sikut penanya baru Jennifer Lenyap. Lagu ke diberi nama Ditudik Nuan. Diri nak penuduk 10 itik lagu tu lagi, terus belengok kami nyentuk ke penghujung program jatah siapa juara sehari tu. Terima kasih megak gaya bala kita ke udah ngundi, gaya bala kita ke udah nyukong program tu. Kasih nak ngundi bak arus telefon didungkup ke bak penghujung program tang megak kita tik ngundi ngena Facebook undi lagu jatah siapa juara. Lalu berita ke pemandu baru megak tahu di pedak bak Facebook YFM Iban dengan megak Facebook anugerah jatah siapa juara berkawal ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Ok, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penuduk lagu ke 10 laban mayu lagi berita bukai dekat dikunci kaku ngau kita lebih lagi berkawal ngau ACSJ sehari tu. Nyalai kita nak masuk jam terus ngau lagu penuduk tiga 10 lagu penuduk tiga 10 ke sekali tu. Lagu tu Nurun 3 gigi anak tangga. Oh, cukup jauh, cukup mayuh tajak pihak nak lebu ia Nurun 3 gigi anak tangga. Laban penuduk 10 tu tadi setiap lagu ke udah kalah jadi juara sepeda tu. Lagu tu udah kalah 2 minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia pak penuduk 37 minggu tu penuduk 310 tajak pan lumur 10 tajapan 3 itik gigi tangga ia labuh tang lagu tok lagu ke pemaduk lama dalam carta bak susun ke 34 23 minggu dalam carta 2 minggu kala jadi juara. Jadi tu me lagu ke dibaik Nick Rafinsi. Nick Rafinsi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tok di tengkebang Westfire lekang ngotiun. Kita terus tinggal ke lagu nombor 10 Nick Rafinsi Pengerinduk dan Datai Baadan. Sebelum kita terus tinggal ke lagu penuduk 39 nangkan ketul lagi
1: 10.

0: Siapa Juara? Nintian hari 5, pukul 1 ngalih hari.
1: Maya hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Marsha Evans, yang lagu kebaru didengar ke kita tadi, lagu kedibaik Marsha Evans, lagu kediberi nama Berubah. Lekang ngokian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu bergulai ngau kita bak cerita. Taja piak agi bertan bak penuduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penuduk 39. Yang harap ke bala kita ti rindu ke lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu ulih nikik kata terus undi. Bukan semena undi bak harus telefon tang megak undi bak Facebook cerita siapa juara serta megak tentu ya cara bukai ke endang lentu ke penuduk sitik-sitik lagu. Bukan semena undi ba Facebook ngau undi arus telefon tamaga bisik dia ambek ba sekedar ari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi ba Radio YFM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 ngau 9 sudah ditemu kita. Sudah tu lagi kita akan dengar ke lagu menurut 38 tang sebenarnya sekali lagi madah kebala kita ia kedekat Gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60%, lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara, 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih lagi lagu ke nang suah ditebah suah dia pinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya. Nanti lagunya suah dipinta, lagunya mirah ba sistem kami ya. Yang boleh dipedak dalam sistem lagu tempat indur nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangat lagu ba penduduk 38. Lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyuka sebakang ngau lagu ba penduduk 39 enda beginsit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah bergulai ngau kita. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu tu dibernama Tebak Ansiban. Lalu lagu tu dibaik Ferdeline Leo, nyak penyanyi ke main lagu Tebak Ansiban. Lagu tu bab 238, lalu dah kita dengar ke lagu Tebak Ansiban ari Ferdeline Leo tu lagi. Kita terus dengar ke lagu bab penuduk 37. Ni bagi lagu bab penuduk 37. 8.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi 7

Sejati ke-9, rengat final dekat diatur di Betung, 3 hari bulan 10 tahun 2026, rengkah di pukul 6 lemai. Jadi palan dua rengatur ingat bak Dewan

palan tu narai penanggul no kita datai kelebih lagi ngagai bala kita tik ndang udah kalau medak tentu yang mulai ke pengingat ne hari SJS ke 1 hari SSJT ke 1 ngagai SSJT ke 5 sebelum tu kita

dewan. Lalu kita ngarap ke megak pelepak pun mayanya bulan 10 engkanyo kat dekat musim hujan kan ada gi sebuan taja pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawak seminar SSJ tang megak pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggal sebuan gayari kita ke diatur okeynya palan dong ngatur ngau hari bulan.

disambung dengan nak namanya tadi nak TV, bakal kita ke belah TV ni tadi tahu ke bawah projektor. Mayuh orang ngedak bedak ngena projektor mega. Ba ruai suah di pedak kami ni tiang tahun. Maya SSJ tu ke bisi dah. Terima kasih agak sokong bala kita ti rindu ke SSJ. Jadinya palan ribulan dor ngatur lalu

gagak penanyi Tok Empu, penawar pengubat hati lagu Donilang Nurun dua gigi nak tangga minggu tu hari penduduk 36 gap penduduk 34 ke minggu tu terus dengar ke lagu Donilang penawar pengubat hati bab penduduk 36 sebab ketidingan ke lagu penduduk 35.

0: Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, highlight mencar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
3: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

tau ke undi 5 peritik penduduk lagu ada penduduk 1 nyentuk ke penduduk 35. Okey, jadi habis ini maka berita bermadu baru berkaulung SSJ nangkan ketua lagi kelebih lagi buat kategori lagu ya ke pemadu baru

Jadinya tentu ya kita tirindo ke lagu tu Baduk Kiruah. Lagu kedi by Heli Baduk Kiruah. Lagu kedi Tengkebang, lekang ngotion lagu tu di Tengkebang Lucy M.

0: tak, Dato'?
1: Menurut ni ke Carta Sapa Juara?
0: Carta Sapa Juara
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kuliala Minggu tu? Sapa kedekat ngepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah,
2: dia dia. Lagu ngau kami.

lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawah YFM Y9 12 3

Okey, jadi ya, ngaji bala kita bala penyanyi, pendengkebang lagu, ia ke mayuh bala kita nak nemu awak. Jadi setahun kita seminat uliah

namanya viral, lalu nganjung setiap lagu gi sebedau lagunya dicalon ke ngagai cantang. Okey, jadinya kebuah ngagak bekenyak lebana dalam industri muzik kita pantuk mayu lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penyanyi diberi peluang untuk ke dua tiga titik lagu dicalon ke minting setahun bak tahun kesama dia nak

diatur. Semina kita yang tadi diberi peluang sitik lagu setahun saja dicalon ke lagu buat penyanyi kesama. Okay, jadi penerbang lagu tidak ada salah.

kita nak boleh dipasuk khabar jatah siapa juara. Okey, jadi ya, kita terus sanggil lagu bab penduduk ti kedua gaul ke satu. Jadi minggu yang kemarin saya nasi ni dengan lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini, kita terus ngetan ke juara bak jatah siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Libo aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu, kita terus ingat kajak lumur 2 lalu terus ngagai lumur 1 2

ujur nikit segi nak tangga. Hari penduduk tiga-tiga, anggap penduduk tiga-dua minggu tu, lima minggu lagu tu, udah bak catat sepa juara. Lagu ketiga kak, penanyi tumpu, kita kebang yang

Wow, sekedar hari dagang dagang ke dimpu kita Dayak, terlebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penduduk 10 di lagu, jadi kita bisi lagu ke dekat dipasok ke dalam cata. Sebenarnya kita ingat lagu dipasok ke dalam cata, tentu ya kita bisi.

0: ninga ke lagu pansut ngam gak lagu baru, aku dekat mai ke kita sitik gi berita ke pemadu baru bekawal ngau SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi udah tu lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

Ya, lagu baru dalam carta Siapa Juara Batusun ke-34. Setiap lagu kedibaik Richa Rosana. Lagu kediberi nama Lejuk.

Datang sampai juara dengan megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban gau Facebook rasmi anugerah Cata Sapa Juara. Okay, tinggi mak kita menda buat page bukai. Kami nadai bertanggungjawab atau kena nadai namanya anak nanya kami. Tinggi mak ke BC Info hari page bukai. Lepas na nyak ukai hari bidang kuasa kami. Tinggi mak kita bisa tanya apa semua BC mayo confused ta, atau kena tu nemu berkawal ngau BC utai ke ngasuh kita nya tadi. Tanya-tanya buat page bukai nyak ukai hari

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta Sampa Juara Nintian Hari 5 Pukul 1 Ngale Hari.
1: Statistik Bandang Kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak Aging Hirau Kati Duk Sitip Ngingat Tip Guna Ngagi Semua Kita Itip Tengah Ke Jalai Alun Kebuah Penusah Bapadi Nyadi Arulah Didriba Tindak Nitiah Ke Atur Jalai Alun Ngenak Telepon Lebuah Deriba Boleh Melimpang Kerunding Lalu Ngasuh Bapadi Sekedak Perkara Ketau Diperhati Kena Nyeliah Ke Penusah Bapadi Pak Jalai Alun Seliah Kediri Ari Ngenak Telepon Bincin Tau Ke Ngerja Pengawak Boleh Melimpang Kerunding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Aram ngerangkai ke ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
2: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
4: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggat Final. Dekat diatur Bak Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Sampit Premier Sarawak Kebegak Kaban Kaunsel Geri N37 Bukit Sabat Penawang Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Tatai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 Jam 6 lemai Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul Masuk nadai berbayar.
5: Iya, maka selama ngambil undi tau ke lagu yang ke dipilih kita, kita kena tentu ke penduduk yang minggu baru nyen ila batu sun ke 35. Okey, harus telefon kita 258633 enggak 258634 dah duit harus telefon tu dibuka. Outdoor kita datai ke undi tau ke penduduk lagu tusun ya ya ke di pilih kita ke sekali itu kita ingin uji nyawat kangau hari peninggal kita itu ia ti keterubah hello
0: recap
5: hello
6: hello
5: dapat tu
6: Dennis tak
5: Dennis hari ni Dennis
6: Miri
5: hari Miri okay undi non Dennis
6: 1, 2 nak berubah 3-4 berkali ya
5: 3-4 berkali ya
6: 5 nak berubah
5: 5 nak berubah Okey, ini aja
6: Bye-bye
5: okay. Bye-bye Tadi peninggal ke terubah kita hari Miri Dennis Ya, aku dah kena tadi ke undi ya Ke sekali itu Peninggal kita itu Hello
6: Halo, selamat tengah hari Ngagai kita dia
5: Iya, yeah, selamat DJ. Tengah hari Siapa ngaku berandau tu deh?
6: Tau, Steven John Bayung tak
5: Oh, Steven Hari Miri ke tu ne?
6: Hari Batu Nia
5: Hari Batu Nia Undi noan minggu tu Steven?
6: Dan ku mana ada berubah nombor 1 Dia nombor 5
5: Oh, nak berubah ke selama ne?
6: Sabot bisa ngaku kita dia
5: Nada ya di tu
6: Cuti jabat ya
5: Cuti Cuti jerbu sebut Okey okay, terima kasih ya.
6: Okey sama-sama
5: Ya yeah. Ya tadi tinggal kita hari ni ya Steven kita tahu telefon dengan kami undi lagu ke pilih kita Minggu tu tusun ya ke minggu tu kena tentu ke penduduk lagu untuk minggu baru nyen ila 258633 arus telefon kita itu hello
6: Hello.
5: Siapa tu?
6: Ricky to.
5: Ricky, ini ni Ricky.
6: Aris Langau.
5: Ricky Aris Selangau. Okey, undi non Ricky.
6: Nombor 2, agen nombor 1, nombor 1 agen nombor 2.
5: Mhm.
6: Nya ja.
5: Nya ja.
6: Au.
5: Isna ngau Diana aja tukar ni.
6: Baru au tukar.
5: Okey, 3 agen 5 sama.
6: Sama-sama.
5: Okey, terima kasih ya Ricky. Ya, tadi peningat kita Ricky dari Selangau lalu ke sekali itu. Halo.
7: Halo, selamat ngale hari, selamat berjalan ke pengawal ngagede.
5: Okey, selamat ngale hari Rubina.
7: Nama berita Maya sebun tu, mai mempersebun mana mai berita?
5: Ya, sigi mainnya. Jaga
7: apa? Mesti dijaga, ngirup air mesti mayu.
5: Betul, Rubina. Munyi sinari upih pengerai mede.
7: Ningar ngajar nyuka kan ngajar.
5: Main Rubina.
7: Ngajar teh kejayaan nang mah kita teh ke mana ngajar kurang.
5: Iya betul. Oke, okay. Ini Nuan Rubina.
7: Nomor 1 tepejauh.
5: Nomor
7: 2. Nomor 1 tepejauh naik ke debedo sumpan ulis.
5: Yes, no. Oke, okay. Nomor 2.
7: Nomor 2 Baduk Kiro.
5: Heli.
7: Iya, nomor 3 isi Ateko.
5: Dayana sini, oke. Okay.
7: Nomor 4 Nuan Berula.
5: Mhm, kelemayang.
7: Nomor 5 Nuan Milih Pergi.
5: Nuan Milih Pergi Arif.
7: Awak terang dah.
5: Terang.
7: Awak je pun berburu aku ninga tu. Bunyi ta beku bekuam bunyi ninga aku. Kan ni ke hari tu bekuam bunyi bekuam.
5: Ya mai dah.
7: Dia pegarawah bunyi.
5: Apo nah.
7: Oh.
5: Tak deh.
7: Terima kasih sangat sama jam minggu gede.
5: Sama-sama sama jam minggu.
7: Jaga pengerai. Bye.
5: Bye. Tadi peninggal kita dari Sri Aman, Rubina Aman bunyi kuya jaga pengerai. Robai menyuau mayari ke berdua bersebut dia tu. Baru 4 ikut peninggal kita yang dia akan kena tahu kundi sedap ya. Lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Oh, dah mujuarnya tadi atau nguji baru peninggal kita ke telefonnya tadi. Halo.
8: Halo.
5: Siapa tu?
8: Hello, bujang mancal. Nak ingat kaku dah.
5: Oh, ini tu dah bajian ni.
8: Oh, iya aja.
5: Oh. Undi tu ini tu dah bajian?
8: Oh, undi ku lumur 1 Isna Nala.
5: Isna.
8: Lumur 2 Diana Sini.
5: Mm-hmm.
8: Nomor 3 Eli Heli.
5: Heli.
8: Nomor 4 Kelamayang Ben.
5: Okey.
8: Nomor 5 Doni Lang.
5: 5 Doni Lang.
8: Ah.
5: Okey.
8: Terima kasih ya Bu Jan.
5: Sama-sama.
8: Okey. Yeah. Selamat ngalih hari.
5: Selamat ngalih hari. Banyak tadi. Ini adalah Bajik. Peringat kita yatik kelima. Ya ke telefon kita. GBC kurang lebih 9 minit lagi. No kita ya ke dekat dengan tai ke undi. Nyebut undi kita susun lagu kita ke minggu tu. Hello.
9: Hello.
5: Siapa tu?
9: Pia Ari Samarahan.
5: Siapa tadi?
9: Pia.
5: Pia.
9: Oh.
5: Pia Ari Samarahan eh. Okay, undi non Pia.
9: Nanti berubah.
5: Oh, dah berubah.
9: Oh.
5: Okay, ni aja.
9: Ya aja.
5: Okay, terima kasih Pia.
9: Thank you.
5: Ya, ni tadi Pia Ari Samarahan meninggal kita. Ya, lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Nama jujur. Kau nguji baru gaya peninggal kita ni tadi jaga lain. Pun nantu terang lalu ke sekali tu. Halo.
10: Halo.
5: Halo, siapa aku beranau tu?
10: Joel.
5: Siapa?
10: Leo.
5: Joel.
10: Leo.
5: Leo. Ada ni Leo.
10: Ada Farhan.
5: Okey. Undi Nuan.
10: Nombor 1 Esna Nala. Dan yang nombor 5 Dana Sini. Dan ayat nombor 5 pula lagi nombor 2 lah.
5: 5 Dana Sini. Nombor 5 pula lagi nombor 2 Penny McLean lagi nombor 2. Nombor 3, 4
10: sama aja.
5: 3 dengan 4 sama. Nak berubah ni? Okey, terima kasih.
10: Sama.
5: Okey, yang tadi peninggal kita Leo. Okey, ke sekali tu. Hello.
11: Hello. Hello.
5: Ya, siapa ngaku beranau?
11: Boy dari Kota Semarahan.
5: Boy dari Kota Semarahan.
11: Ya.
5: Balat sebuat kita dia boy.
11: Balat eh.
5: Balat nih. Okey, undi non boy.
11: Okey, undi nombor satu, nombor dua bertukar. Esna nombor satu. Daerah sini nombor dua dan yang kemukanya nanti berubah.
5: Tiga, ngi lima yang nak berubah nih. Okey, terima kasih boy.
11: Okey, sama-sama.
5: Ya, tadi boy dari Semarahan lalu ke sekali tu. Hello.
12: Hello.
5: Siapa tu?
12: Elis Aristampin.
5: Heli?
12: Elis.
5: Elis Aristampin.
12: No, Elis
5: in Wonderland. Elis in Wonderland. Okey, Elis. Uni nuan Elis?
12: Uni aku satu, dua bertukar. Tiga, empat bertukar.
5: Tiga
12: lima kekal.
5: Oh, lima je kekal, dan tiga dengan empat dah tukar.
12: Oh, okay. Satu dengan dua tukar. Isna nombor satu, Tiana nombor dua. Tiga dengan empatnya pun bertukar ke?
5: Oh, lima sama.
12: Lima sama.
5: Okay. Ni aja Elise in the Wonderland?
12: Ni aja.
5: Okay. Bye-bye. Oh, sama-sama. Bye. Ya tadi peningat kita hari ini hari stampian ko ya tadi. Ingat ko. Okey, sekudah lagi peningat kita ya ke dia beri kita undi ke minggu tu. Hello. Hello.
13: Hello Daniel.
5: Ya, siapa tu?
13: Judy dari Bintulu.
5: Judy dari Bintulu. Oh. Okey, undi dengan Judy?
13: Satu
5: nomor
13: duanya
5: bertukar. Okey, Isna dengan Dayana. Tiga.
13: Heli nomor tiga.
5: Heli nomor tiga. Empat.
13: Ya, ke nomor lima. Ini ke nomor empat.
5: Penny.
13: Oh, ya ke nomor empat, nomor lima.
5: Oh, silih dua ya, nah.
13: Ya.
5: Okey. Terima kasih, Judy. Ini aja.
13: Okey, sama-sama. Bye.
5: Bye. Ya, tadi Judy. Peningat kita ke penudi minggu tu ya ke padah ke undi sudah ya 10 ikut semua tadi tentu ke penudua megak minggu baru nyet ilak bak tusun ke 35. Terima kasih ya ke semua kita ya ke bergulai dengan kami bak ngelah tengah hari kita sudah mendiang ke carta siapa juara megak ngalih hari tu terus bergulai dengan kami BYFM. Kita melihat ke recap tu ke minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

selebih sang larang mini tamli malang tak kelang hi radio kayan Mira FM Jakani kerani pukul telok saya minit lebih unak loke barasa kena man DJ norepa DJ Usun alang upah panita atau man pukul 22 belah daw dia atang pukul telok lebih ni hati tinggi jelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin radio kayan Mira FM kerani tak alam segmen tamalang kedua ya hati segmen PDK peji dahin kelok peji dahik livan atau man pukul telok ni atang pukul 6 lebih ya. Dan ni pada bulan pitan duman 2026 mega te dau 5. Okey, kelapan telok tua telok oh hatang ujung migo narepa oh hatang dau 5 nah. Te alam bulan pitan ni lain lah man telok alang te alam kelarah telok peji dahen radio kayan mau se kena pahaya lah nabin paan sukung dahen paan mili radio kayan jadi jibakeh narepa jadi ubung ngaban telok pahlaw papan kena telok putung-putung dau. Okey, ampan tanpa jauh ngendap ku barano program tamuna tino pukun tukun telok junang ai tanpa jauh peji ta alam program sura dengar. Ronan ke pukun telok 45 minit peji ta alam long doa ni alam sejarah. Pukun 4 lebih ngelarah jaki kelenghi dohon kelunan ayak lang mayak daleh tam. Onan ke pukun 40 minit doa ni doa 5 itam pejoh peji ta alam segmen interaktif. Pukun 4 junang peji kelenghi long kelenghi dengan lebih alang empah mau man radio kayan Mira FM ni. Pukun 4:45 minit ke peji ta alam dengah usun tanah. Pukul 5 lebih ita malang tek hak miri alang dang kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 75.0 nuna pelaho menita malang tek kelenghi ngejelo My TV 70 hak channel Astro 70 saya ji saya tusu ji guys saya tusu ji pukul 5 hitam peja-peji dahin tali dia kenya bi menita malang dang kelenghi radio kayan men Kuching Samarahan Serian Lundu Bau Sri Aman Sematan dahin alang tak peji ngejelo RTM klik dahin ha Facebook page radio kayan hitam peja-peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau men amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur tak pukul 5 pukul 5 junang peji tak alam dengan sukan dahin program radio kayan nasi tak pukul 6 lebih ya atau men pukul 6 ti hitam peji dahin dalok YFM Bidayuh ngeluak tak alam program dalok alang anpah mau men RTM Kuching. Dan unana-unana program tam, hitam pejah kelarah tam, kelenghi je lagu alang kenan Delia Merah lagu alang kuma. Nunah jadi tu do bayam. Telok 5 radio kayan, Miri FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Radio KL. Okay, 26 minit lalu pukul telah lebih, selebih sang larah, mi tamli malang tek kelenghi radio kaya, nuna pelahu mentala alang maring peji dahik, ngejeloh live Facebook kan, nuna repang ngejeloh frekuensi dahin RTM klik ya. Ya, nuna dengah mengawan kelok tina make-make. Bara dengah menakui lang tek hakunti jakani, ngejeloh live Facebook tam hak page radio kaya. Wina mentala alang tek hak Umaru lahu ya, wina kui pesaya kahumna Umaru alang utek line telefon. Dahin lahu kahumna tek hang tam lahu alang hipun Facebook. Account Facebook lah, amang na fake account green hadi account kop tak ke? Bi account telo alang lan, tega ben telo alang tenang ti lah, na ran tenang tenang lah, tegu dah tegu ti itak seng kena di request jadi bakeh dah Facebook ti, nyusina dah nyenda kawah-kawah seng terima ita jadi bakeh dah Facebook nanti ke perlu lah pakai nang telok lan repah aran telok alang lan lah. Okey, menitam lim aku ngena barate jo lun kyo dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jarun telok dau tu ada ni hatang dau migun a. Okay, dan ini 25 pada bulan pitan jih madi an kumak jerbu lebih ni ke bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam na an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik jima 5 de bulan pitan jima an kio sengtek jerbu lahu levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Dau migu 6 de bulan pitan jih ma dau migu an kio sang te siha an kio ha dang hat jerbu ke ni ona lebi bahui belare an kio sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kuma jerbu ya. Man dau ni hatang dau migu hanah lasu dau ihati te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Elahu jarun telok dawani an kio tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik putung-putung daw. Anunana kio lun daw alang anusang halaman laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya tini aku ngena bara tek jo basa IPU nerepa basa indeks asap di mendaleh tam Sarawak doni dia alang anusang tek pukun 22 blok dawani dia ya alang atak-atak bahayalan kereni hati hak serian hati 510 saya menuhanan ke hak kucing telok atu pitan berbahaya sangat tidak sehat norepa hatak ama sayu manage nyati samarahan 210 ji onan sri aman 230 tusu am sayu manage nyati serikai jatuh saya 22 sibu jatuh 70 saya mukah jatuh 75 bintulu jatuh 50 tusu sama laju ji atuh 50 ji onan pasak norepa hida menuh jatuh ihati halimbang pitam puluh pat miri pitam puluh telok dan kapit sayak puluh sayak ya donana indeks asap adih te alam dalih tam Sarawak kalang anusang doni te pukul 22 blok dawan ini. Okey, menita malang te hat serian awi hati ngapan telok dang neuli hamiri ni ka habin hamiri ni hida jatuh ya menkelok alang te anaknya hapang nuna nukuku ka neuli jakiring habin tak bahaya lana ni nusik sayu menage awi hati nun tada alang am sayu menage telok ti pelalau tepala umaprah tepelesak bahi anan hati lim kenan kesan jerbu alang jadi hangavan kelo ya. Dan pelahu mengkelo alang teha kucing dahin samarahan Sri Aman bau loh kah kelo lahu ina tampaan lava tejo hageh tam mengtaran temusang menamin jarun jerbu nering sang tegeri dah nyam telok ngeluan kurin telok bi bahi dah nyam telok pelahu amtahan nurepa himah te lisun alang jadi ha ngawan kalau alang tahap IPU nak bawa ni dia.
Okay, awi telok tim musang ti pakai tabun ba dahin tabun urung. Awi deng pakai lengkapan anandi halang N75 anandi ke. Nusi halang mengalai entam pakai tegu tamtai hau maperahan anandi. Nurepa jaka COVID ni bi pakai lengkapan anandi anan alang sayu jaka jerubu nuni ya. Awi telok tim musang manamin. Awi amke melok hamin tua kaplim ketaman nurepa baklingai telok ti dahin pakai kipas tak lemah min. Ya te ekon telok pakai ekon tua jarun ini ring dahin lah awi te filter telok di pakai na lah te alam amin ti jasi maok di halang sayu te alam huang amin telok ya. Okey nunana te jo IPU nurepa basa asap di alang ni anusang te alam adalah tam Sarawak mendaleh tam Sarawak to alang ni ya menunin pukun telok junang lebih itam pejo-peji kelenghi dengan lebih alang saya dengan lebih dengan halang anusang te alam sura dengar. Segmen Surat Dengah ngejeloh program nurepa segmen PDK tam lebih ni ji lagu alang kenan pasta jirin dawa pasta tujuh lagu alang kuma tulang hah kui mentelok lima radio kayan Miri FM.

Industri Corporation Pitok Luna Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahik Banget Hitok Pa'an Ngeoh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asun Jeleng Halah Baya Dahin Pa'an Hiriak Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tolong. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai Manusrawak Forestry Corporation.

lang korek menadi tam pejoh pelalau te alam program tam leveni hati program sura dengah dengah halanguna lo man kota Semarahan te kahum 54 ubung panau te ujung alan alun dahin 64 laung an plesa te alam ops bersepadu cegah jenayah alang anano te tata alan stakan te pala kota Semarahan DUJD. Kepala Polis Daerah Kota Semarahan hati Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara, operasi matoh man pukun sayak malam atang pukun 22 blok malam ini o nyenang nurepa o musang tek pitan saman PDRM K25 tusu anusang awin te ujung kohom naan salah kan ni. Ya bara te telok laki kelunaan daleh tam kalahu antahan kenan dahak bahagian siasatan jenayah narkotik daerah BSJND ha Ida Seksyen 25 bakah G bakah E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Alang lahu anhile ihati plus saya. Paket plastik nyepalah alang tak halamna anyangan kelaung kristal alang anyelam kelaung batok-batok putih ke alang anyelamak sabu ya bahat na ke 5.02 gram. Muhammad Irwan Hafiz Bara pihak polis Paan Pejoh sang mihat operasi nyekang dahin lahu penguatkuasaan tak joh di salah ni ja keselamatan dahin denak te alam daleh tamni paan antuboh okey nan hati jidengah alang neman kota Semarahan. Pala dengah halang kedua men Bintulu tino dah pasukan bomba udang maramapui tutung hatuan alang jadi ha ngaban dah mepeng luhap norepa pulupusan luhap ke ha jalan Tanjung Kidurong ha Bintulu tak alam kiok-kiok jik jam nunan menuh dalam atang ha ngavan tutung anan dah alam di. Kepala Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kidurong hati Reri Binji Bara. Pihak dalam tak terima leput bara tak joh tusah tutung ani. Teguh pukul saya teluk puluh saya minit malam ampayan dalam geri keletak bomba berjid dan 5 anggota. Tak pala ngavan tusah tutung anan. Dan teguh dalam atang tak ngavan anan dah pasukan bomba nyenang tak tutung hak tuan. Alang jadi ha tapak pelupusan norepa ngavan alasan dah mepeng luhap ani di alang an kio layang ngavan anan ni hati kusung puen saya ji hekta ngavan alang tutung anan pasukan bomba pelalau maramapui tutung pakai atak alang anala man pipe bomba dahin lahu mentaki atak dahin antulung kenan tusu anggota pihak Trenekan. Tusah tutung ini dan anaram tak pukul pitan telah persayak minit malam ampayan operasi an pelepak lelan tak pukul puluh malam. Operasi ini melawin kelita bomba daripada luri bomba di dan antulung kenanji luri taki alang naiman pihak Trenekan ya. Dan usik ketik hi-hi alang tak gak tak alam tusah tutung alang jadi ini. Ya nan ji dengah alang naiman Bintulu. Pala dengah halang ketelok ihati men kota Semarahan. Tengok dua laki kelunan daleh tam antahan. Menu dawa anyelema hipun dadah te alam ji operasi alang ena ha kampung Pinang ha kota Semarahan lewi dalam di. Dawa kelunan ini umun 20 sayak dahin 40 duman antahan kenaan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah BSJND Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semarahan yati tak kio-kio pukul telok-telok puluh minit lebih dalam hadui pelasa alang ena tak polis pesuk puluh saya unang stro alang nyepalah dahin tak alam stro nan anda lok teh batok putih norepa kristal alang anyi lemak dadah naan syabu dan dadah dadah ni an kio hipun bahat ji ti hati 5.02 gram ujian atangit an dawak kelunan ni lahu an menglan positif amfetamin dahin metapetamin. Kes an siasat nyoh seksyen telok pelupitan A bakah ji akta dadah berbahaya pelupitan 52 avin hipun dadah dahin lahu teida seksyen 25 bakah ji bakah A akta alang piah avin na dadah. Polis Diraja Malaysia norepa PDRM lahu abara tindak tengayat nyekang hadui salah tejo salah pakai dadah dahin lahu pelayang dadah norepa juan dadah ni paan sangat nihat
ja hadui salah pakai dadah norepah juan dadah ni dengan nyekang te alam komuniti norepah te alam dalih tam. Ya nan dengah alang naiman kota Samarahan lahu pelapak dengah alang anus ngejeloh program surat dengah tam lebih ni dehin program surat dengah dengan tam kelengi te jaka alang PLN lebih jima hak radio kayaan Miri FM.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Hinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itau.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Okay, nona je lagu alangkanan jana nini dahin dom Romeo. Lagu alangku mak tiah nyalam tiah libang. Ah, nuti kena habak pebakeh ke tiah nyalam tiah libang dah ya. Nona kata lo bahwa lah oh wijil ong te suti mang am libang tiah nembungat kena. Jangan biasa si ke libang ku dong nak ke kuma. Si nona tenak nan. Okay, nona nanti ji long te alam lagu dawa ya. Dahin tini aku kena mak saya lebih mandalok bakeh ta malang utik naik peji dahik jelo live Facebook tam lebih ni selebi man ulauing ubong imang puyang anyi nanam pelahoman Miguel Majo Zulkifli Abdullah Zul Bosikah Dum nanam paman Petrus Wan Peter Anyap dahin ada belan ke baja lang tek peji ngejelo live Facebook HP Radio Kayan ya nun dengah man ngaban kelot tinam bake-bake ya bara dengah menakui alang tek hakonti ni ngejelo WhatsApp padang hati pala lubun kusung ji-ji telok ji saya kusung ji ji patusu dan nampalah menjelok alang tek hipun Facebook ke bara ngejelok live Facebook tam ha page Radio Kayan ya menjelok alang tek ujung alana lunjakani pelihai sayu tak alam mano kelo menghado pakai jet kelo ti ate alam kelita ya lan patelok pano ha ngaban alang mina nusi tek polis hang ani kurang telok ke nuti ya nusi tek dah pihak alang tek kuasa kurang telok nuti bi usi hati alang perlu antelok pikin telok perlu pikin tek jo keselamatan tam tek ujung alana lun wena mentelok alang pano nore pagri kelita ha ngaban alang pia kena alana alang sayu nanti ke perlu langkah telok pakai jet telok ni lah hum dahin lah anu nampak mendahak alang tek tugung dahin telok antelok paan pehitok dah alang bahji telok ti ja paan pakai jet keselamatan tek alam kelita mentelok alang pakai motosikal pelahu nunan lokah ha jelang hak su ngapan lang antelok pala ti huina mentelok alang ngenap teh kedai jelang behamin telok tu ke perlu lo ke telok pakai helmet telok ti norepa tupik deh tupik motosikal telok ti jasi nyekang telok te nun toke pian nak telo te negoka te payah ka win motosikan kita meleha payah nuti huina mentelo alang maring geri motosikan ya geri helmet telo tipaan jaka telo te musang man amin. Ya kerana ini aku sendiri telah pejoh peji tak alam program tam lebih ni hati halung doa ni halam sejarah dah hemat wana na aku sampah panit tam teji lagu alang kenan Alexander Lihan lagu antuju man kelok alangnya di su mendah panak parin su mendah bake-bake nurepas su man daleh Sarawak ni hati lagunya di su mentelok limbi halung doa ni alam sejarah wana mentelok ring.
2: Doa ni gak tepat do bulan pitan duman puluh pitan saya puluh pitan. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud pulung rame regata Kampung Pangkalan Lutung. Rame anan adna darah dua do Kampung Pangkalan Lutung bahagian Miri. Alangna rame anan hiak nah dipiji tehang dua peng hati Majlis Perbandaran Miri dahin Sarawak Sel Berhad berguga tek rame do kebangsaan dahin do kenanak yang dipertua negeri Sarawak. Balai mentuju dahak nargatanan alat dan hujan muak tengayat patriotik dahin mihat muak denak tehang kelunan bangu dahin mejen semangat kesukanan tehang rakyat. Halam Majlis

kan ni hana wina tehang kelunan dale hane dehen te na rame rekata ni dan tua jelasan aban na kleh aya nun alang meran guna henah dang ngamihat panak sayu tehang kelunan bangu puboh kleh adat asal

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelas tarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul tudua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, Radio Kayan Ngebji Itam. Hinok terpengavan telok tek jakan ni. Telok lang tek hak Umar Ruhudikan. Nampak tahu mentelok lang tek alam pasar. Mentelok lang tek hak negeri lang hak be. Pihak nak mentelok lang tek hak Melaya, Sabah, Labuan. Mentelok lang tek hak Awang, Daleh, Lahu. Dahin lang tek hak bangat ya. Tek alam hadiri telok ti. Nun dengah kalau lebih ani bake. Nun nak tugek lun daw hangavan kelok jakan ni. Kalau lang tek hak pasar mirin ke lah. Su jak daw-daw ni ya. Nusihat pihak kurik-kurik daw lang oh ready. Nyingam-nyingam ok bi do ni ke lasu lelan pedau do ni lan. Okey, dini aku ngena baram nyihati tek kuri-kuri program jualan Rahmah Madani alang anana te alam bahagian Miri alang una loket mentelo alang te hak long lama ya ngavan alang te na jualan Rahmah danih dah jima hati 4 dah 5 dah bulan pitan 2026 hak CS Mat Long Lama matau man pukun pitanjih ma atang pukun tusu malam. Okey, anan hati alang mentelok alang tek halong lama ita malang tem ha ini hinok pa ani hati ha M Mat Enterprise ani dahin ani ke sipa dulu barang hinok M Mat Enterprise ani lo matoh pukun pitan junang jihma atang pukun 2.30 minit lebih ni danih dahin jima loh ka ha Emmat Enterprise anan mentelok alang teh ha Miri alang Desa Bahagia norepaha Desa Bahagia Miri teh lahu enna jualan Rahmah ihati ha Easy Go Desa Bahagia dolim don 6 nah ni 5 dahin 6 dah bulan pitan duman 2026 pukun pitan jihma atang pukun pitan malam awi ha dau migu ke man pukun pluji jihma atang pukun pitan malam. Okey, bi jualan Rahmah ni ke ihati 5 dahin 6 dah bulan pitan nani tua ha Easy Go Desa Bahagia. Okey, dan jualan Rahmah halang tek-tek alam bahagian Miri ajil anan hati-hak SL Speedmart Ocean Park mentelok lang jelang teha Ocean Park ke telok dang teh pala SL Speedmart ni 5 dahin 6 da bulan ho jima dahin ada minggu ya pukun saya junang jima atang pukun 6 lebih tua ya telok awit tanya nang dini ke jakat jualan Rahmah anu ni sang piah limka barang alang anda juan tia binati tolong amina tek subsidi kurintam dike dehin lahu telok alang ngenap sepen tek jauh belajar ni ke dangka teh belek jakak jualan Rahmah ni bin liva kelegah nak ok men oh telok belek jakak do tua norepa belek ha kedai alang amtek na jualan Rahmah ya ya nan kuri-kuri tu kalang dang kusi tek jauh jualan Rahmah alang anna tek alam pasal naya Miri ju tek kan ngapan alang habis lah oh wita nyinang tek alam pasal naya Miri ni tutak tek jualan Rahmah ada lok kian hin petek lah oh danih dahin jima kian hin pujut kone nunan pelahu ada lo kenun langan ni ok Okey, saya terangkan ya. Okey, kian hin pete lah ho. Telok dang te apa black barang aja kak jualan rahmah ni. Okey, mentelok alang te hang apa dalam hak beh ke minatek ke info-info alang anda hak KPDN hang apa telok nere pah pasen telok ti barah lah ho. Ina hai tampaan nyinang hak media sosial lah ho ya. Hino alang te na jualan rahmah. Okey, menohanin ai tampa jo peji ke ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak alang mayak daleh tam. J lagu alang kenan hagus hingan alang kuma nyervo mentelalim hari dia kayan alang paan ngepji itam.

0: Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Sebab yang kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: Xavier. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity Xavier. Xavier
1: kurang.
0: Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti.

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nopong, nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat

0: Menteri Korporasi dan Pitok Lunang Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahaya Banget Hitok Pak Anioh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Sundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Senjelang Halah Baya Dahin Pak Anioh Riak Tejoh Dahok Bara Sun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menu penganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC Ake Tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: Okey, pagi-pagi ngejelah program Radio KN Mir FM mi hati segmen PDK tam lebih ni jam tam alam kedua ya. Menuhanin ai tam pagi-pagi tak alam segmen interaktif. Menuhanan ke pukul 4 junang kelangi dengan lebih dahin pukul 4.45 minit aku sang baratik joh dengah menawang daleh nurepa dengah usun tanah menitam. Okey, hari ini telah ini puyang tak nak pagi dahin telah lebih ni lah oh ya bara sekenap abin obara info malung jalan rahmah alang te kuri-kuri ngapan dahin do bulan te do lima do enam dahin do minggu nanti bulan pita nanti ya dahin kunginah mentelok alang te hamiri ke dangkah te pala kuri-kuri ngapan alang te na jalan rahmah ni kahum ke ngapan halana minat te amhalum info ku bara bi alang uang bara nanti ke ngapan alang te ak nginang tu ane ya. Okey, mentelok alang te kelangi redo kayan we nak mentelok alang te anak sekolah pahnas suti dah ni te alam minggu ni ujung minggu ni bayat loh kurik atau nyendang kasut dah nyak ampayan sup ke nyuhu dah lo teh mesup nasi diri pakale mesup sendiri dan apalah buhub-buhub dah hati awi teh hadui sekolah lang ansigu oke nyuhu dah lo na nak pak uh nak teh alam kurik dawa ni jasi do minggu ti no sini dah kah va tua timah tua hingat dan dah pak uh hadui sekolah dah nuti bi telah hinan taman ke perlu telah metang dah paan teh hadui sekolah kan bao ngabok gentak nuti paan ke dan jam tak dan ni hadau ha nenek jima tika hitok pel ani tak hadui ku dilan ku tak nuti nyuh ha susun no repan mai buhup-buhup dalo laho jasi am timah tu ate dolang bayat lohan ate basung sekolah ilo na nyapa seterika na nyapangan do ni jima ti telo ngenap tigri dalo panau duji tika ha alang teh miri ni dangka telo panau win pasaka IPU haitam kita nyenang do ni ke o menang ja nah jam langit nerepa usik ke ha maaf nerepa ngelisun nalek ke pihak kuri-kuri daulang uha ready be alam hanuti pa anjaga tek jauh keselamatan tam nuna pelahu tek jauh ageh tam lahu sik dah telok tu be dah alang uku-uku telok lahu alang tek melok peji alam amin telok nerepa hak ngaban telok ni. Okey, men oh ani aku senggeri telok kelenghi sangun teh hang di Jeosun dawa harin tam jon ngau. Yati marung hadui dagang oh sikit hadui dagang ya. Aji tok alang adang antam nata lam hadui harian telok ihati iheling. Okey, iheling ani ke ihati tiah transport ni pa transport matan dahai rehiti bi dalok ni ke pakai apps dah na iheling ani. Mudah-mudahan ake telok kelenghi je lagu lang kena joli jengan lagu lang kuma mu halam ka ya pejauh peji ta alam program interaktif ha radio kayan Mir FM lebih ni dahin lahu ngina hitam dang peji ta atang pukul 6 lebih naa
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Ya, saya kena payah aman kelak lim. Habis kena tek tang, tek tengah rana kawak lebih ni.

pandemik deh, biarlah punya duit itu lah. Tuntutannya suci ke, nah kita kokok. Biarlah mati di usia payan ha, aktif. Sukun kata di sini ke, baka gangka. Di usia suku pasti, awi nyaw nalalan, usia suku pelang bersati lah. Bina yang kena kubah bayan ini ke, men o, di halam nak lain ke, cukup syarat nak kurikati, hana men be, insuran. Teka insuran kita ini biasa, kita nanti, ihaini kurinta mati, untuk keselamatan penumpang di mati pun ika wika ampe ihaili insuran nanti ika ji illegal itu apa.

bank na kurin tamil teka gaji na kaya isuran ihaling ni ika ampe sipika da nga rikulunan usipika da buka evavin niya oda mudang krep nilo pa kami ani ay jam tuk aku cukup lengkap lah istana dah hokat ya ay menbehki cukup lengkap karena aku on app ku jihima mesti selfie ku karena aku am selfie si gudang buka app si gudang terima oda masuk sidang anan anta selfie agar pedong tu tanah selfie atau kelongun ham jadi itu ika am dang nanan jidawanan impidahan dah imbaran dah lam minus mandi abin usik dah nan ini wah ikilim dah minus mandi jong ikilim cuma teka dah lam gamadu

0: Ji, deh hari ini terok jen gaun. Nira ok te jo, hadui alang enak na.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, bon pukun puluh dua ngedau atau pukun enam lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itap.

0: Uro nun i malenan.
1: Yan ka uro nun, teka ok manjamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
0: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Mas ikatakot ko nunan sang tumetat na manika, ya?
1: Sayo ka. Dino natawa po ya ko eh. Labak ko nunan din eh.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dahate puyah kelunan. Milih uroti, milih kah bi lawat ke lahutek kelunan jeak.
1: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lepak dini. Tukai, tukai ini sayo berapa harga? Apa?
2: Lihat tu ini.
0: Piah-piah ni tam lawat hinok tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi milih jaka dahin ngaban.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.
4: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Ngepji Ita.
5: Okey, Pak An telah lewat jauh keselamatan. Daripada tak jauh, daven-daven telah tunggu telah tepanau ha, pihak nak hangapan kelunan bangun. Okey, daripada hangapan pabelik barang kan. Usik ha, matuli ke talang pickpocket tau. Kerana ni, aku nyinang hitam ni, hapan. Tau tam tak telefon tam pedung ya. Pedung melau ujung meja yang telefon. Te ilo barang, daripada pabelik barang ke nyinang telefon. Lahu dahin pedung pa, tak nyinang pihak nak nyinang ketalang ngenap tablet tiket. Ini tak lau nak. Aku bahi telok melak telefon telok te taga-taga ngaban melok barang tika nuti bi awi dangke lo alam susluan telok ka norepa te alam bag telok ka telefon telok ti jaka telok pablek barang bahi telok ala kom-kom barang nak ke ujung melak na telefon nanti te ujung ngaban balun tika norepa te ujung nunun tu alang sihok ti ati alang na telok te hadau te ha ya iki hananda hopi toko lahu ya maok saya lebih manui ni puyang magret-magret jokimang nunampak man bulan di dahin ulo John nalang tek peji dahin tam nya jeloh live Facebook tam lebih ani ya no dengar mangaban kelo bakeh kelo alang tek hangaban alang kapan lisun repa jerbu aku ngina hitam paan ala kenapa lang arulah tek

0: panahon urong tak tahu ngebu disuntik. Mantelo alang na jakok ke jaka jerbun ni ngetak lan telo na jakok ti dan jam ta alam kuri-kuri migu jerbun ni ke dang telo melak jakok telo dahin melak nak pelalau nanan ya mangna jakok jaka jerbu binanana halang sanga na ageh telo saam sayur. Ya tini aku ngena baraji dengah ni halang jadi halam daleh tam hati man kucing tenok tek ji lakek kelunan daleh tam umun 62 duman, lugi jatuh 60 ji libu 400 ligit. Menuh yang ini dia anpeluat marung tek na tender, maok tender meniha. Bi anikit tender palsu ya. Dahin marung tender ni ke seng matan nguyok stesen kuasa mudah alih. Norepa anchor solik F telok sayak kusung-kusung nanan ya. Nah marung tender ni. Kepala Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabuk Barak. Laki ani tak terima email nai manji kelunan alang amnalana dahin ani ke tegu pluji de bulan saya alang uha ready dahin bara yang enam oktender meniha ja maok maten barang-barang pihalang anak akaiti men Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara JPSPN Cawangan Seri Aman. Laki ani pa maok lubun telefon kelunan alang tek na pembekal ani di ja na urusan nalang sayu norepa lebih salat laan dahin pelalau ni ha te na bayan sin pala dua account nalang sekdam te hang pluji atang pelupitan de bulan saya ani di ya maok ha lubun dah alang supplier kurin hati kurin tamah gani pa supplier tike bi hak lana ke dah supplier ni pala ho peji dahin kelunan alang maok tender ko pa ni. Okey, kelunan laki ya ni naingat nang iha anna kamo nurepa an pluvat men oha pahabung dahin dah JPSPN Seri Aman dahin bara alang te pihak habeh pakai lubun dahin cop Majlis Daerah Seri Aman na hadui pamo. Okey, men kes ani tino tok ani ke an siasat ida section 420 kanun kesiksaan abin pamoh nurepa peluvat kelunan ya. Polis lah ho akai kelunan bangu ja ampai nanunun tek joh tender ni antelok plesak tenang syarikat nurepa laman web kata tike pihana jabatan nurepa kementerian alang pihadi di JPSPN ni di tang tenang dah pula lau lah ho wite lubun telefon upis ti tang pala upis ja telo am tek la pian dunia ya ben ku pesaya te hang telo kayan pula ho ke ho malang oh jadi kontrakta norepa jadi usahawan alang te alam daleh tam ni ya ngina hitam paan lava te jo tukan ni nunun te telo oh awi jam telo oh an pluvati pula lau telefon pala Pusat Respon Skem Kebangsaan hati pala lubun pitan-pitan tusu. Yanan tejoh hadui salah tejoh skamer. Ji skamer maringan ni ya. Hati skem dah alang kontrakta. Norepa maok, norepa kira sang maok tender. Bi tender tiket nusi tek halana. Biar tiket tabayan menkulunan alang peluvat hati. Norepa alang skamer hati tua. Tam paji tak alam ji dengah alang naiman kucing ya hati marung skamer ngina tam am tai ga pluvat lahu kena tuk-tuk alang besar nuni.
1: Sarawak Forestry Corporation api toklona bangu tak jauh tu sahabaya wina petap atah hunge bawang bahaya hunge dahin bahik banget hitok pak anio dahok tebara tak jauh keselamatan asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asendeleng halah bayak dahin apa anih riak tak jauh dahok bara asun temesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadhau buka pala SFC ake tolong labat hiriak dahin makuna keselamatan dahau petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.

0: Ministry Corporation ng Pitok lo ng Bangu, tayo tu sahabaya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paan niyo, dahok tubara, tayo keselamatan. Asundu, mesek, nurepah ngejala, tugu do hirap, asun jelang, halah baya, dahin na paan hiriak tayo, dahok bara. Asun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Terhina video kaya utung-utung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy Jono.
3: Okay, nonani tamo pejita alam dengan lebih, dahin dengan lebih, dan antam kelang hita jaka alam pihalaan lebih jimati dengan jelo segmen PDK peji dahin kelo hari dia kaya Min FM pukul 4 junang lebih ya. Mau sekena man Alicia bao nalang o geritam tak alam norepa salin dahin abara dengah man itam lebih ani hindi. Okay, mitam lim na aku sang pejoh pelalau geritam peji tak alam program tam lebih ani. Mau sayu kenap man Betty Ali alang amaring peji dahin telok lebih ani. Ya, yaiti ngejeloh program dengah manhawang dale norepa dengah usun tanah. Dengah halanguna alam man Jakarta tino teji bilun norepa pesawat Garuda Indonesia alang geri jatuh pitan jatuh 40 pitan laung alang tugongna dahin adaha kru udang sikete nunun te jadi te daha ke tegu bilun anante napah padang bilun antara bangsa Sultan Hasanuddin Makassar dahlam di menuh te masalah norepa taya na am sayu te alamanau na te pala men Jakarta ni. Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Yati Lukman F. Laisa bara tinok bilun Boeing tusu telok tusu slash saya atuh dah lubun madang nanti hati GN604 ni napah dahin sayu te alam pukun pitan puluh telok minit jaka ha Indonesia dahin lim jatuh 40 G dah alang te alam norepa alang tugung bilu nani di dahin saya la ong kru ke sayu lim ke dah ya nusi te nunun tu kalang am sayu jadi nyo hadui pelesa alang ana tinok taya bilun ani hati taya ayak nak ke akira lubun telok taya ayak bihana lubun telok tai biang norepa peso ya dahin bilun nani di ke anda ha ketak jaki norepa anda ha na anda tunda men landasan te pala ji peta ngawan melok bilun jamano hadu pelesaan dahin lahu namai nu nalang jadi te ngawan taya bilun nani di dahin bilun nani alang anda ha te lubun daftar na PK GFS madang ngeluak men padang bilun antara men padang bilun antara bangsa Soekarno Hatta Jakarta men bilun nanti anemai okey nanti dengar halang nai men Jakarta dengar halang kedua ke men Kathmandu Nepal tek dua kelunan halang nyadi projek hidroelektrik alang tekalen tek alam terowong norepa lubang ida tanah nani pa alang te nyawun tegu tusah halang jadi migu atidim hati marung lepa tupak norepa tek tanah alang nai tebih lahu udang andaha geri usang dahin sayu adau anihdi. Ani ke maogji to kalang kira sinar harapan alang maring. Menu pulu dau dawa te nyavun norepa dawa kalen te ida tanati aben kenan tusah lepa alang dekaya jadi ha tatahi Malaya nandi. Dah alang te ilau dah alang pade ani dah penyelamat ni ke yo melu ya dah teguh dah nyenang jilake anusang. Menu dah te nyepat norepa te ngale nundi tupak alang te hangawan nanan ke nunan kurin dah ngejeloh rekaman norepa video alang anda usang kenan Kementerian Tenaga Hadalehanan dan ihan ini antulong kenan ji penyelamat ampaya niha anggeri kenan dah anggota penyelamat kecemasan ani meju suna dahin tai pala ji ibilo no buabang dahin anggeri te hauma prah pelalau ya dahin dawak kelunan ani dike nusika su hang dawak an pesuk tino ani an kuma kasih Tuhan mendawa abin dawa deng tahan te alam na tanah alangnya nundi kata alangnya bun dawa tike atang puluk daw ya ya nan ji dengan halang naiman Nepal bi marung tukan ike ke home loh ke kelunan alang ampayan an pesuk alang an bara te ji atuh 2,210 laong alang an pesuk matai dahin ane una 5,500 alang paan lo pade alang ampayan dang andai lo okay anan ada nga halang naiman Nepal piah-piah tam gerito kan dalam sebayang kawin ane hati jitu sah halang nyeman jadi teguh kelunan tebau to nuti sidah jam nunun jitu sah lepa tupak alang jadi dahin loho tek pa tanah alang ni tebih loho tegut lepa nan jadi ya okay nunana itam peji tak alam dengah man hawang dale dahin dengan hawang daleh dan entam kelenghi te jaka lang pihal an lebih jima ha radio kayan Miri FM. Lagu lang kenan Dennis Lanjau Urip Hudik mentala lem radio kayan alang paan ngep ji ita.

Okey, malang saya minil antara santai pala pukul 5 lebih ita malang teh ha miri no nampalahu mentala alang teh ha umaru alang kelang hir radio kayan ngejela frekuensi FM 75.7 dahin FM 76.0 mentala alang teh kelang hir radio kayan ngejela channel Astro lahu pala channel saya tu suji dahin my TV ke tu suji kosong pukul 5 na ita pejo-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih be menita malang teh ha kucing Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman dahin sematan. Dan nampak halang tek kelenghi radio kayaan ngejeloh radio online tamha RTM klik dahin Facebook page radio kayaan. Kelenghi radio kayaan tek atang pukul 6 lebih, pukul 5 anike kelenghi dengan lebih. Alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Ya, mau selebih man Beatrice Bulan alang maring penci dahin telok lebih ini. Yang ina hitam limpa apaan ala batung alang mageh kenapa alang melu dahin denak sayur. Yu tua te alam nun tu hadui lengan telok na kerai ni te ujung ala nak lun mina ka hom kelita ya mentelok alang umusang norepa uli menupis telok ti mengaban nyadui telok ti pelihai sayu te alam manau telok te uli hamin norepa mina te balai alang te alam manau ne uli hangaban nyadui ngelua ala sif malam kan uti ngina hatang dahin sayu pala ngaban alang antelok tuju ya oke sebausa lebih senglarah dahin lagu ampayan telok pejah ji te alam dengah lebih ji lagu alang kenan Edward Nyipa lagu ni antuju man kelo alang aran nak puyang ha wi nak man wi ni puyang lah alang te hau ma ja kan ya dan ngina itam alang te aran nak puyang paan nyemdoh paan kajau te atang telok buku ya saya lebih Tuhan memberkati itam lem.

0: Radio Kayan.
1: Si Murad tu boleh atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal macam kopi ni kere, memerana boleh ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat dekurim. Teka ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
1: Dan, nak pecuk seng nak. Ajak kita ni umali. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak basak ni.
2: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak kau ni. Sayur kat jam tudak kau ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu medah rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kan aja maduji. Sayur kan.
2: Ada-ada tipong. Dap loh aku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenis ni ketek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limu mobat. Itu marah semunang tu dah kui. Aduh, nun ni tu sakan aku.
2: Entam kurang gula, kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

Yang nyata kan selamat datang dan selamat pun mengejar ke usia tarik dia tahun ini siap patah bulan PN umat 2026 siap tahun lama. Ilu kau ngeringa dengar cinta li dia kenyah Mir FM pembangunan ini bungan.

0: Pak Sentong Gaya Awang, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ukambas. Ya, kena ini aku mah dalam baca IPU Suik Cina Lemak atau ida kena penukan pala agensi pengurusan bencana negara NADMA. Keangga yang inah hinana ida kalak pengistiharan darurat ngebayak uku-uku ya siok penusa ngana bion kaum ngana petipo negeri. Nak pepegina hinu-hinu keputusan asik nang pihak berkuasa nak asik gayak penusa ya jadik. Ina uku ya pekatu apang kelunan kaduk ka uku-uku ya siok penusa mabun sab ya parat lan ngurang aktiviti de kawang umat ngecuk cina ti latihan fizikal ya bahan ngana ngurang penusa ya mungkin dalam agak dah. Gayang pekuat gang polis ngan komuniti penco kena penukan ngana terus teras utama bagi nak penukan pipa ngana selamat ngan pekinapa Cok Cin Jenayah, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin Yakuma. Konsep polis dan masyarakat berpisah tiada perlu lan pesuloti ngebayak pendekatan kepolisan komuniti. Puyan ina gunalan mana ngecuk ngan nyalai jenayah bagi isu salah dadah ngan pekina pejaga kesejahteraan awam. Uban aspek keselamatan ca tanggungjawab pekuat mung masyarakat. Datuk Nur Hisham kuma pekina siap program jelajah Wira Madani Polis di Raja Malaysia PDRM Kontingen Sarawak 2026 kat Kuching Taubda. Pekuat Naijinan Inah Hinana Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Ilu pekuat ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miria FM. Gayeng selau ngan anak penukan pala uko-uko ya biar risiko ya alak perintah bagi pejuma ngan gaya awang tagak nak kini hinana kualiti udara ya telibak ngebayak pejadiknya operasi pembenihan abun OPA. Jabatan Meteorologi Met Malaysia ngana kenyataan kuma OPA hinana nak penukan pala usaha ngempau laa peluang hujan kat kawasan-kawasan ya nak penukan hinana uko-uko kobaan dam. Puyan ini hinana mepo ngempau laa tak sungai kat dam ngan usaha ina gunalan bagi nak penukan bekalan sungai bagi domestik ngan ida dia atai palak kawasan-kawasan pertanian apana sukup jinan gaya awang tagak. Narsik gayang OPA ini hinana ya atak jadik ya ke biar nasi un abun ya tiga ngan gaya atmosfera ya ngebayak si critical technical ngan ina uko singkat adang bilun ya ti naat si penilaian saintifik ngan penukan cin upis meteorologi bagi nak peluang apa na pasat operasi ina. Ulama ibu ayato 75 kes cyber ya lepa rekod ngana puyan lugi pengaduk 76.7 juta ligit. Tak empau pala 2,662 kes ngan lugi abek ca atau PN pen ca 7 juta ligit uman lapada. Puyan ini peluak se tak empau 36.4% kes dalam jaka ca uman. Ina ku usaha pencegahan pendidikan ngan pekenapa ya tempau literasi keselamatan digital perlu nagap kidi. Ini uban kes jenayah siber ini biun sumak kaum ngan lugi kewangan tapi sukat ngacau emosi keyakinan peng dalam pemanak ngan pekenapa kesejahteraan ca usaha. Kualiti udara kat Sarawak makin teparat midan daerah Serian tem rekod pencemaran udara IPU ya ampaulan inana suwe lemah atau puluk tujuh inana kategori ya atau bahayalan ngan ya madenglan lepa nang tahap bahaya ngan tahap darurat. Nasib maklumat portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS baca Serian peluak si unatai libak kediut pekata si lemak atau pulau ayah bacaan siut jam puluk kerempamda Cina O Serian Kuching temenang kategori atau bahayalan Cin baca telu atau puluk IPU ngan sama samarahan ngan Sri Aman kuda-kuda ngan kuat rekod dah 250 cah ngan pekinapa atom kategori ya atak biun sihat. Nam dau kolah ina rekod baca ya biun sihat ngan dua ada station ya nang tak sederhana. Ina tu dengar tepat tahun ni dengar yang lepas sedia kun Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching penco pemung kejaya ke usai tali dia kenyah Miri FM selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tiga tahun ay.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Ya, okey, tiga sana ke kemekam nak kejayaan yang leka usah tali dia ke jam RFM. Ya, selamat tetap kemekam nang jam yang ke telu jam lemah saya nak kilo bersiaran ke usah tali dia. Tau lemah tahun ni patah bulan pian umat 2026. Selamat naik kejayaan kemekam. Mung saya nak ke berkira cinta itu ikam dia suka bersiaran yang lain. Ikam dia cina umat umat dadok kelepuk daya ataupun ikam dia una. Kak pasan bermedek kini, kak pasan-pasan bio atau pikam dek Cina awang negara dia suka pemukajian dengan DJ ini bungan tau ini. Ini dengan uka poin pek sing anak tuyang-tuyang dia kejayaan dengan DJ ini tau ini. Ya tiga tikam takin atau apa on sekarang tempat yang ramai tau birthday tau ini. Tau pempat tau ini ya. Jangan ya, on cuba catu yang mereka RTM kini ba. Ya, DJ Bana Jimbat kengyo nya birthday atau ini. Okay, ngam kena apa tu yang dia ca, hikam dia bersiaran ngelah, hikam dia dalam bulan pian ini dia ngeramai tahun 4 bulan pian ini. Ya, kuat dengan DJ ni lah. Selamat tetap kumai lombong sana ke harap ilu on udib ya tiga. Harap nah udib ya manyi. Ya luai dalam udib kem. Ikam dia lepas mata mesej ke live chat. Pati kata welan kumai kemong sana ke ake kebaca mesej-mesej yang naik jenis kem. Dalam on mesej mana lah ya. Tiga tahu kumai Erin Wang. Dia kejayaan dengan letau ini. Ya dia pun mengejayaan dengan DJ ini. Cina jam telu orang. Bagi apa Cina Aswian Mahius. Anduk Kenawin. Dek Cala N. Asong Peter, WK Baja, Varen Rose, Fama Mary. Ya, apa mau kejahin dengan lah. Tiga tahu lah sekarang nak. Ya, ketisan kang. Eh, kem dek jatuh kat Taiti gaya-gaya kat awang umat. Baniru nasi gaya awang ya. Nak kini mabun sap nak kini sekarang nak. Ya, nak agak kusi kumai lumong. Hakin kita tempat ngeringan datik belian ini. Nuat kena ke kusi. Gaya awang kuma ilumong nang gaya awang ya tai parat atau petai nang tak ya bahayalan ka uku-uku dia ca ka dalam negeri Sarawak.

Okey, tiga sana ke kami kembali ke jaya dengan lekat usai tali dia kenyam merefem yang kena jam tepat nak kini 23 minit 8 jam. Alamak, kita tahu-tahu ya. Ilu cerita pasal untuk Hana senang gaya awang ya. Tai parat tai masyuk mabun sam nak kini sengah nak ilu nasik. Dengar ya madang yang naik ke surat dengar RTM. Maka kusi kumai ilu mong sengah nak medan ilu nasik ke ini. Nang penusah darurat mabun sam ya jadi kat Serian. Ya lepas pendengar aku ni yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jadi Timbalan Premier Sarawak dengan ia pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Hambas ya badak ke ini nang gaya awang mabun sab ya jadi ini hinana ya lepas maklum pala Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam jam 2 ketetap-tau ini orang jadi dawa nak pa indeks pencemaran udara IPU kat Serian tempau nang paras ya berbahaya ya bahaya alik ya ina nasuwek cin lemak atau cin jam ayah kenampam dah keputusan pengisytiharan darurat ini nasib nang perkenan yang di Pertuan Agong jadi darurat ya istihar ini hina namung upis perintah permis swasta dengan penginapan sekolah kat daerah ina ke pekep ya kecuali perkhidmatan kritikal ya jadi hina se ya petirak penginah nang ca sidang media khas kat Wisma Bapa Malaysia Kuching ora ya jadi ina si akek kusi ku mai lomong senakek medan aca ukuk ka negeri Sarawak ka Serian ya lepas istihar darurat mabun sab ya jadi ka negeri Sarawak taup ini okey ina dah ulah menawai lomong senakek apa lepas ketua berhati-hati pa nasi info-info ya selau ikam suka nasi atau mengeringa ka dengar-dengar ya luak ka dengar-dengar ya sahih senakek ya jadi penjawab pemang kejaya kau usai tali dia jadi aku makeup dia pemang kejaya ngala bangan tawai suka pendengar info-info kuma ilomong ngana arab na ilomong na alat tiga ngan pekenapa ino tua puyan ya arahan-arahan ya nai cina pihak-pihak berkuasa

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Naik pemong kejai Kak Usen.

Okey, tiga sana ke kumai kem datang ke jaya ngala ka usai tali dia kenya mer FM selamat tahu kumai lula ngana jam tepat nak kini 30 jam ini 8 jam lemah ke tetap tahu yang awak kem datang ke lemah mesej ke live chat ke mata tu mesej cem kena ke baca ke di kumai kem mohon nak ngana ya pendengar kumai kem lah ya dengar ya madang lan ya nai surat dengar RTM Medan Luna Asik kini sengana ke inana pasen to pengistiharan darurat Jerebu atau pemabun sab kat daerah Serian ya lepa pendengar kuun yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Okey, nasib ca info ke kusi kuma ilumong Medan Luna Asik ca uko kat negeri Sarawak ya lepa istihar darurat. Jadi maknanya mong-mong upis-upis atau pa sekolah dan kena pihak swasta perintah mesti tutup pekep ya dengan kecuali lah upis-upis ya kritikal atau perkhidmatan-perkhidmatan kritikal tua ya beroperasi ya. Jadi ini si info ake kusi kumekem dia pemong kejaya ngala ka usai tali dia kenyamir FM dengan ini info hakik alat ke surat dengar apa ya jadi ke awang negara nang penusa lempam bio ya jadi ke Nepal medana nang penusa ini patai atau apa usa ya ida teguk ya nang penusa ini ya ida bintisen ida ke ngelinget idalah ke secara inu kadok-kadok lah kumpen lah kira caliway nang ca liang pekina lah ya jadi bana betisen kumpen mita ngan kerunan ya patai-patai ya ada bion kenal betisen bion pekina lah ya jadi idana nem idana nang ca ukuk tua jadi nasib ca info sengen akik-akik kusi kumai lumung kumai kem ya bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM. Jadi menawai ku mekem lah apa nang pemuyan yang kejadik ke pasen bermerek ya pasen tu nak tusuk vaksin anti rabies ku matu ikam dia on kolong asu ya menawai kem lah ni hinana nempam ya nadi yang nempam abe 6 tabulan lemah dengan 6 tabulan na PN ya jadi cah pemuyan nak tusuk vaksin anti rabies ku matu kolong asu ikam suka tengkin ida ke Dewan Datuk Permai Suri ya. Jadi ikam dia tapa nang slot bulan ayah ya lapa ada ikam ten nang bulan PN ini telu dah slot lah ya ada yang lain lemah ta bulan abek 6 ta bulan PN kak Dewan Datuk Permaisuri ngana 22 tau bulan abek 23 tau bulan PN inana ke Ahong Tudan ngana 20 PN tau bulan abek 20 tau bulan PN kak Taman Bulatan Miri. Okey, ina si info ke kusi kuma ilumong kuma ikam dia bersiaran ngelan ngana menawai pekuma anak-anak lah di alat persa SPM liwai ini bana SPM Uman 2026 ya kena diang Cina 26 tahun bulan puluh Uman 2026 abis puluh tujuh tahun bulan na puluh dua Uman 2026 ya jadi ona pengaduk 4 atau 20,000 ayat atau 70 PN calon ya kalak persak jinan ina ongan ya penadang lan ina na ujian bertutur bahasa Melayu ya nadang Cina 26 abis 20 PN tahun bulan puluh ngan ujian bertutur bahasa Inggeris 2 atau bulan abek lemah atau bulan purca Uman 2026. Jadi nak menawai ilumong we amai ya ikam anak-anak dia ala persa SPM Uman ini hapan ala bal lah nang kebajikan inu-inu tuak lah barang-barang ya keperluan anak-anak ala persa lewai ini. Okey, tiga pang kita papa salam nos dengan akik ya cabelian akik metit kumai lomong cin udib apa ijan ngau kumai kamu dapat siaran ngala kak usai tali dia kenyah mirah.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke kumaikam datang kejar ingatlah ke usai tali dia kenyam Ria FM yang selamat tetap kumai lumung kena jam tepat nak ini 48 minit 8 jam lemah ke tetap tau. Okey, nyawa tiga tahu ikam dia lepas like tali dia kenyam Ria FM. Ya, kumah Alexandria Anya Catherine Lalang Yud NG. Dah beri ke baja Betty Ali Iriu Jiwa Stanley Lusan Benio Sat Imang FM Mary Roslina Francis David Balan Tup Bennett Nomi Umi and Asung Peter Petrus Wan Timothy Sik Nori Irene Wang. Ya, ikam dah lepas like dulu kau set tali dia tiga tawelan dengan bangun tau eh suka kerja dengan jam sengah nak ya. Ya, okey, dalam nasi baca gaya awang yang naik cin rupis Jabatan Meteorologi Malaysia atau ni sengah nakik yang ada yang lain luna asyik ke ini. Ke Miri kini ada gaya awang Mabun Sab. Okey, dalam kenapa tempatan nasik ke Beludek Pekuak si Mabun Sab. Lepas kata langusan, pergi nak lok pesek Mabun Sab dengan pergi nak pekat Belaga. Hilu nasi gaya awang kat Belaga. Belaga tetapi ni un pesek Mabun Sab dengan ngau nak un si hujan kat kuda-kuda uko. Oh, hina tiga lah ya. Bang kuda tu dah tahu hilu nasi kaya ni bian hujan. Tapi on tak hujan. Tapi nua tu lah. Ya, ku nai ngebasak kat ca dua uko. Tapi uko dah ca bi on. Hina nak hilu nasi gaya awang tak palai kat ca dua uko. Dah kira beti sentak mpi lah bu. Dah mungkin apa. Puji Tuhan ban on hujan kreat pekinah ya. Okey, hina se gaya awang ke kursi kumai kemong senaki kem dia bersiaran yang leka usai tali dia ke Jamir FM. Ya dah mungkin apa hiluna ase ke inilah. Ya habiolah si mesej-mesej saya nak live chat ke ini dengan nake ya. Mungkin ini lo tanah ase info madang yang nak surat dengar RTM. Ya, okay, kursi kumaikam dia bersiaran dengan lekat tali dia ke Jamir FM. Ya, minta lo nasi ke ini Sarawak Forestry Corporation SFC hidak ke ngempau lati pemantauan ke kawasan-kawasan bayi yang on risiko biolan dan gaya awang yang tagak dengan mabun nak kini. Ya, gaya buah gaya ini pa hidak tati rondaan ngan apa kena apa ida hana ase dalam un inu-inu ida teguk pasen tok ke udah-udah panah ya ida teguk ya sukat kengkin penusah biok nang tusa tutung. Dari tira ini yang lepas naik Cina pengurus bio SFC Abang Arabi Abang Imran yang badak kini ida keti pemantauan nak penukan ke kawasan-kawasan dalam bayi atau bayi hutan gambut bana kini yang nak pergi apa ke kawasan-kawasan ya un aktiviti-aktiviti kelunan ya ti kebun dan pergi apa ti rumah dan pergi dengan kawasan-kawasan perlindungan ya bio sio risiko ya jadi kang kawasan-kawasan ida nak penukan ini ina na kaum ngan Taman Negara Lambir Nia ngan pergin apa Gunung Muluh kak Miri ngan cinoina lah ina na kak Taman Negara Bako kak Kuching Wetlands ngan dini kak bahagian Kuching ngan pergin apa Rizab semula jadi Bukit Lima kak Sibu jadi nasi kawasan-kawasan ya ida nak penukan takut on inu-inu penusa tutung ya jadi ke kawasan-kawasan ini ban kawasan dina kadu maung kubaan cen-cen ya terlindung dan pekenapa flora fauna ya un kat kawasan-kawasan dini ngan ilo pekuat pas ngena ke kat kawasan-kawasan ya perlu ilo alat bahan sedini hapan biun un aktiviti-aktiviti nutung secara terbuka. Jadi menawai ku mai lu pula hilu haya naichin opis kesihatan hilu nasib ke ini bana hilu nasib pipa ilu numun ke bahagian miri kini sengana ke ya siup mabun apa na hilu alat ban nang agat ya numun kuma anak rumit ngap kenapa ku kelunan lata udip ngan kenapa kelunan dia un penyakit kronik ya. Enau ko keluaran kadok pekatok apa na sukat ngecok lah ti gayang-gayang ke bana ayah na nutong secara terbuka ngana pekina pula puyan ini ya sukat kengkin mabun sap teparat lah ngan ngurang gayang-gayang ke awang umak ya ni sep sungai ngan sukup ngan pekina apa perlu tai ti gayang-gayang ke awang umak dalau perlulah ya ti gayang-gayang ke awang umak nawai pakai kepak ngantung ya bersesuaian ko bana NPN lemah ya. Jadi dalau warna siuk teranak-teranak ko ban se miket ya parat lan atau pe ya dalam jangka ya majan lah ya tusang rasa sakit usuk sakit mata ya ngelulu sakit ulu atau belingan teka ya pencon teka kawas teka klinik atau pe umat sakit ya nyang kata ikam ya ngan pekin apa kerunan kadok pekato apa nanti galah agak dasmai pekin apa pemanak dah ngan apa kena apa alat maklumat ya selau ya pas untuk gaya awang ya aku bahan kat miri kini hikam nar tiga-tiga na kenam teka awang hikam suka cek lah si gaya awang atau kualiti gaya awang ke egms.doe.gov.my nya dekin naik suka nasik nang perubahan atau kaliu-kaliu kualiti gaya awang ya. Ya okey biola SMS sene ke live chat ke ini sengana ke nya tiga tahu lah ni kem dia lepas kejai ngala Cina jam 3 ore. Ya kira apa ini tu nak sukat kejai ngan jam hikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia ke Nyamir FM. Tiga apa ilu makap siaran tali dia ke nya tahu ini apa ini tu ada ngan ikam dia pemun kejai ngala Cina jam 3 ore ka ampi tu ikam dia sukat kejai ngala bangan tahu sukat kejai ngan jam pasalau ikam kena info-info akik kusi ke mai tahun ni sengen akhir jadi jam 6 kawan pengalai lo pencok ring ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Okay, nama jaga tiga gacem, jaga tiga pengumuman jam ngana jaga tiga tirak lembong saya nak kek ngana selamat tetap. Okay, kenapa ikan pakai belian Cina Teresa Hosana nya ini kena saya nak kek lup tegok lah nang tau dek cia nempam DJ Lenik ya, salah ikan selamat tetap nya ini kena

0: tau dihukum mata duit RM500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: RM500,000? Jail 5 tahun? Apa? Nanai pekutan nama penyadi tonti gaga orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagat nulung kui gagat. Jampan nulung kungun saya pe kemau tu. Jampan digar jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Tungkat semangat lagu keterubah hari mawat kena ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tak peningal lemai hari 5 inya kena 4 dari bulan 9 2026. Sama lemai semua boleh secara dengan YFM nintiang hari 24 jam sehari terus boleh secara yang kita peningal nak ngira pada ini indur kita diau jam kerja tu ngarap kerbita tak mana gerai setamujur dalam semua pengawak ya. Terima kasih yang DJ Sam kuda pula kita peningan bawa rentak ngali hari kenyar pukul 3 ngali hari utari lalu nampung program mari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Puji Tuhan buat ke lemai tu bisi hujan buat kami buat menarai kuci yang itu bukan nak paham lagi nah uliang ngurang ke tikas pengah angin ngurang kenyak lagi pian megak uliah ngurang ke sebun asap ke benun tapi ok si minat di Bandar Kuching tak megak nyuka selampur menua Sarawak napi penusah sebun asap eh. Jadi kita ngarap ke hujan ke nurun tu ok si minat diasai ke di Bandar Kuching tak megak bak endur bukai tik sama napi penusah sebun asap jam kerja tu ya. Jadi yang kita berhati ke indeks pengamah angin atau ke IPU. Nak pukul 5 lemai tu tadi kalai hari tip subun di Sarawak. Lalu anadai udang ngain kesebaran tanda blin suarmanah semudah bagi menasrian mengkang rikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke Maduk Balat ianya 515 retinya agi batikas di Tauk Balat ngerusak pengerai. Lalu kelimpah hari serian IPU di Kuching ditetap ke Besik Blin Suarmanah hari 313 ngagai 306 retinya mengkang batikas ke Tauk ngerusak pengerai. Lalu semarahan ngau seriaman megak sama agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. Lalu 6 kana menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai ianya di Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju pian megak ILP Miri. Lalu dua gig kanda menua yang kapit dengan mirip ninga sama ngerikut ke angin di jalan pembersih. Okey, yang tadi IPU kebisi berikut nakap pukul 5 lemai tu tadi. Lalu berduduk hari penusah sebuah nasab kelebihan di pagi menasrian kudah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke Tauk Balat ngerusak pengerai serta ngerugak penglikun orang mayuh kalai yang di Pertuan Agung udah mendar ke pengawak tinetap ke atur darurat ya bak selampur bagi menasrian. Jadi perkara itu diputuskan pengudah yatik berundiang Cakut Lalau Ari Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi keberkawal. Lalu Menteri Mayuh sudah dilalau ngambil kesempatan nyaga pengerai kelebih ke maya menua kita itu agi mengkang napi penusah sebuah nasab ya. Nanti nada uteken nak tu penting yang dar mana kita yang tadi dia di rumah hajak ya. Dan lebuah tuan tadi nak tuan nak pansut ngerja pengawak kini. Jadi mana kita tuan tadi berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa. N95 nyak tadi sengkabung hidung ngau nyawa ke engkeman dikena kita napi penusah sebuah asap tu ya. Okey peningah di nak berasa jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai sekejap di selalu lemai. Selamat gula sejala dengan YFM ke lemai tu.
1: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh muak kita. Laban angin di kamar. oleh ngasuh Mua Kita Gatal. Nya mengasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak Kita Diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
0: Jadi ya, semudah lagu hari Melissa Thomas tu lagi peningat, encung ki ajak dek. Kita sama belak mending ke Hello Y, Sri Aman.

0: baru kita bala peningan dalam program Hello Wai Suyaman. Baka selama Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam mawak ke sekali itu berkongsi ke berita ia kedata yari bagi menua Suyaman. Terima kasih lawas mampai milih YFM Iban menjadi kepangan kita nyentuh ke dia itu. Terus mendiang ke YFM Iban Kucing. Berita keterubah di berkongsi untuk ngelansak pengerami nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang diudah mujur dipejalai ke bak genturung pendiau pusat peliliah menua pusat pegai bagi menua betuang apin lama kudah. Ungkup tahun 2026 peliliah menua pusat udah dipilih nyari alai ngatur pengawak nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tahun 2026. Maya program itu diatur dipejalai ke mega aktiviti-aktiviti baka pengawak berkongsi ke lica pengharap Islam pihak mega lica ia ke berkawal ngawa penghidup nitiah kelalau pengharap Islam. Aktiviti-aktiviti nyerombak pengerami itu dipejalai ke diatur belalau ke format pengerami lebuah napik penusah sebun nasab di benuang diasai ke menua kita Sarawak baka kediato. Lalu program itu mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lupar yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli. Lebuh maksud ke penerang diaku yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli ngelalau mensia mayuah dibising ulu program to lebih agak menjadi kita ya ke Muslim ngambil meruan berat ke perkara pengelantang pihak megap pengelikun serta pemanah kawal antara komuniti tipupu bangsa di menua to seriris engkau lalau jalai pengharap Islam. Belah datai ngulup program tu mayanya ianya pemanca peliliah menua pusat Encik Rosli Uji pihak muka chairman KRT Genturung Pendiau Pusat Encik Ramzi Rasid pihak muka ketuai Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Pampang Beting Maro Encik Awang Nashfarini Awang Sarbini serta menyadik kita tim Muslim hari bagi menua betuang kelebih hage. Lalu tu berita ti kedua ngelansak sebengkah program tiudah diatur mega ianya program berjadi ke Biro Indo Rumah Teresa Grand Limu Lingga Sri Aman. Program tu dipejalai kempai lama mega ujung bulan 8 tu tadi baru Rumah Teresa Grand Limu Lingga mujur dipenyadi ke Kaban Konsen Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Maya tu macam aktiviti di berjalai ke nyerumak program tu baka pengawak berkongsi ke penerang di berkawal ngawa celik IT pihak megah peket menyedia ke pemakai pisik di berjalai ke megah lica serta pengawak berperasa pengerai nak berbayar. Pemayuah komuniti di bisik natai ke diri ngagai program tu udah mandang keraban orang Indo di menua tu mengkang aktif bekerjasama berjalai ke tengok pengawak sidak kemenua serta bangsa pihak ko yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Ko yang megak nambah pengawak berketuk endang udah mandang ke pengeran siang pihak megak penegap pengarap diri di dekat menegap ke komuniti Indo di menua to belak nyegang seriris ngau pemansang menua Sarawak. Program tu megak udah mujur nyadi platform kena raban orang Indo di menua to nambah ke penemu serta penauk diri kelimpah kena negut ke agik kawal antara sidak ngambil mujur ngada ke komuniti ti aktif berpengerai serta sedia dekat ke pemansang. Nya berita kedua, lalu tu berita ketiga. Berita ketiga ngelansak sebengkah peket belagu. Ianya peket belagu Jakob Mandarin. Ungkup sekolah sekendri Sarawak ke-30 kali udah diatur serta tikas sekolah primary Sarawak ke-21 kali udah diatur. Peket belagu itu benung diatur Bak Dewan Suara Sri Aman diatur Serakup Music Sri Aman engkau kerjasama Serakup Tidikumbai Majlis Nyanyian Sarawak. Semak 100 siku bala nembiak sekolah hari menua Sarawak bayak hari sekolah sekendri serta sekolah primary benung berpeket tau kengau peket belagu itu. Peket itu sudah dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody. Timadah ke muzik tok koya sebengkah perkara keulih negut ke pemanah kawal genap bangsa di menua kita di tok nak ngira jalai pengharap serta budaya. Pia megau ko yang beroman Datuk Sri Doris Pia Brody, muzik tok perkara ti cukup berguna laban uliah nerenak ke pemberti hati buat semua kita ngambil meruan bekerjasama berbahasa serta merti ke pangandire komuniti menua kita tok ti pupu bangsa. Ko kaban parlimen P202 Sri Aman megak nambah bekit bangsa tok ukai semina merek ruang ngakai nembiak mantai ke pengelan dia sidak buat pengawak belagu yang megak ngajar sidak ngambil lebih berani serta berdisiplin. Pengerinduk buat perkara muzik megak dekat meruan tegap berarti nembiak rebat baru lalu pengawak berketuk dekat ngerembai kaget pemansang industri muzik di menua Sarawak kelebih lagi. Nyempulang penatai yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody ianya Chairman Komiti Pengatur Perketuk Konselor T. Buan Wee pihak megak Presiden Persekutuan Serakup Bangsa Cina bagi menua Sri Aman Datuk Dr. Ngu Piu Seng pihak megak Presiden Serakup Kedikumbai Majlis Nyanyian Sarawak Tim Megak Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu yang berhormat Encik Johnny Pang serta Kapitan Datuk Lau Si Lok Pengari Presiden Kehormat Kekal Majlis Nyanyian Sarawak. Lalu tu berita ke Penodi Dep Kunci 31 hari bulan 8 2026 tu tadi bas bengkah hotel ti terbilang dibagi menua Sri Aman mujur dipjalai ke program nutup serta nyuak ke prayes pekit main siang chi ianya catur bangsa Cina di kas negeri Sarawak. Pekit tu dah dipjalai ke 3 hari diatur serakup siang chi main catur tau ke chess bangsa Cina Sri Aman lalu bisik 271 ikut sidak tibelak ngau bab keto yang kawam megak 14 buah raban ari bagi menua serta pelilih menua di menua Sarawak dito. Raban ari bagi menua Semarahan tulih kegelar juara keseluruhan bekit main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2026 lalu bak tahun tidak datai 2027 bagi menua Sibu dekatnya di Palan alih ngatur pekit tok pekit main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2027. Nyalanya ko gaya berita-berita tidak kunci bawa ke sekali to. Hello wai Sri Aman. Aku Ibin madah ke diri mu buat dulu. Temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang guys Steven tak pasti like ku dap kunci ku tap ninga berita ba Hello wai Sri Aman.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Jadi Datuk berkawal dengan pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilap ni ha. Kalai pengerami Hari Malaysia ke tahun tu dekat diterus ke Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Tajak pihak pengawal bak luar sudah diyakin sil ketika penanggul gaya sebuah nasab di Ngirau Kati di Kuching Pian Megat di Serian. Jadi Menteri Communication kemekatnya di Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan Ngawari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke perkaranya diputus ke pengudah berarti ke gaya sebun bak kedua kandang dur menua tu. Jadi pengawal ingin tu Hari Malaysia terpeningah dekat diatur dalam bergunan muak ke malam hari. Haunya tadi berkawal ngau pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilak. Tik lama tu diatur bak luar di Kuching tam duduk hari penusah sebenar Sabtu dekat di teruskah Mbak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Jadi apa ingat bukan selama pukul 6.30 lemai itu lagi aku dekat masa pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai itu. Dan sebenarnya perinah dulu setiap lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpil yang kini yang

Pusat Dikemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

ka jaga meh. Laban scammer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kena tai ke pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM. Kali pesan kecubah tu ianya pesan mati datang dari Thomas Imuang anak Jawi. Nuju kapan belayan di kedia bak Bukung, Kelampuk, Sangkul, Tintin Lalang. Pian megak di Sri Aman, Satap Rumah Ungi, Rumah Ngindang Satap. Pian megak di Sekurung, Taman Tunku, Senadil, Sungai Keruang Kelili. Pok Betung, engau kapan belayan kebukai kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke apai Thomas Imo anak Jawi, ianya Jawi anak Ungi, udah nadai, ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu niang Jawi anak Ungi tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya bak lot 2998 lorong Ketapang 9 fasa 5 Tudan. Jadi sekali lagi madah ke Jawi anak Ungi, udah nadai.

ianya kena 3/9/2026. Lalu ni yang jauh ina ungi itu dekat di Sengai Belah Mayu ianya 4 lot 2998 Lorong Ketapang 9 Fasa 5 Tudan. Jadi maya nyenggai ni yang tua pintemu ianya 8 lagi nganti penatai kapan belayan ia ke dipesan. Lepasan ke Siti Top Ninga, datai Ari Julia Ana Ambros, mesan kapan belayan di kedia bak kampung nyelam di Keramut, Kelawuh, Muduk, Kemintian Kelawuh, Puai, Selepung, piamgak kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke Jamin Anak Musa, Jamin Anak Musa dan Adai, ianya kena 4/9/2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin Anak Musa tu dekat di Sengai Belah Mayu bak rumah Yempu, ianya dipanggil bak rumah Brian tak kepakul. Ianya kena 5/9/2026 setelah dianjung kena pagi hari Minggu, 6/9/2026. Jadi sekali lagi mendah ke Jamin Anak Musa, Jamin Anak Musa dan Adai, kena 4/9/2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin Anak Musa tu dekat di Sengai Belah Mayu bak rumah niang Tumpu, ianya bak rumah Brian tak kepakul dipanggil serta dianjung kena pagi hari Minggu, ianya 6/9/2026. Pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan ke diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban. Kalau pesan tu datang dari Tunga Juling, mesan kaban belayan ia ke diau lebih lagi Uncle atau ke Richard Bayas Bilik di Miri, Ngang Lejau di Miri, Sidabun Semadik di Miri, Piamegak Kaban Belayan Baklong Watutuh Puah Baram, Piamegak Barumah Michael, Rumah John Sumping, Rumah Sengalang Ugat, Rumah Kilut, Rumah Budak Gayah, Rumah Berasap dengan Rumah Juga, tak ke Rumah Jelia Kiwi ke Subak, Kaban Belayan Barumah Jeli Muput Anap, Indai Jelidi di Serupai, Kaban Belayan di Benit Jumat Kelawit, Anyut Tun Siang di Rumah Lucy Dingun Anau, Piamegak Kaban Belayan, ia ke Bukai, kenalah rintai, kena mari tau. Kalau pesan tu, madah ke Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai udah nadai, ianya kena 2009-2026 bak Spital Nyabau di Bintulu. Lalu niang Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai tu dekat di Sengai Belah Mayu bak rumah Rinten tak ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu niang tu dekat di Anjung, ianya kena hari 6 tu 5/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai udah nadai, ianya kena 2/9/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayu bak rumah Rinten tak ke ex rumah Inggul ke Subak. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 tu 5/9/2026. Berita kesili lagi top tanya dengan gai madik ni yang tu ianya Carlos Nelson Lalo, Pak Lumur 019-805-1530. Pesan ke Siti Topnia datang dari Nuyah nak Sinda, mesan kapan belayan di dia ubat rumah janin Setuan Besai, rumah Blabut Binyuk, Sungai Mas, Rumah Liau Suai, Rumah Bili Ulu Niah, Rumah Dika Sungai Anak, Kaman Belayan di Ulu Arif, di Rumah Ala Sungai Arif, Rumah Jaya Sungai Arif, Piamegat di Semanuk, Ngau Kapan Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Mari Tu. Pesan tu madah ke Sinda Anak Adih, tak ke Indai Nuyah, tak ke Ini Niau dan Adai, ianya kena 2009-2026. Lalu Sinda Anak Adih tu dekat di Sengai Belah Mayu, ianya malam Tok 4/9/2026 bak rumah Bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 Tok 5/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke Sinda Anak Adih atau ke Indai Nuyah atau ke Indik Niau dan Adai, ianya kena 2/9/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayu, ianya malam tu 4/9/2026 berumah Bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026.
Pesan ke Siti tu hanya pesan muaibasa dari Kepala Pengajar Richard Anak Bungang nuju kapal dan belayan yang kediah di Memaloi Sekerang, Rumah Thomas Pelasuk Sekerang, Rumah Buman Talun Sekerang, Rumah Jensen Pematua Sekerang, yang mengat baru maungin ke Nyebut Sekerang, Rumah Tam Rindun di Lubuk Antu, Situn Anak Serit di Lidung, Kawan Belayan di Rumah Panjai Lidung, yang nyak bak Jalai Lidung Betung, Lipat, Tembung, Tabut, Tandin di Murat Sekerang, Bukong Pelasuk, Stunga Engkeliri, Stuka Engkeliri, Durik Bangat ngau Or Bangat di Jalai Lidung Betung ngau Kaban Blend Kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke pengau muibasan yang bungang tak ke bunga anak singka ianya kena 18 ianya nanti nitih ke pesan untuk peninggal ke disrimak kami kemari madah ke hari bulan tu ianya kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi kita ngarap ke Kepala Pengajar Richard Anak Bungang tu tak nganjung baru pesan tu nah ngambil ke penerang ke betul tak kesilik lagi berkaul ngau pengawak muai basa niang bungang tukar bungang anak singka. Okey, peningat setiap tu pesan ke diterima kami datai Ari Josephine dengar nuju Kaban Belayan yang kengelala Niang Fletcher Cleberson Anak Pandi tak ke Ucuk Dolly Bayar. Kalau pesan tu madah ke pengok ngintu 100 hari Niang Fletcher Cleberson Anak Pandi tak ke Ucuk Dolly Bayar yang nak kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi baru rumah Morris Merindun Lubuk Antu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari Niang Fletcher Cleberson Anak Pandi tak ke Ucuk Dolly Bayar ianya kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi pak rumah Morris Merindun di Lubuk Antu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ia ke diterima kami hari Sabia Anak Ujan. Kalau pesan tu nuju Kawan Belayan yang kedia di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pian Begat di Bayai, Menalang, Empadik, Sungai Tanduk, Paku, Sungai Rebuh, Mengguruan, Temiang, Batu Lintang, ngau Kaban Belayan di Titingkah Kubal, Titingkah Rembah, Langau Indonesia, Jauh Ran Indonesia ngau Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke sembiang berkat gergang Enggit Niang Buddha Anak Jinggan ianya kena 5 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi baru mamorin anak Michael John Entebar Batu Lintang Undup di Seri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak sembiang berkat gergang Enggit Niang Buddha Anak Jinggan ianya kena 5 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi baru rumah Morin anak Michael John di Entebar Batu Lintang Undup Seri Aman. Okey, jadi peningat pesan ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai tau. Jadi sebab aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. kita pindah dulu ngosti lagu hari Mary Camellia ngau lagu ya Tujuh Mimpi.

Angin natai ke pesan berat ia ke BC di Jumat kami di Peningau FM ke pesan ke sekali itu ingat pesan ngetas ulit ngau nyuan terbalu. Data referisi lama anak sekalai dari rumah sati yang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Nuju kapan belayan ia ke diau di muka, ke buau, temesu, sibu, tutus, pasai siung ulu ngopasai siung ilik. Labang baru ngau labang atas, Bin Tulu, semebak sebawah. Kapan belayan di suai, niah, miri. Ngau kapan belain kebukai kena larintai kena malito. Kali pesan tu, madah ke pengok ngetah sulit ngau nyuak untuk balu Nia Roni anak sekalai, tak ke dikangau boy, tak ke apai ula. Ianya nguan ulit kena 5 hari bulan 9 2026, hari 6. Ngetah sulit ngau nyuak untuk balu, ianya kena hari Minggu. Pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026, bak rumah satiang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau nyuak untuk balu Nia Roni anak sekalai, tak ke dikangau boy, tak ke apai ula. Nguan ulit enyak kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 tu. Ngetas ulit lalu nyuak antar balu kena pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah sati yang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Pesan ke Siti Tok Ningah ianya pesan mati data dari Juliana Pemli tak ke indai ide mesan kapan belayan ya ke dia di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas dengan Empayang Baru, Babang, Sungai Anak, Peliguang Atas dengan Peliguang Baru, Engkudu Atas dengan Engkudu Baru, Kaki Wong, Piamgat Nangadrau, Ensawa, Sungai Bunut, Supi, Batu Kudik, Sungai di Span, Lubuk Buan, Stampin, Menegak Atas dengan Menegak Baru, dengan kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kenal Maditu. Pesan tu madah ke Sarjan Budin anak sigat tau ke apa ide udah nadai ianya kena lemai 3 hari bulan 9 2026 bak hospital Miri lalu niang Sarjan Budin anak sigat tau ke apa ide tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratu ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratu Memorial Hill Prabun ianya pendam Bukit Prabun di Seratu. Jadi ya sekali lagi madah ke Sarjan Budin anak sikat tak ke Paide udah nadai ianya kena 3 hari bulan 9 2026 bak Hospital Miri lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Margaret Lubuk Kerukuh Ulu Buduk Seratu. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratu Memorial Hill Prabun ianya bak pendam Bukit Prabun Seratu. Jadi berita kecil lagi top tanya ngegai Juliana Pemli tak ke indai ide ianya bak lumur 013-824-1210. Pesan ke Siti Top Ninga datari Ves tak ke tiung anak kunyuk. Mesan kaban belayan ia ke dia bak sepemanjai Batang Baliah, Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, piam gak di Pasar Kapit, Sibu, Bin Tulu, Miri, piam gak kaban belayan kebukai kena lah rintai kena marito. Pesan tu mendah ke bayan anak dangi. Bayan anak dangi udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu niang bayan anak dangih tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Cien Nanga Seranggil Baliah Kapit ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 9 serta dikubur ke pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke bayan anak dangih udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu niang bayan anak dangih tu dekat di Sengai Belamayu berumah Cien Nanga Seranggil Baliah Kapit kena 4 ngau 5 hari bulan 9 serta dikubur bak pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Pesan ke Siti Top Ningal ianya pesan ngetas ulit datari jelita anak Wilson tak ke indai lenyal nuju kapan belayan ya ke jauh tak ke semak ya kenalah rintai nama dito kelebih kita kenalah niang kiai anak entingang tak ke apai lenyal. Kali pesan tu madah ke pengak ngetah sulit serta ngambil interbalu niang kiai anak entingang tak ke apai lenyal ianya kena hari 6 tak ianya 5 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bak rumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit serta ngambil interbalu niang kiai nak entinggang tak kapalnya
Ianya kena hari 6 tu, 5 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai berumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Penyabur di Selalang. Okey, tadi punya pesan berat ia ke bisik di terima kami hari peninggal WFM. Kita akan natai ke pesan berat, pesan ke batang, tak ku cakap gerah, tak ku natai ke pesan. Kita akan kai email wfmiban@gmail.com, tak ku hancur kai WhatsApp konti WFM Iban. Lagu hari Stanley Bayang, Enda Alah Tundua.

selama pukul 7 lama itu lagi peningat kami mic kita mendiang ke program Turai Penghidup, setiap program kedungkup mengakai Raban Christian ke lama itu. Tak sedangnya setiap lagu retro Ari Dewi Till, Pengerindu Tetap Meruan.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita blok gerainya mai mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadai tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapok. Lebuh kita itu ngerjo pengawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Yang alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Kita memberi puji ngagai Tuhan. Ketegal ia sudah ngampun semua kita. Lalu dia tahu ia sudah memberi pengasih ngau pengelurus ia ngagai kita. Lalu harinya kita sudah boleh pemenang berdalam semua utai. Menang berdalam penghidup. Lalu merintah engkau Tuhan. Amin. Baca kita menjadi. Diambil dari Romans bagi 5 ayat 17. Engkau ayat 20 dan 21. Nanti ketegal dosa orang siku. Ianya dosa Adam. Pemati merintah oleh orang sikunya. Tentu lebih lagi ke dia tahu. Orang kenerima pengasih. Orang kenerima grace. Engkau pengelurus. Dekok merintah dalam penghidup tu. Uliah orang sikuknya. Jesus Kristus. Ayat 20. Tang adat datai. Lalu tu ngasuh penyalah bertambah. Tang lebuah dosa bertambah. Pengasih Allah Ta'ala bertambah mayuh hagi. Lebuah dosa majak bertambah. Grace bertambah mayuh hagi. Ngambil ke baka dosa tim merintah dunia tu ngenok pemati, baka nyok megok pengasih merintah ngenok pengelurus. Grace merintah dia tu. Ukai adat. Lalu mai kita ngagai penghidup tim ruan belamoyo. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Menyadik semua. Bub kudus ditu medah ke? Adat mesti ngasuh mensio berdosa. Tik ngasuh penyalah majak bertambah. Ukai grace. Mayuh orang madah ke? Grace ting ngasuh orang ngejo penyalah. Bok dunia dia tau. Mayuh macam cara mensio ngejo penyalah. Mayuh nda teknik sida. Tang puji Tuhan. Nini pencara. Toke nini pen teknik mensio ngagok penyalah. Nini pen pemayuh penyalah digagok mensio. Pengasih Allah Ta'ala ngagai kita. Kubuk kudus bertambah mayuh hagi. Grace Allah Ta'ala bertambah mayuh hagi. Bok jakup anda. Grace Allah Ta'ala mayuh hagi serta besai hagi hari penyalah ngau dosa mensio. Lalu grace merintah di serga ngau di dunia tu. Haleluya. Grace menjadi merintah ngenok pengelurus. Lalu mai kita ngagai penghidup tim nyano. Penghidup tim ruan belamoyo. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kati menyadi. Sari tu. Tau ketak ngelamok tu. Kati kita udah lejuk labanti selalu Allah. Labanti selalu pedis. Selalu merinsok buat penghidup kita. Kati kita. Udah bansu. Udah fed up. Lebanti selalu dialun ke gelombang pengempit penghidup. Pedis leban pengawak derimpu. Tau ke leban pengawak orang bukai. Tau ke hari kita tikot nan ke adat Moses. Lari ke sungkup. Tertemu ke pendam. Lari ke ribut. Tertemu ke hujan. Tak lalu ndak uliah pansut hari wilderness. Tak tembuk berbelit bermenua puang din. Umas menyedik. Cukup. Sari tu. Hari penglepas kita. Baduk lagi ngeransik ngagai penghidup kita. Baduk lagi ringat ngagai pengawak kita.
1: badau agi mantah nasihat kitanya. Tam berengkah meh, temu meh menjadi penghidup diri telingai kalah talo ke kita. Kita udah diberi Allah talo pengasih engkau penglurus. Diberi ia free, ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus. Ku King James, you have received abundance of grace and the free gift of righteousness. Lalu hari kita terima grace engkau free gift penglurusnya, kita boleh hidup hari atas pemedis pemerintah penghidup kita. Kita boleh menang. Ndak lagi Allah, ukai lagi Allah diperintah atau kedikuasa adat lusa engkau pemati. Pemati itu menjadi ukai mati habis seput. Dan pematinya, nadai penghidup tim beruan, nadai penghidup tim menyana, nadai penghidup tim berkat. Nya alai udah datai mayo ya menjadi. Alai kita bempu penyamai penghidup tu. Tindang patut ngai kita. Hidup dalam penglantang engkau penyenang. Hidup dalam penggerai engkau penyamai. Hidup boleh tuah, boleh limpah. Hidup boleh berkat Allah Ta'ala. Amin. Anak lagi nejuk kantu sitan ngelese ke kita menjadi. Ambil penuduk kita tindang bak puak kanan Allah apai. Ambil position kita tindang anak Allah Ta'ala. Ambil berkat kita tindang udah bajari Jesus Kristus. Laban kita dia tu anak. Bukai lagi kuli. Anang lagi Allah laban bawa sidok tikok nar ngemaruah ke kita. Anang lagi ningok ke jakuk ti jai. Jakuk ti selalu disebut sidok ngagi kita. Ting lese, ting emiat ke kita. Jakuk ti bako. Sapa sidok nyok tengamat ke diri. Anang melayan sidok lagi menjadi. Tang bako King David. King David deh. Lebih ia ti ningok jakuk ti negatif munyi nyok. Lebih ia tikok belaban gogolayaf. David lalu mupuak. Mupuak melakang ke sidok ti berjakuk negatifnya. Ninggal ke sidok. And David turn away. Ku Bible. Turn away. Anang entertain jakuk ngga penemu ti nakut ke kita. Ti ngembo kita. Siapa sidok nyok ti medah diri anak Allah Ta'ala? Romans 5:17 baru. Hari pemayuh grace ti majak bertambah. Ngau hari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak Allah Ta'ala. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah bakal raja. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Yes and amen. Arameh menjadi. Kita sama-sama nerima abundance of grace. Sama-sama nerima grace ti berlimpah-limpah pemayuh. Arameh kita sama-sama nerima penglurus ti udah diberi Allah paing agai kita. The free gift of righteousness. We are the righteousness of God in Christ. Hallelujah. Arame kita menjadi. Sama-sama nyingkang ke kaki kita. Lalu nengah jalai tiudah disedio ke Tuhan ke kita. Lalu muru bunsuah kita. Nyipak antu sitan kepala penyamuan yang hari pengawak ngotubuah kita. Nendang yari ruang biliak kita. Nanjal yari tislalu ncuri duit ringgit kita. Nandian nyari penghidup kita. Berengkah hari sarito. Lalu nyentuak ke belamoyo. Uliah grace Allah Ta'ala. Kita uliah. Anang merik penyiruk ngau penyinuk ngegantu sitan. Anang ngelalu kia tamok. Anang mana. Anang nelap nguyo. Tak buru sidok nyok dalam nama Jesus. Hari penghidup kita. Aram kita menjadi. Mansang mandang ke ngegantu sitan. Kuasa Allah Ta'ala. Kuasa ti udah diberi ia ngegai kita. Ti dia tu udah sedia dikenok kita. Dikenok ngerai kurang kesakit. Dikenok ngelepas kurang ti ditancang ruah kejaik. Dikenok membebas kurang kenyadi uluan dosa. Dikenok ngemayak kutai ti udah luyok. Meri harapan ngegai orang kenadai temu tuku penghidup. Meri hope ngegai sedot. Ngau nama-nama meh. Utai ti diguno balo menyadik kita. Balo iklisio. Balau anak-anak Allah Ta'ala. Kita orang Kristian. Ngambil kantu sitan ti jahit gamalnya. Ngambil kaya nerima. Serta ngasai ke. Serta medok kuasa ngkramat nyadi buat tubuh-tubuh Kristus di Sarawak tu. Lalu ngubah penghidup balau orang ke Arab. Orang Kristian. Berubah serta empu penghidup tim ruan. Penghidup tim nyano. Penghidup tim berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Hari-hari itu, nyentuak ke belemo lamoyo. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Tang aku bersampai ke utai tadi kunci kita ditu. Bisi pangkok ke mana ngagai penghidup ngau ngagai ruang biliak kita. Bisi impact ngagai pengerai kita. Jaku Tuhan madah ke kita dia tu bakal kehidup bahari ti ke penudi ya. Penyarut ngau layo majak mayuh nyadi. Pengawak ting lese ke pengarap pengan diri majak mayuh di dingol. Penakut ngau pengirau ke penghidup ke pengilak lusok nyau majak mayuh ditemu kita. Penyakit ngau virus tindak kalau di dingol kita tau tak bisik ngemedis ke mensia. Laban menyadi antu sitan ti munsuah kita nya berjalai segau-segau bakal singa ti neguang. Rawah-rawah begigok kurang kedekok dimpok ya. Tang puji Tuhan menyadi tajok pan kita dikelingi semua utainya, dikelingi utai ke ndak manahnya, tang kita ndak berbadi. Haleluya. Kita tahu lebih lagi lantang senang hari ke subuh. Kita tahu lebih lagi bertuah berlimpah hari ke udah. Kita tahu lebih lagi gerai nyamai hari ke kutai. Kita tahu lebih lagi berani berdiri hari ke kemari. Namo kubuah kita berani. Tamu kubah kita kempang hati madah kutai tiba ketuk menjadi. Laban kita megai perintah. Kita merintah. Kita Kristian megai kuasa. Kita berkuasa batas utai kena manahnya. Ba Injil St. Luke bagi 10 ayat 19. Jesus bisi berjaku. Ku Tuhan, dengar kita. Aku dah merik kita kuasa ngindia ular ngau kalau. Serta ngalah ke kuasa munsuah. Haleluya. Nanti Jesus lagi di dunia tu. Sarito. Kata uliah kini antu sitan ngerja penekok ya. Tak sebarang ko ya. Nadai jalai. Laban Jesus bisi kuasa atas sitan. Lalu kuasanya menjadi. Udah diberi yang ngagai kita dia tu. Lalu nanti Jesus udah meri kita kuasanya. Kuasa ngenok nama ya. Kena ngalah ke kuasa munsuah. Nah dari kekubah kita hendak kena kuasa tu dah diberi yang ngagai kita. Buat kudus madah ke kita itu tubuh Kristus. Lalu sebagai orang Kristian, sebagai tubuh Kristus, kita itu meh tubuh Jesus di dunia itu. Nya alai, kita bisi kuasa bakal ngik Tuhan. Kita tindak nemu diri bisi kuasanya. Leban kita hendak ditusui orang bisi kuasanya. Nya alai menjadi laban sarito kita udah nemu diri udah bisi kuasa ngalah kemunsuah kita tinyau segau-segau dekau ngecau kita arame kita semua-semua celak ke mata serta muka hati kita lalu berengkah ngena kuasa nama Jesus nama ti ari atas semua utai ti bisi nama tak nama-nama utai ti bisi nama di dunia tu nama Jesus ari atas semua tainya. Jesus lalu nak nyebut kuasa yang sudah diberi ngagai kita. Suah nar yang madah yang sudah merik pengeriang. Hari kuasa Roh Kudus. Ngambik ke kita oleh ngerja utai ti sudah dia suah yang digagak kita. Lalu Tuhan megak suah madah ke kita itu. Ukai kuli. Ukai servant. Kura putih. Tan kita dia itu. Anak Allah Ta'ala. Anak tidak kerindu ke ya. Lalu kita bisik hak dalam kuasa berkat Allah Ta'ala. Kita mesti nemu menjadi. Kita dia tu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Jesus Kristus. Nanti kita nak nemu diri dalam Tuhan. Munsuah kita antu sitan tinya rawah ngembawa kita. Dekat nyidi. Dekat ngasu kita tiap-tiap hari. Lalu menang laban kita. Lalu kita hidup lebu nak menuku. Semina ketegak kita tindak nemu dirinya anak Allah Ta'ala. Lalu sebagai anak Allah Ta'ala menjadi, aku dekat ke kita nemu lima iti identiti kita di itu. Identiti baru kita. Limanya, lumur grace. Kesatu, nitiah ke pemandang bagi satu ayat enam, kita nya, raja engkau pederi di mua Allah Ta'ala. Haleluya. Kedua ya, nitiah ke Romans bagi 8 ayat 37. Kitanya lebih lagi hari pemenang. Ketiga, nitiah ke John bagi 1 ayat 12. Ngau Romans 8 ayat 29. Kitanya dia tu anak Allah Ta'ala. Keempat, nitiah kedua Korin 5:21, kita nyok penglurus Allah Ta'ala. Lalu kelima ya, kita dia tu bempu waris Allah Ta'ala. Lalu sama bempu waris ngau Jesus Kristus. Artinya, semua tai tinggi Jesus, tanggi kita megak. Haleluya. Romans 8, ayat 16-17. Lalu kena kita ngetu, dengar ke baru ayat di kena kita muka program tu tadi. Ti nyebut siapa kita nyok dia tu. Romans bagi 5 ayat 17. Ngena jaku kita. Hari pemayuh grace di majak bertambah. Ngau hari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak ya tu. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah dalam penghidup kita itu. So start merintah menjadi. Kena meh kuasa nama Jesus. Buru meh penyakit dia selalu ngemedias ke kita. Kesai ke meh penyerentok dia selalu merinsok ke kita. Empaluang ke meh penyial tinggai lari-lari dari pengawak kita. Tikau ke meh hantu juga dia selalu berduan. Selalu ngecau penghidup kita. Berengkah meh menjadi. Ngambil tempat kita berdalam Jesus Kristus. Lalu kena meh kuasa tu dah diberi Tuhan ngagai kita. Lalu merintah meh. Bakal raja berdalam penghidup kita. Cari tu. Lalu nyentuh ke jemaah hila. Semua-mua ketiga geres ngau pengerindu Allah pai ngagai kita. Lalu ia merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar, bertemu baru kita anggap aku, Patricia Griffin, dekat Damri Alam Aisara dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM, enggau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Ngarapkan bala pendengar semua, semampai dalam rahmat, enggau kasih sayang, serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi, ke sekali itu bala pendengar semua, aku dekat berjakuk ke senentang pengelikunnya ya sepengkah hari tanggung pengawak kita semua. Kita sikit nemu pengelikun enggak perpaduan ya sepengkah hari nilai tip pemaduk berguna dah dalam penghidup kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala ngagak mensia nyadi maya macam suku bangsa ngambil ke kita tadi sama belak berkelala enggak sama diri kita mensia ukai dikenak kita bermusuh sama diri kita. Jadi dalam penghidup kita mensia untuk bala pendengar semua, dia tadi kita segi mayuh macam pengarap, mayuh suku bangsa, enggau adat, bida pengarap yang tadi, bangsa yang tadi, adat yang tadi, segi patut dikenak kita nyadi kepalan ahli kita sama bala belajar berbahasa serta mereti ke bida antara kita yang tadi pengelikun ya uliah dipun ke enggau utai tik min aja bakal contoh nyaga leka jakuk kita lebih maya kita berandau lebih maya kita berjakuk berbahasa ke jiran kita mantuk sidak ke berguna ke tolong kita enggau anang sekali-kali kita ngembeli ngelese serta berjaik ke pengarap serta adat orang bukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mega ngajar umat ia ambil ke semampai nyadi orang tik berakhlak ngau semampai ngasuh orang tik berkelingit kita yang tadi ngasai ke pengantang penyamai lebuh maya medak serta bergulai ngau kita lalu dia tadi meh bala peningan semua arameh kita sama belak nyaga pengelikun serta nyaga nyadi ke pengelikun yang tadi ia sebengkah hari tanggung pengawak kita semua anang nanti udah nyadi carut baru kita dekat berjalan jakuk senentang pengelikun tu pun kemih ngau diri kita empu diri sebilik ngau megak mensia mayuh tik berkelingi kita tiap pemanah tadi kerja kita nya tadi ya ulih nyadi ke siti titi kena kita nyerakup ke hati kita mensia mayuh wallahualam nakak terduluk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi meri manfaat ngagai kita semua insyaAllah bertemu baru kita bersada kita dekat datai bergulai bawa YFM ngau Islamic Information Center Majlis

Selamat malam, Maif Ningar. Datuk kami nak buat ke Berita Lemai 4 hari bulan 9 tahun 2026. Yang di-Pertuan Agong Undang Mendar ke Pengawak tinetap ke atur darurat Bak Selampur bagi Menua Serian. Atur dikena muka sekolah dekat dipadah kengau cara rasmi pergilah. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irut. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sebenarnya kan berita kebukai kita dulu mendiang ke berita penusah sebenasap nakap pukul 5 lemai tadi. Hari itu sebun di Sarawak lalu nadai udah ngayan ke sebarang tanda belin suar mana. Pengudah serian mengkang rekod ke indeks pengam hangin atau ke IPU ke pemaduk balat. Ianya 515 retinya gig batika setiap tau balat ngerusak pengerai. Kelimpah hari serian, IPU di Kuching ditetap ke bisik belin suar mana. Hari 313 ngagai 306 retinya mengkang batika ke tau ngerusak pengerai. Semarahan ngot seriaman megak agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. 26 kandang menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai ianya Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Semelaju ngau ILP Miri. Berbangnya 2 agi kandang menua ianya Kapit ngau Miri sama ngerikut ke angin tik jalan Bermersi. Yang di Pertuan Agong undang menar ke pengawal tinetap ke atur darurat bak selampur bagi melalui

Berduduk hari penusah sebenasap di Udah Manggai Bak Indeks Pengamah Angin atau ke IPU ke tau balat ngerusak pengerai serta ngerugak pengelikun orang mayu. Perkara itu diputuskan pengudah Yatik Berundiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi ke Bekawul. Penerang media di Opis Menteri Besar Ibn Alamak Tukudah atur dekat dipercayai ke kena nyaga pengerai dengan pengelantang orang mayuh ke dituntung penusahnya. Perintah megat semampai dengan mata ke perkara itu serta nentu ke atur tip patut dipercayai ke engkau lengkas. Pengelikun pengerai dengan pengelantang bala nembiak dengan orang tiga awak bak sekolah dekat semampai dikemeran ke Opis Menteri Pelajar Malaysia dengan Opis Pelajar Menua Sarawak berduduk hari menua tu ke benuang balat bersebut. Aturnya diperjalai ngambil kesebaran pemutus di Bekawul dengan operasi bak sekolah ulih digagak kena nyaga raban ke Bekawul. Nyalai atur kena muka sekolah ungkup hari 1, 7 hari bulan 9 tu ilak dekat dipadah ke Pegilak sebedau pukul 2 ngali hari. Ngenak post dalam Facebook Upis Pelajar Menua Sarawak, semua raban, tang kelebih ki bala pindai, penyaga dengan orang kegawak baskula, udah dilalang ujakuk tinggal susidak semampai berarti kejakuk padah, hari Upis Menteri Pelajar Malaysia dengan Upis Pelajar Menua. Mensia maya megak udah diasuh ngemata ke pengerai diri dengan bala anak sidak, kelebih lagi orang kesendak teput, kelimpah hari tinggurang ke pengawak bak luar, nanti semak angin majak kamah. Balapai indai mega dikingat kena cakup tindakan susidak ngerembai tak ke Arab ke penerang kena ditemu pengamat. Ketegal hari ti bunuh hangat serta bersebun jam ke diatu Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakah hagi ngemata ke dandang kampung ke bisik risiko penusah angus. Perkara itu dipercayai kena pengawak ti matau dandang kampung kelimpah hari pengawak guna penerang pasal kanandur ti angat ngau teknologi remote sensing di kena melati ke kelaik penusah angus ti baru kak nyadi. Purus besar SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke pengawak matau dekat lebih mekuh ke dandang kampung Kerapal palan ti nak jauh hari aktiviti mensia ngau palan ke endang dijaga perintah serta bisik risiko. Kanandur tika balat akik di kemata nyak nyengkaum Taman Negara Lambir Nia ngak Gunung Mulu di Miri kelimpah ari Taman Negara Bako ngak Kuching Wetland di Bagi Melak Kuching serta Kampung Rijab Bukit Limba di Sibu. Ia mereka tu tip calai kari pun nyak cukup guna di kena nyelih ke penusah angus ari kemajak nyerarai di kena nyaka ekosistem ngau jelu tika. Abang Arabi Mansud Kejakutuk ngagai RTM di Kuching. Kita dah tu menunggu mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Kemari 15,544 butul air hirup bisik dihancur dengan 1,754 pintu ruang bilik di Serata Sarawak ketegeruga laban hari kemarau. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet dengan Pengelantang Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke air hirupnya dihancur dengan orang bak 74 bengkah genturung periau, bak 12 bagi menua. Miring rekod kemaduk mayu air hirup dihancur, ianya lebih 4,000 butul, lalu ditangkan ke ngau Bintulu, engkau mukah. Dato' Sri Fatimah madah ke upis menteri yang ngau sekedar agensi, bakar aban penyaga pengelikun orang periman, APM, ngau rela, dekat nentu ke air hirup cukup keguna orang mayuh, bak sepemanjai musim kemarau, ngau ari ke bersebun jam ke dia tu. Airnya dihancur berenggar-renggat dengan jalai air ngau jalai darat, ngenak saup ari komiti penyangga penusah menua, tak ke JPBN Sarawak, serta bala tuai raban bangsa. Datuk Sri Fatimah Mansud Kejakut Tunggangai RTM di Kuching sari itu tadi. Bilik operasi komiti penyaga penusah pilihan Menua Lingga sudah dibuka kenyau hari 27 hari bulan 8 tu kemari. Kena negap ke pengawak matau serta nyedia ke pengawak dikenak nangkut sebarang penusah titau nyadi maya musim kemarau. Tok Endang dikenak nuntuk ke pengawak matau oleh dipercayai ke ngau mana lagi. Kelimpah hari tinentu ke bantu oleh diberi ngau campat. Nanti semak sebarang penusah bisik nyadi. Perkara itu dipansut ke Baam Komiti Penyangga Penusah ngau pengelekai penyakit pilih Menua Lingga di Berchairman ke Pemangku D.O. Lingga, Josephson Louis Nako, bak upis pilih Menua Lingga.
Kelimpar di penguat di Pialai ke agensi teknikal menyebabkan sama bisik mengenang isu pengelikun dengan pengelantar Menteri Mayu ke bisik dibantai ke Bala Tuara Berbangsa alain itu ke atur dipatut oleh di Pialai ke Engkau Lengkas. 28 ikut orang berkebun dengan orang di sektor berikan bak darat hari 3 tumpuk peniau dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai bisi menerima bantuk dengan program Agriculture Facilitation Farm Fund AFF Sari itu tadi. Pengawak menyerah ke kerban bertanam tupik dengan program AFF sitak Konsel Negeri Pantai Damai itu di penyadi Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak kelalunya di kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bak Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut di Santubong. Pengawaknya diatur Upis bertanam tupik menua Sarawak bergulengar Servis Center Sitak Konsel Negeri Pantai Damai. Bercakap dengan pengarah berita, Dato' Dr. Abdul Rahman badah ke pengawal tim berik bantu bak fasa keduanya dipercayakan nak belanja RM81,000. RM75,000 sudah diungkup mengangkai 25 penerima ahli sektor bertanam, lalu RM6,000 lagi diungkup mengangkai 3 penerima ahli sektor pengawal berikan bak darat. Ia madah ke bantu kedebriknya nyerangkum baja, injer rumput dengan mayuh macam kerban kena bertanam, kelimpah ahli pemakai ikan Engkau Undang. Berbangunnya rapan orang berkebun dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai sudah diperansan nanam rian bangsa manah bakal musang king ngau blackton di uliah nyap nambah ke penatih misik ngau pemansang kebun sidak. Kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke kelimpah rian bangsa manah berkarang uji ke pengak bumai serta nanam macam utih tanam kebukai megak sama di perundiang ka di kena ngelatih ke sektornya. Di kena nyukum pengawak tu dia yang ansak raban orang bumai berkebun bambil uli hari teknologi moden bakal drone di kena nyaga ngemata ke kebun. Dia madah ke pengawak tinggi mansang ke sektor berkebun kena teknologi baru di sadang uli nambah ke pemayuh ke pemana hasil uti tanam di Pantai Damai, Engkau Sarawak. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Yang di-Pertuan Agong undang membenar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi menua serian. Atur dikenak muka sekolah dekat dipadah ke cara resmi pegila. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Nyalakan kami mai kita mendeng ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekarang kita menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Kita peningat 24 jam hari sehari. Nanti yang hari 7 hari seminggu. Terima kasih ke pengelindung kita kena nombor padok namun lejum dia ke YFM menyangkap dengan kita tadi baru dah ngintu diri kini boleh ngediri sepilih boleh ngediri sekaban tau ke benung kiruah jam ke dia tu melap memakai ini ke dekat dinah ngagai diri sepilih kini. Terima kasih ke pengelindung kita ke pengelindung dia ke kami kita atau kemudian ke kami ngena RTM Click, ngena portal radio RTM, cara ke cukup muntang, cara ke cukup mudah. Nur kita atau kemudian ke YFN nak ngirabat di nindur kita diau jam ke dia tahu. Terima kasih yang peningat kita ke pesik nyapa ke lemah itu. Untuk si awak kumaca pesan rindu hati Arya. Peningat kita ke lemah itu. Nangkan ke lagu retro Ari Michael Jemat, Dara Buah Hati.

mesti lagu lama hari Michael Jemat kena kita mulai ke pengingat ya, kelebih kingan ke sidak kerinduk mendiang ke lagu-lagu lama Pak YFM. Sama lemai nuju saya memudian ke bisik nyapa ke lemai tu hari page ya YFM Iban Station pemindang kita Ipian Mekak sidak hari peminat YFM page Aram Kelala Aram Pantun ngomai macam page kebukai keseluruhan nyukung YFM. Terima kasih ke sukong kita Tucum selalu sama lemai DJ sama jalan ke pengawak berjimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu si kuat peningat kita keseluruhan nyapa terang mendiang ke YFM. Poli masih yang sama lemai DJ kesayangan ku ya minta putar ke lagu Ari Remjana kali ya ke pulai ya. Untip si awak ku muta lagu Ari Remjana lagi nah. Ke liang temau MJ Ari Landi sama lemai DJ RG selamat tugas bak konti YFM Kucing. Terima kasih ke liang temau MJ Cecilia Kumit bising natai ke peminta sama lemai DJ sama jalai ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Andrew Ujai Masing Ari Miri sama jalai ke pengawal. Mana hari kami di Miri lemai tu mengkang bersebuan ku ya. Salam nuju semua kaban WhatsApp ngau kaban Facebook yang enggak semua peningau YFM ke lemai tu. Salam semua Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Catherine Robin sama lemai DJ Rolana sama jalai ke pengawal. Terima kasih Catherine Robin. Alex Delta Watabarau Ari Rumah Jones Laja Pentik Baru di Engkliri sama lemai DJ ku ya. Minta putar lagu Ari Igu Anthony melalui gai penginduk. Dia kena merindang animate di Selulak Betung bulan penginduk di Patunia Ri Penyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richau Nup di Simpan Semunjan Roy Kuang induk kena induk kenawit Max Syagat Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Riben ngau David Alut di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentina Polakan Stamos David Stelov apa lambai mayuh kapan itu jumpa selaku Lina Bugis Sindun Idi Sisia Melon Mary Ubun Martin Polimasi yang sendi en nak tinggal mekat nuju DJ kemudup jalai kemawak pesan hari ya salam rindu sam saya sudah salam Malaysia Madani ko ya sebelum mai DJ Rana Ari Agnes Indah Rubin terus sam jalai kemawak nuju nuan kelemai itu berita kami di Miri lemai itu mana tip si awak minta putar lagu Ari Sandai udah kalak sangkai berhati kena merindah dirimpu kemudian ngau DJ pun harap ke gerai belama. Cukup peningat kita Anita Sapit Kandau sebab lemai DJ sebab gawak bak konti ku ya angat kami di Ruban itu tambah muka nada air sekumbang musim cerubu kasih ahmad kita nah tak madang ke harapan tip berkuasa tip menua kita tarik su untuk air kita tak tipu dengan sidak yang minta bantu sidak yang dekat nganjung bantu air irup ya bunyi ke di baca aku dalam berita ke lemai itu tadi Limu Randi lemai DJ sama jalan ke pengawak nuju nuan ku ya kami dikenal di itu balat amat bersebuan DJ terima kasih DJ sama-sama pihak muka buri nyalu lemai DJ sama jalan ke pengawak angat amai hari kami di Miri nyak meh sepemanjai menua kita itu napi berusaha sebuah nasab cukup hangat nah hari itu hari paginya untuk ke tengah malam nadai yang berasa nadai sekali ya saya celap nadai yang saya beribut sekali nah hari kita yang betul-betul sampai ngarap ke besi hujan dikena ngurang ke pengamah angin di menua kita di Sarawak itu Jerami K si nyapa selamai DJ hai ko ya terima kasih Jerami K Serina Sendai Canang assalamualaikum awak salam Meri Seratu ko ya apalah sebuah kami di tu di harap ku sama nyaga pengerai diri sigi amatnya Iba Vincent menarik pun belum melihat ke YFM terima kasih Iba Vincent Ari Chow Noob sebab jalan ke Pak Nuju Nuan DJ balak sebuah hari kami di tu buat jalan simpan semunjan minta putar ke lagu Ari Silva banyak lagi kena merindang kaban FB harap ke terperindang Bruni Muya sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawak terima kasih Monica Malia Bunggang Ari Miri ikut ya sebab jalan ke Pak Nuju Nuan panas hari kami di Miri minta putar ke lagu Ari Nuan bila pergi lagi kena merindah semua bala kita semua ke lemai tu Nur Agat hari sebab jalan ke pengawak ku ya minta putar ke lagu Bungai Urang Ari Jimmy Nyai kena merindah semua peningau FM ke lemai tu harap ke semua terperindah status cuam selalu Ari SK Ulu Durin Kipak di Sibu orang Sibu tenang ok jadi apa pesan ke sekali itu data hari sendiri sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawak terima kasih ini tinggi orang betul tu sebab jalan ke pengawak untung menua ke besi hujan kok ya terima kasih memang ya si saya sama-sama
Kalau yang belum, shalom sat lemai dengan Wan DJ, sambil minta Elohim kapai kita disergam di pengikun dengan pengerang kita semua ke benung tunggak dengan sebuah nasab ke benung untung menua kita. Terima kasih DJ sesama Juni Band Pecik Nyapa Megak sat lemai DJ sambil jalan ke mengawak nyambung temelan sat lemai DJ sambil jalan ke mengawak nujun Wan. Terima kasih ya Roy Kuang Pecik Nyapa hari kami di Sri Aman kot ya jam ke Diatuk Majap Subun meri selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu benung Ninga YFM Iban untuk DJ. Terima kasih sama-sama. Okey, peningkat kita sekali itu RH Rumah Panjai Sungai Ria sangat lemai DJ sangat berjalan ke pengawak. Terima kasih apa yang lambai megap bisik nyapa sangat berjalan ke pengawak Rini Sabai sangat berjalan ke pengawak Bak Konti Lemai itu nadai nyadi hujan di Sri Kai Lemai itu balat jerubu kami di Sri Kai di Toko ya Sindon Idi bisik nyapa megap minta putar ke lagu terlepak terlepak ke diri Ari Jonas McKean kena merina rimpu yang buka nucu semua peningat grup rindu peminat YFM Iban kot ya Lily Anthony bisik nyapa megak angat menua kami di Limbang kot ya Mami Abah Salumai DJ sama jalan ke pengawak Rose Liao sama jalan ke pengawak DJ angat amat menua kami Pak Bayan Tasik Muka Tang Jerbu bisik kurang Tang Meh lagi angat amat ku ya. Sama-sama kita nyaga pengerai dream pun. Rosliau, Anita dan YFC, nyapa megak ke lemai tu. Benar-benar ke YFM, terima kasih. Lalu ke penudi tu, sama lemai Ari Ellen Umang Entoy. Madah ke jerubu di Miri, sebuah nasab di Miri. Balat ke lemai tu. Awalnya tadi, peminta, dia megak pesan ke bisik diterima kami. Ari peninggal YFM ke lemai tu. Teka peminta di peningkat kita ke misi bintak putar kelaku Ari Igun Tani terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Ranau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisa ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Ranau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak dia tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumbai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Hari
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebentar tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nak lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Ranau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pengejar pengawal bergawa dengan bala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita ngantik gaji.
1: Ya betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang kegawak buat sektor tu gawak company berapa gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum tau ke gaji itik pemaduk miat mata dek ya disedia. Jadi nyak mentuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, Mas Eri ya. So okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya keudahnya perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sidai ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu ulih datai ketikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pengerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sidai ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidai ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidai ulih lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pengerja pengawal ya ke hari luar negara lah. Okey, nyak 7 tadi.
0: 7 tadi ya. Jadi nanti kita bedak dia tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang nikai harga nah tuan ya. Servis pun pihak mega nikai harga bil-bil kada bayar kita pun nikai harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang nah tuan. Jadi penerang tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atua di baru section 2 ianya dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan ianya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita ianya apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji.
1: Batang gaji.
0: Nih. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikenal tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikenal ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah.
0: Mm-hmm.
1: Okey, bagi bala pengaji ke bisik ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi.
0: Uh-huh.
1: Atau perintah gaji minimum 2024 tu dah dikuat kuasakan lah.
0: Uh-huh.
1: Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah.
0: Uh-huh.
1: So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji saya. So semua mesti kat 1,700. Tak kurang daripadanya.
0: Oh, tentang sebedau tu tadi 5 ikut kat tau ke ngelui area-nya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, ne? Betul.
0: Tang dia tu nanti ya siku tau ke dua ikut regawak ngoya. Nak tau nak nitih kat tuannya tadi ni. Oh, mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance dah masuk dia, nyak kena di 1007 tau ke kini tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu.
0: Mm-hmm.
1: Batang gaji tau disebut kita gaji pokok nak boleh kurang daripada 1700 sebulan.
0: Oh, oh,
1: nak boleh kurang ya.
0: Nak boleh kurang
1: lagi. Nak boleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Antinya mak allowance-nya tadinya nambahnya yes, tuan nah. Selalu maka allowance 100.5 kini allowance datai kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1700 sudah campur ngau tak bukan ne.
1: Ukai. Ya kediri ya batang gaji 1700.
0: Mhm.
1: Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: dia. Basic pay
1: 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nadai boleh masuk ya?
0: Oh, nadai boleh masuk ba 1700. Berarti dia tulis kediri baru. Udahnya tadi dia campur baruannya yes, gaji bulan ya ne. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baru tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua agak ke bergaji bulan ne tuan.
1: Betul.
0: Bisi ora ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Bekeni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari,
0: mm-hmm.
1: sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu,
0: mm-hmm.
1: gaji sida yang nak boleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida nak boleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun nak boleh kurang RM98.08 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam.
0: Oh.
1: Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia.
0: Mm-hmm.
1: Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sidak ya sudah cukup 26 hari.
0: Oh.
1: Entik nitih ke tripnya gawak, penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil ke ia gaji anak kurang daripada 1700.
0: Oh, pianeh. Kayak pun dituang nak trip tadi lah.
1: Yes.
0: Nak cukup RM50 hari yes. gaji minimum.
1: Yes.
0: Perlu ditambah pengaji tu tadi nak tukar ya tadi.
1: Ya.
0: Jadi semua gaji tu nama tuan lah. Awak ketua limpang mimin yeah. hari perkara kenang tu. Diguna tau kena kena orang ke gawa company je tau ke kedai-kedai makai tuan.
1: Untuk gaji tu ya ya yang diguna ngagai semua orang tegawa di baru sito swasta lah.
0: Ah,
1: sito swasta okay. Jadi government yang ada termasuk lah.
0: Ah, ada
1: ya. Ada yang masuk lah.
0: Tang ya ke gawa swasta, ya ke gawa ngau company ko kita ya, ini ya, tadi. Nah, sikit dibungkur lah tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makainya yeah, tadi nasi gigi dia bungkuar atau tu
1: yes, betul.
0: Oh, okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya ke tuan kak dia temu ke ni. Berkini ke nanti nyemak pengejar pengawak nyempu setuju. Nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiap ke atur perintah gaji minimum tu tadi. Kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugawak berkini ke nyok tu tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah.
0: Mm-hmm.
1: Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawak ni tiap ke apa nama tu nitik atau perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawak sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawak tempu bisik setuju ngau sidak empu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semua sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawak hari pemeriksaan atau komplain orang mayuah.
0: Okey, lepas au bisi ge kes na tuan ne.
1: Na uliah bakanya.
0: Na tau kenya ne tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nua ka gawaknya tadi. Na ne ngawak tuke nuan mayar aku gaji 1005 pun. Na ne ngawak tuke tuke na ne ngawak. Na tau kenya na tuan. Na segi salah ni tiah ku undang ne. Tajak pun orang ke de gajinya tadi iam pun setuju gaji nyamponya ne.
1: Jadi mesti ni tiah ke atuanya tadi lah.
0: 1700. Ya, peninggal kita ya belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita ya semua baru bergolai ngau pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Run of Masang. Kita berperindang dulu.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjauh Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 ya kudah di dikena berengkah 1/5 tahun 2025 itu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke seksyen 43 tadi, atas Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024 nanti dia temu sidak uliah dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji uliah dikena tinggang hukum denda sama mata duit kena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengerja pengawaknya yang tergaji nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji uliah dikena peneti am atau denda nak lebih daripada 10,000 lah bagi setiap penyalah engau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Oh, jadi nasi gigi bisu kuang bapak dia. Main apa tu? Tinggal 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak salah. 1,000 yes, bayar
2: betul,
1: ni.
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke balap peringa kita ke lebih dari tuan ni. Sedak ke bekerja atau tadi. Nemu senentang hak tahu ketanggung pengawak diri ni. Senentang gaji itu tadi. Berapa gaji tikah merum minti. Nyemak pengaji kat merik lebih dari 1,700. Nyak dari dengan awak.
2: Tuan
1: nak tang nak tahu kurang dari 1,700
2: ni.
1: Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu. Mesat ni kan nyana tuan tanpa paham ni. Kena beli dua. Kati balap mayuh boleh nemu ngosui lek tuan. Pasal atau perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nanti tadi ne.
2: Okey, bala mayu uliah nguliah ke info bekawa ngau atau perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah. Kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida uliah ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu uliah bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sida uliah datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisik no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS. Tahu ke data diri empu tahun kini ne?
2: Nanti sida kak ngagak komplain ne?
1: Kak komplain pel.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain to, dekat ngenatai keaduan sida lah. Sida uliah ngenak cara bakal disebut aku to lah. Okey, pertama sida ya uliah datai terus ngagak upih pengejar pengawak. Semak alai no sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sida nak boleh datai ngagai UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kami info apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak mega uliah bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gih lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi yang SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi
1: jambat gini
2: jambat gini tindakan
1: dekat boleh ada putar ke
2: ya.
1: Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayu lagi orang natai ke aduan lebih lagi kita ada Sarawak dia tu sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan
2: ya. Kebiasaannya, sida mayu lagi bisik kita ngena cara datai terus lah.
1: Datai terus.

0: kadang melalui email semualah.
1: Oh, perlu mai barang bukti kini tuan?
0: Tidak ya, perlu mai nanti saya datai batang tubuhannya ke office. Tidak perlu mai sida ampu apa namanya surat lah. Apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan ngau sida ampu kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti teto ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Nah, sida perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami. And then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadinya dinyamain lo kita mansiak kes tu nak tuan
0: eh.
1: Awak ke kes tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sida ke ngagak komplain tu. Entah dia ni. Jadi cara kita tu nyu nyurinduk ke aku dengar senentang kita ke jalan ke pengawak tu nanti berkini ko nanti kita benung ngatur kesnya tuan ya, nanti nyemak pengejar pengawaknya bertemu ngotok kes tidak ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
0: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah. Ngagak ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami akan madah entiti orang tengah gak aduan. Kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaannya tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu digagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan kes ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tahu kita nih. Tuh tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekeni kunti rakyatnya tadi rakyat ari pengejar pengawal ari menua Indonesia luar ari Malaysia tu dipungkur atau tu megak sidak tuan.
0: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi atau kerja 1955 Section 118B Ordinan Buruh Sabah, Section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak Bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IO nombor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih lagi ke pemadu mayuan dia tu hari menua sepihak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak bayar 1,700 nya tadi ni tuan ya, sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ni.
0: Ya betul.
1: Jadinya mereka ke diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ni sama.
0: Asal sidak gawak di Malaysia tu sidak sama.
1: Sama.
0: Dipukul rata semua.
1: Mana mai ke perintah kita ni tuan ya. Ngau sidak ya. Jadinya mereka tadi ya tuan ni agi ka berandau senentang. Tu pelapak ku mayo agi topik bukai ke bekaul ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ialah ya, tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngage pendengar ke sekali itu tuan.
0: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngage bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1,700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama ofis pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji uleh nitih ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengajar pengaji dia temu nak nitih ke atur gaji minimum 2,024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi badan untuk apa nama tu badan untuk faham nemu
1: merti
0: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upis kami bertemu ngobala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah mada sida dapat.

0: AI sebenarnya.
1: Lawan
0: kita kena nulung ke sidaya apa namanya ngambil sidaya nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengajar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu. Sidak ya pun sidak ya ulih ngenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengajar pengawal. Bala pengajar pengajar pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya nama sidak memang di kami di pelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti sema bisi info bekawa ngau bala pengaji ti nak nitih ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana tajak apa yang kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah. Bertanya ba kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita jadi aku tu bisik ngaji sekian iku berapa iku minta kita ngatur na tuan ya, ya. Betul, ni betul. Patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya ni hanya agak menah gi ni jadi nya me bala peningal semua lebih gi kita ke bisik company ya ke register ngau perintah tuan na tuan
0: ya,
1: jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur betul. Perintah gaji minimum
0: yes, ya.
1: Nanti kita akan mau penerang ke sini data kita pun lagi upis jabatan tenaga kerja tadi ne.
0: Betul.
1: Oleh berandau berkini ko nama teka perlu tanya semua. Pelabak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sida tuan. Okey tak gawak pi ajak pergi lah de data kerja. Nak tahu nak bisi suratnya ne tuan?
0: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
0: Nanti sida akan ambil siku pekerjaannya sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja di kemai kontrak kerja.
1: Ya aku.
0: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjaannya lah di gajinya
1: lah kan sama-sama bisi dokumen semua laban suratnya kadang dia kena orang muka account bank
0: ya betul
1: dia kena orang loan barang tadi ni ya bala kita kena di orang kegawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
0: ya kan, betul
1: ya? Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik pelbagai ku tuan agi kak beranau gunuan tuan ya senentang lebih agi perintah gaji minimum tak leban pelbagai ku bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1,700 hanya tadi batang gaji no, tuan
0: betul
1: ukai semua gaji ukai bertayam masuknya atang ya tadi batang gaji bertayam dengan semuanya lain
0: ni
1: tu. Nyadinya tadi pelabak ko bisik ba maya ke bukai lah atua beranau senentang apakara ke bukai ke tuan tang bekawal ngau pengerja pengawal ni nyadinya tadi peningal ranau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai ari upis sama pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ditu tuan.
0: Okey, iyalah mayu nak nemu tu.
1: Nya ko.
0: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita mendak ABC Yonmo nya ba depan Yonmo ya seberai jalan nya
1: seberai jalan
0: ba Yonmo podium
1: ba podium dia
0: podium dia
1: tempat orang makai rumah no dia ada
0: ya ada ya, orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nada gi dia kita
0: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah
1: ada
0: podium dia tingkat 5 kami pun office
1: tingkat 5 nya ya. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mudi ni bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga. Jadi dia tadi. Jadi pelabak ku nyak meh ranau kami duai ke sekali tu ngau tuan Dunstan anak anggu pemesai dari UPS pengejar pengamak di Sarawak dia tu. Jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi ngau tuan Dunstan anak anggu. Jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai ngau topik pengejar penguat kebukai. Terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Mari pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Legang Gautiun,

Kon nyo majak balat nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik ca kenyah.
6: Kok lo menenang.
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
11: Pesan tu dari YFM.
12: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Berenggan Final kadi penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Sampit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Erica Joseph dengan lagu ya Semina ke Lulu. Lagu keterbahaya pemerindang malam muka pia malam tu ya. Malam hari 5 4.9 tahun 2026. Terima kasih kita kaki mending ke kami di Selampur menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, sekali ke ninga kami secara online hena RTM Klik, tau ke channel MyTV, tau ke Astro 871. Bisa hujan di Bandar Kuching, ukai hujan aja, tau di sebuah kita kudi ya. Ngau angin-angin lemai tadi wai. Okey, di Kota Sembarahan hujan tak lama ya. Asa hati kau kita. Okey, terjap ya. Ngarap ke pengawak kita ke dikerja ungke biasa itu ya. Mujur magang di pejalai ke kita. Sebeda kita nyingkang ngagai ujung minggu. Berengkari pagi lah hari 6 ngau hari minggu ya. Bakal selama hari 5 berjam ke terubah ya 9.30 lagi mendiang ke tandu program kita. Ronda Ruai pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Lagu Erica Joseph Semina Kelulu ditambung kita ngau lagu hari Edward Pusah ngau lagu ya Dilah Racun Nyawa. Terus mendengar kami pemerindang malam YFM ke malam tu 3 jam di Konti ngau tudapangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

ini kita dengar radio, Cok. Aduh, luas biaya ini kita tahu. Anak malu yang kau malu guri yang ucau. Anak ngarah mulu ini kita tuh belenyang. Kati nak belenyang deh ucau. Baik makai ketup kikian. Kena beri jilap. Kebaru pula hari kafe ya ucau. Ini kita kan jadi bawa yang nirah lo ucau. Nuru kita ucau. Baik mamai utai kena beri. Beli ini jilap lu deh. Apa? Jauhnya penuh pilih. Ni kembali sofa baru. Bangku meja baru. Ni kembali sripa jipuan baru. Nyame sangau terdudududumua ya. Lepen jilin deh cok. Nyari sepagi itu. Celuap mua sangau. Nyetukkan sekuat pintu laban dia. Empah ya pintu coba pemangnya sangau kitanya laban kejilis ya ucau sampai

0: takkan pirat jilapnya? Mama bagi barang kena beli lah jilapnya. Hari pagi nyentuk ke lemai baru dah tayar, baru ayam wah. Mua mau tak beli jilap. Ni kemini je. Ni kemini mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah. Sikit ngalah aku tu. Sikit. Melayu aku tak ingin jilap dengan Melayu.
1: Udah nak satu jam juga dah.
2: Ini, oh ini, udah yang main di ini. Dek, betul yang main lah, ibu yang main di ini. Dek kan yang main tahu, dan ibu yang kong aku di ini. Udah kenyang sama aku, makai kentaki cikian di mana kentakinya. Main payah udah, payu aku, saya tekan bertah perut aku tu. Nama Dini, ngai ku makai, utai sumai dek lemai tau.
0: Dini, dek buliah, ketukinya jabut. Dek aneng curi, nangok buri yang ulang dek. Nangai tempak, aneng manau tu ulang, aneng nincau tu ulang, nemu dek. Aku ngai, nyamian dek, ansur hari lemak pasuang. Macam dek, mungkin nangai utai diri dia aja.
2: Beli ini ibin tadi beli ya jilap ku ya. Ya jilap kan udah baru mulai hari rob show kerja tasiaknya penuh kerupai ya jilapnya. Nemu deh saya udinya udah tua ini nanti nak pia sikit sabuang ku jadi kayak jilap mintanya. Mayo amai duit ayah jilapnya, nemu deh. Nyaw penuh tak jauh. Kayaan tu. Merindu amai aku. Makai manuak kentaki nyak tadi. Rindu amai aku. Kay nanti bisi. Nanti bisa tercari maka aku hilapnya pemaku segi kemai perut aku tu.
0: Nanti dia tahu hilap kak kini dia tahu ah jabut. Nak gai masalah ini dia tahu. Nak milih matai. Ah tuai pihak empat ni. Pama ni. Boleh kenjali. Nanti. Dek bapai ke hilap. Madah kedai. Padu tua bertupai jelu. Padu dia berpelik. Babi makai, manuak makai, tiap makai. Nama dek. Hidup atas ngian tua mucau.
2: Nanti dia tu. Norot dia ini. Nama dia ni. Nyorang kai nangai ni. Ini. Nyor menepuh dia. Naklah ayat gilap. Tengipak. Laci mukutnya mari hilap ayah hilapnya jengap maka nyawat dek nanti terbaik dek jadi jangka aku lalu berbuai sial minyak berbiau pelabak aku nanti ayah hilapnya
0: jabut bisa dek nanya hilap tadi. Nak aku buah ya beli kereta rumah memain banyak.
2: Lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Sementara aku kan dapatkan pah manok kentuki jilapnya tadi. Lagi kak nyawa tuasa ikut tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki ikut tu. Nama dia ni. Lagi nanti aku udah lapar lagi. Kini baru.
1: Satu jam kira selepas itu.
2: Oh, ya jilap. Oh, nama kata ya. Duduk baru ayah pia. Oh, ayah termampet yang pendisi pia. Okay, ini. Ramai mai kita. Ayah jilap yang bercerita. Yang kelama dia bertemu dengan kita. Itu. Jangka aku. Ini ayah jilap.
3: Ya, duduk kita ya, Bud. Ninggal kerana orang bujang. Aram, kita.
2: sama ame kita tiga tu ayah terumah. Nanti lagi bisi mana goreng. Tau bantai-bantai ke ngagai kita tiga tu. Kita juga sama-sama bujang tu. Ni ayah jilap. Pama gak bisi utai di tunga. Nyaku tu ke ngau kita ngirup ai semetiaknya. Nah dai ke uli apa cukumur. Aku tau nama dai.
4: Amai pama dia tu jebut. Datai borwai orang lalu minta pemakai. Nama ini dia tadi. Nadai makai lemai seru dia tadi. Biar nadai nyumai kedai ini dia tadi. Nadai malu dinya.
2: Ini aku yang sakit. Dia mau di udah tungkian ayah ke rumah. Udah tungkian ada lagi duduk lagi. Gegeri yang aja sari. Sambil yang meda tutup utito. Mau di meda diri pedia punggung mia. Meda di pedia tungkian mia. Meda di pedia kebuyan mia. Meda di agi datai kain kuya. Ngano kau sakitnya kini ya makanya.
3: Nah, hagi bisa mana goreng tadi cabut. Okay, kau ngambil ke bilik dulu. Bisa tadi.
4: Nanti munyinya cabut. Ini dinya. Kelalah nemu dek. Lunggung. Nama pengalaiannya. Tanda nyumbai keseluruhnya. Makanya okay sakitnya nemu dek. Baru kemari ya udah nguntian tambah Malaysia. Kau ya kena yang ngejak ngegak baju timari Malaysia ke baskula dek kau ya. Ya agak tambahnya diguntian dianya. Tambah ke bawah rumahku. Iya mai gila ini dinya jebut. Adai kena mau Malaysia ulah. Kita is rumah tu bakai ini dinya. Dek anak-anak baju dah jadi. Ianya dia jemput. Ada yang gila dengan nak baju kerjaan ianya. Hari tempai muna Malaysia-nya dia lah jemput. Dan no orang nemu dek. Ada ikut mu ini dia. Tak tahu dek bagi orang.
2: Okey namanya ayat ke rumah. Ya ngasa aku lumur satu berpikir pisian baju hari Malaysia di sekolah lah. Nemu dek. Nya mini aku nya nyong ngempat tambah ba mau rumah de nya ayah tu rumah de kai nak nemu ini aku nya segi je jukat segi kas setengah tiang nemu de asuh aku nya tabir penjan lalu harinya kai gunting aku kena ngagak tima hari Malaysia nya ngai ke ianya leban ke warna kuning kau ya. Nak sama ngau bendera Malaysia. Pedih aku lebih ini kau ya. Tak pokoknya aja. Sehingga ada yang tahu menunggu ini kau ya.
4: Jadi kami ketua itu kan medah kita ke jabut. Bukai seminang agak adiknya mah. Ngagai semua kita serumah tu. Menua tambai menua tu. Si nak udah gunting kita selepak aja buat ngai kedai nanam. Dia kena ngagak baju pun, ngagak tupi pun, nak tahu. Nggak artinya tadi, nak bahasa ke bendera tambai menua Malaysia, nanti kita kak ngena utainya ngintu. Nanti kita kak ngena nyak maya ngintu warai Malaysia. Jadi nyak alai dari tambai tu nak udah di gagak kita sebarang-sebarang nak ulah ada pelampui kita sebarang ngai kedinan mau jemput pihak aku tadi ukai ngajar ke dia aja segi kita serumah tu pun udah ada pedah aku anang nampayak ke tambai menua
2: nama kata kena aku ngagak pisian dari Malaysia bak sekolah ilak dia ke rumah bisik peraya seperti cikgu unti menang. Nemu deh. Boleh 300 nanti lumur satu. Nyak, mai ini aku nyak bebenar mai. Kak ngiga dia nyayat baju hari tambahin Malaysia nya tadi. Nanti aku menang lah kak aku mai. Ini aku nyak makai kentuki, makai burger. Ngauruti cuan di pasar kanyuanya. Pamama, ini aku nyak kue kalah makai tetap kenyang. Sakai ini aku nyak nemu di rumah.
4: Jabut, aku madah kedek jabut. Mayu lagi kita kuliah dikena kita jabut. Tambah-tambah lagi kita mesti kanmu. Kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa hati bukai. Uji ini kena ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi jebut kemedah kedai. Contoh kena ketapu kita iban. Udahnya kepala ketapu kita iban. Baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut. Nyak tahu mah bekenya. Nyak contoh ya kakun tadi. Nah, nemu dia jebut.
3: Ya jabut, tahu titih ren penemu teh rumahnya. Ilak kami doai nyawab di kari. Ya nyah, tu manuk teh tiga. Ai kopi tu baru dah digakak inai ko tadi. Nyah sambil berandau. Kami miru kopi kita tiga. Makai manuk. Cuna mato.
2: Yahu, yahu. Iya, makai manuk gue yang bayu tu. Makai. Oh, ayak ke rumah. Ayak irap. Aku nikah ke penemu seluai dia tu. Nikah ke penemu. Lagi aku ila aku nikah ke seluai dia. Terima kasih ayah gila merik. Udah merik mana gue yang
3: lubah kemakai manuknya jabut. Nah dari perumpan kediknya mayuah dah pilih dari tadi. Sampai ambiasnya sikit meli mayuah kami doain dari aku tadi. Lapan nyangkuang bala kita serumah tu. Dah anang kelan dia lagi.
4: Lawah main itu. Nah gila meli manuk mayuah tu. Nama terkat dah kenal dek. Nama besi kita menah dekat pada adik gitu gila. Kau bini ini pihak gila. Kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya spika gerempuangnya lalu berdosi berdegumnya. Harap ke di mereka terubah. Orang ngasuh spika gerempuang katanya berdegum lah gila.
3: Okay kak bini ya terumah sampai semayanya. Masuk pangkat, niki pangkat mimit. Ya mikir agak sponsor tadi kalau beli bangku meja baru. Cuan kau bisi diskaun hari Malaysia bawa kanyuk mon tadi. Kalau beli kami doain daya aku. Saya awal kedong kau bisi promotion korang.
2: Amainya kaya gila. Ila aku ini aku ngasuh nanya nama bisi sekawan pia. Jual murah beli barang pak kanyuk mana pia bisi barang murah. Ya teku bayar sekawannya. Amaikah ayah gilap.
3: Nah ya mat buat bisi diskaun. Tahu dah mai ini non kia. Mayuah diskaun kemari. Nyoka setengah harga semua utai. Nanti ini dika beli. Sari tu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ampir sedoai dan tirawan.
2: Oyo. Tengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai itu gila punya orang.
0: Apu dek jabut cari ali dek tu nada ayam muah, palu ayam muah dek dia tahu, ah kini deknya doang pemisi sekolah tu ah.
2: Dek, kagak sawa aku nyepai tadi ini. Baru pulai dari rumah sida. Ayah gila apa aku tahu. Kami doa itu rumah tadi. Nyong ngebang mana. Gue yang baru. Namun dek. Namo de kaya gilap ni ke pangkat ini. Pangkat ya nyopo dia. Ya kengesan ku ya mada. Dan di ke pangkat. Soba de bau kena ku ya. Ya to nyo ni ke mimir nga ke pendiam pangkat ya. Laban pangkat soba. Ba bau di to ni ke mimir ku ya. Nga ya meli manok kentuki. Kentuki kemari. Beli ya kebalan miak kita serumah ya. Ya ketua ya penampir memakainya. Ya terumah peti yang tadi makai mana goyangnya. Nyomunyinya mulut ya. Ya.
0: Ya buat. Bisa dia nanya jilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainya.
2: Ya jilap tadi matah ini. Nama dek. Bisa itu sekawan bak bak kenyok ma dia nemu di berserimba ingong itu wari Malaysia nya tak naka sarito aja ini nya sarito kan ari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh nanti dek kak Malaysia tidak bangku tidak meja tidak lansir kemurah-murah. Sarito, di nga kay pasar kanyokin nganti tamay nganti lansir ter, kuniang kadagunting di kenang nga baju kusuba namo di ni nga nang juga juga o di udah ini ngay kubiyaku ngunti silak kutu
0: aku sige ngay aleh aku laban nga silapnya aku kak nyikak minum. Ya jauh le nulung aku. Minut narai gawak cerita. Cerita hari dia. Tentu minut bisik babi.

0: Naik ini ke desa ngau, juga gegesah deh nya, bakal urak ketasah. Kak ini ke deh nya?
1: Deh nya bahanuan. Aku tau, kak berguna. Minum, kak mai beli ke balai ambak pasal kanyua. Emergency, emergency ni muda.
0: Nama utai ke emergency ko deh nya sangau. Nama deh datai kain, ada mudi SPA. Amai ga. Nada dia minut tadi sangau baru dah nurun ke pasar ya.
1: Jikil amat. Minut. Kelirik ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah saya sikit nada temu agai.
0: Nai, numpang aku ke desa sangau aram. Aku tukar ke hospital tu nganjo bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi ku nyinggah ke depa pasar kanyu. Tang dek begarek dulu dek nganyadei gede nyu bekai sintal bukannya aja nurun ke pasar kian. Ku ngante dek begarek dulu dek lai.
1: Au ngante nak lama ngante nak lama banun. Aku kak begarek dulu. Aku kak mesah. Tabuang kami dua cabut dulu au. Ngante au.
2: Murah berima ngali Malaysia. Boleh kena sangaunya barang murah minggu baru kita ingat tampulan luai hari Malaysia. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng si nanggai. Jabut nutwa rumah peti yang beri ni libyan. Banun melati badai ngejilap sama ipat. Di program lana luai nyata di dikeluar ke Monika Bidi. Alang kesal cung siya bakaya.
3: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik atau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
4: Pukul 10.00 kami naburkan berita malam tang sedang kita menikmati lagu Ethnic Transmission, Semina ke Nuan.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, peringkat menabur ke berita malam Rewind FM Iban Kuching. Kena ke malam hari 5, hari itu 4 hari bulan 9 tahun 2026. Seminan 20 km persegi kandang endur di Serian ditetapkan darurat ketegal penesah sebuah nasab serta tindak nyerangkum. Semua kandang endur dibagi menua tu. Sapit Premier Sarawak kemegah Chairman Komiti Penyangga Penesah JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah aturnya diperjalai berindik aritikas pengamah angin IPU berpilih menuanya lebih hari 500. Yang ada sekedar servis bagi kedai, serbaneka, bank hingga stesen minyak agi dikebendar ke beroperasi. Operasi bak sepemanjai timpuh darurat itu bertuai ke Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Dato' Amar Douglas mansut ke Jakutu bak Awam Media House berkawal dengan penisah sebuah nasab di Kuching lemai tadi. Bangunnya perintah menuan dah empelita engau gaya sebun asap di nuntung menua tu nyalai macam-macam atur proaktif seruran di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah Awam ti enda ngetu seruran diatur begulai engau Premier Nur ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara ti udah ditetap ke. Tegalnya ia ngiar jaku tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua laun berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Ke atur temu operasi menih muari ari OPA udah dua kali di berjalai ke sebelah tu dia kena nentu ke kualiti angin batikas di mana lagi. ...563 buah sekolah primary hingga 84 buah sekolah secondary kedibagai 12 buah upis pelajar pilih menua PPD ditutup sementara berlabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang di upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu. Hanya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semujan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit Julau, Ngau Meradung. Tegalnya, penguat ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Terseris ngau atur kebisi bak surat pada UPIS Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 dari selalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal bencana ti dikeluar ke 21 hari bulan 7 tahun 2026. Berbangunnya cara operasi sekolah di Sarawak ungkup hari satu minggu baru dekat di Padah ke Pagila berindik hari gaya sebun asap jam ke dia tu. Upis pelajar menua JPN Sarawak Bak Siti Penerang di Facebook rasmi Yamada. Perkaranya dekat di Padah sepada pukul 2 ngali hari. Semua orang lebih lagi apa indai kau penyaga anambian kau staf sekolah dilalau seruran nitiah ke jaku Padah kau tangkan rasmi hari upis Menteri Pelajar Malaysia kau JPN Sarawak kelimparinya mensia menyemegak dipinta anda ngerembai tau ke percaya kau sebarang berita tibedau temu pengamat ngami indah saru penemu serta irau. Raban Penyaga Orang Periman Malaysia APM Pelilih Semarahan negap ke pengawal nyikap diri ngau cara respon dia kena napi penanggul ketegal hari hangat kemarau serta risiko sebun asap bak pelilih menua tu. Pembesar APM Pelilih Semarahan Kapten PA Boniface Kilung Jimbat madaka kerjasama antara agensi berguna amat kena nentu ke atur pengurusan bencana di pejalai ke ngau lancar dikena nyaga penglikun mensia manyuh. Perkara itu dirandau maya penemuaya ngagai pembesar APM Pelilih Semarahan kemegah Chairman Komiti Penusah Asal Pelilih Menua Ahmad Abdul Razak
di Samarahan. Aum nyemegaknya di pelasar endur ngadu ke baru atur tumu kena napi sebarang penisah ti indak di sadangnya di Ketegal Ariangat serta Kemarau. Yang badah APM Semarahan terus komited ngurapit ke Kaul begulenggau manyubegah agensi perintah ngau pemegai taruh dikena ngangkat ke pengulih pengurusan bencana di peringkat pelilih menua. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam hingga via malam hari 5-4 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
4: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ayak? Ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
5: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
4: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau time maya tau.
5: Ye, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah ku suah ngadu-ngadu ke teh tisi rumah betebah ku teh di tu tunu ku teh di tu. Ah, mo de.
4: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka ati.
5: Huh?
4: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
5: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nyato cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
4: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
5: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu.
4: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
5: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada epakutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah geduku mata duit. Jil gage nada epetan akai.
6: Wopan Gangnam Style.
5: Baik gage gage nulung ku ikak. Jempat nulung kungun saya ape kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
4: Pengawak bertunuh ke uras neka ati nang mai-maiuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
6: Wopan Gangnam Style.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9.

Ya, panggau final Asia Sejaya ke-9 dekat Datuk Rudi Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Terus meningkan lagu Rewind Rock terabai hudanya kita ya, bergulang gau Sharon Ludan. Kini kita sehari itu ungkap ya malam tu ya, episod ke-35 nangkan ke lagu tu lagi ya.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Jadi buat episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding lebuah ti teriba dengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke sitik bangunan lama di Semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak museum biasa serta sunyi tang inti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Pengunannya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bilik operation. Lalu nyadi kepalan lur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mic kita nik

Hospital Lau King Hau, Cebu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan hospitalnya, aku mai kita mulai ke diri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bakpun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengkah guna perubat moden ti lengkap. Enti peranak di menua pesisir bakah di kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak ti ulih naban kenyawa. Sidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke enti gaya yang nyak balat patut berjalai ngenak perau umit bahari-hari nurun dengah Sungai Rejang ti deras semina dekat ratai ke Kuching berubat. Berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu engau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujung ke ati siku orang ti mana teku yang rundiang. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau, ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya mega ukai lutur, ya semina orang dagang menua tu aja. Tajap ya, pengaya ya ndak ngasuai buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngomata derimpu bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin, lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerja utai ti jarang nyadi ba orang ti kaya mayanya. Ia merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya ti berga ba pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuah ngagai perintah bruk. Ia semina bisik siti ajak julu ati ia dekat ke hospital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang ke serantak mati ba perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar ba hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia hospital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak hospital tu penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai yang mupuk ngau nadai minta namai di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Hospital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kendak bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuh perang dunia kedua nyadi lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Hospital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sidak. Sidak gawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke ditapik bala lutur ngau inok misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak emansang terus ngubat orang menuanya ti lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawak jadi koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet, wat beranak ngau bilik operation ke modern lagi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak nyeng kaum induk darah menua tu ari kampung Melayu ari rumah panjai iban ngau komuniti Cina dilatih spitalnya ukai seminat bangunan perubatnya tang ya udahnya di sebuah institution ramah kealai penyerakuk bangsa di Sarawak.

terna nengah semangat pengawa pengasih. Tajap ya, timpuh nyo majak mansang, lalu negeri Sibu Megak jampat mansang, datai bat tahun 1980-an, hospital kebepalan bat tebian sungainya nak gi ulian angkup, penyampau orang kesakit ke majak nambah, kandang durnya kelalu sekut, ngambil ke ulih di kermai kagi, penghujung ya, dia perintah mutus ke ngagak hospital baru, jauh besar ya gi hari ke udah. Momen ti pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah hospital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh hospital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari kepenuh di operation hospitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mayu orang Umbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah tang tajak pihak sejarah tidak ditulis dengan mana tidak mudah dipadam ke hasil ari pengransiang serta berpendar gawak komuniti Sibu serta sukuang ari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan hospitalnya ulih diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi tempoh baru lalu digezet. Ia dimijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kitai Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai museum bakal ke depan mesin jam nuan uliah medak ke dirimpu katil besi entik perengkau operation tau ke berputuang kelama bilik beranak kelama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngomana ukai semina dikena kitai ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kitai pasal rega piri jadi peningah. Cerita hospital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara ti besai ianya reta tenggira ti pemanduk berga dalam penghidup kita ukai utai ti dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mai watak ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegalia siku orang ti bumai ti kaya tang ke tegal pemanah ati ti merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey, peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku megah ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayu antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sari tu. Minggu baru, kudate baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini luar kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonya aku Syara Ludan pengelola program kini kita saya itu. Mada kita di mupo dulu ko. Bye bye.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawak pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, pukul 10.43 minit malam, kita kaki dengan kami. Terima kasih untuk ya, malam tu malam hari 5.4 hari bulan 9 ya. Okey, terima kasih ngagai bala nabi kita 2343 graduan Poli CC Zon Sarawak 2026 dekat Ngulu Pengawal Enya Majlis Convocation Poli CC Zon Sarawak 2026 ke dekat diatur 12 engau 13 hari bulan 9 tu ba Dewan Tunku Abdul Rahman Putra atau ke Detar Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS ya. Okey, agar ke kita nyat sama nyaga pengerai lepas kita ke sama nguluk pengawak convocation yang begai itu gati ngagai bala anak kita, bala ucuk kita, bala menyadik kita ke udah. Okey, mujur nembuk ke pelajar sidaya. Okey, hagi mendingkan lagu-lagu lagu ke disedia ke sedia nyingkang ngagai jam ketiga pemerundang malam irama etnik pupu bangsa kita. Mending ke lagu disada Alvin Michael ngau lagu ya lantir menua kedua lagi sandai ngau lagu ya udah kalah sangkai batik.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10-2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, Merina kita ngau lagu di Sada Henderson ngalai dulu. Lagu Beroi Ngenang Nuan. Udahnya berkongsi ke berita Pekit Badminton kita. Nangkan ke tu lagi ya. Sebenarnya apa balik kita buat fanpage YFM Iban ke malam tu. Terus sendingan kami tentunya segulai sejalai YFM.

0: Ngagai bala kita nun, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kami, Nori dan kita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

Merindang malam jam ketiga irama etnik pupu bangsa. Okey, terbengati ngagai pemain regu lelaki menua kita, T.K.Won. Won. Yap Roy King gau pemain profesional Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikiong kena hujung nyingkang ke main semifinal Master China 2026 bak main renggat quarter final kena buka di Guangdong sehari itu tadi. Ya, kalai pemain menua kita Kai Won gau Roy King mujur ngalah ke pemain Jepun Takumi Nomura gau Yuichi Shigogami pemegang pemain regu profesional menua kita Nur Muhammad Azrin Ayub gau Tan Wikiong mujur ngalah ke pemain Indonesia Sabar Karyaman Gutama gau Moh Riza Fahlevi Isfahani dalam main ke dibuka dalam tempoh ya 58 minit. Yang gara kulih nyikang ngagai main renggat final udah tuba Master China 2026 ya. Dua pemain regu kita ngari ke Malaysia mujur ke kita. All the best ya. Terus sunding ke lagu Hari Kara Libau Mimpi ke Surga. Ini nyanyi jauh lagu Lipi Dara Milih Laki Dribau.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

Ya, nama-nama aja pengawak ke di kerja kita Ikas Mahia. Okey, mai penguntung bak penghidup kita empu ya. Okey. Tentu ya kita yang lantang hati ngerja pengawak kita nya ni tiang hari ya. Bala kita ke udah beruang bilik ya. Pulai ke rumah beda mua anak, mua laki, mua bini. Tentu kita nya gagati ya ya kagi solo nya agi single. Pulai ke rumah beda mua manyau kini uduk kini wai tau ke beda palan perinduk kita empu rumah kita. Habis memakai bak mijanya udah cukup gagati ya. Sama-sama kita heran siang dalam kita yang ngerja pengawak ni tiang hari ya. Okey, nyapa dulu peningkat kita iba fanpage YFM Station pemerintah kita Iba Binsen Benundingan Nuan tu MA Fon Argula 9206. Selamat bertugas DJ Kekia. Terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online panas di Johor. Sari tu tadi MA Kekia. Okey, sekali tu Roy Kua Megat si nyapa Cecilia Kumit. Selamat bertugas Manawi Megat di Desa Satria Stibu malam tu MA. Selamat belalak abang ujung minggu ngagai semua kekia. Terima kasih Juni Ben. Selamat bertugas MA. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili kekia yang minta lagu kena berindang animit di selulat betung bulan pengurindu di Batu Nia. Rupin Nyandang Alexis Depi Biju di Betung Wali Tani Mai Richa Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawin Max Chagan Morgan Batar di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Stila Pelambai Jupa Selagun Lina Begis Sindon Edi Sisya Malon Maribon Martin Polimasing Sandy Ann Gau semua peningkat kita ke malam tu. Salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia Madani nyaya buliah ke kita. Terima kasih ya ngagai Alex Delta Bina Watabarau. Okey, ke sekali tu Ati Atom Gau Sinyapa. Selamat bertugas di Konti MA Eni Tinggi Pemegah Alice Spencer Gau Jeffrey Jeff di Batu Kawah. Selamat bertugas di Konti. Lagi aku nyapa baru bala kita wai. Kita terus mendengarkan lagu dalam program kita ungkap ya malam tu malam hari 5 irama etnik pupu bangsa nginjau lagu bidayuh sekejap Ari Tony Peace Band Napa Nape nya ya. Kedua lagi kita berdandut dan lama ya Dub-dub Alim Usup lagu Disada Diana Nini. Terus dengan kami tentu ya di YFM Pemerintah.

segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion.

nyerga semata dengan lagu dandut dari Diana Nini. Okey, di Beijing lebih 83,000 ikut. Peranak di Pilihan Menua Fujian sudah dipindah ke Bekaul Ngah Penusa Biau Balai Saudel ke Mangkat Kandang Menuanya. Ngujung ke Penusa Ampuh Nyadi. Ngujung ke bangunan tiga ringkat megak Rum Tuah. Okey. Nitiah ke penerari agensi berita Menuanya. Kalai Penusa Temegak ngujung ke pengurus Sabah struktur jematan pihak megak rumah-rumah bisik di Tiki Kai. Abak genturung Sungai Mulan di Putian. Kalai Biau Balai Saudel tu ian langkan Biau Balai Nara ke bisudah nyadi bak wilayah Guangki, Hainan gau Guangdong kena ke ujung bulan tu tadi ya. Kalai agensi penguata gaya hari dimulanya madah ke Penusah Biau Balai dijangka ke agi dekat bertanduk nyadi episod ya nyentuk ke ngagai ujung tahun tu ya. Kalai dalam tahun tu aja 7 bengkah Biau Balai udah nuntung kandang menua Cina ya. Ketiga kali udah nuntung kandang menua Yuhuan di Timur Hijiang dalam tempoh ya kurang hari 2 bulan tu tadi ya. Utai kenyadi di menua Cina dedin. Kita mendengar lagu dari Maxwell Franklin Saran. Lama ni dengar lagu tu ay khas sampai ke kita. Kedua lagi lagu berhentak lundai hari biori maurantika hati yang terluka.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pemelang YFM. 1.3 MHz.

Semalam ngagai Clarence Midan ame baru dah ngetujuan di pakan ke kia mujur ke kia. Terima kasih Tuhan bisi hujan yang minta lagu Juliana Ambu kena merindang peninggal kita ke malam tu. Kabar-kabar FB geng-geng di WhatsApp ke kia ngagai Syasha Manda di Sibu Diana Erin di sebitar Limbang menunggu gawat shift malam anda ngular ke kia ngagai Nuan selamat bertugas. Terima kasih Catherine Robin sinyapa kita Lada Anak Anggi Angel begasinya apa. Terima kasih Mami Abang Abang Bia Richa Unup. Okey Agi bersebun di Jalai Simpang Sembunjan MA Agnes Indai Robin bisinya apa. Terima kasih Mas Diana Hari Hospital Limbang minta lagu Sima Kekia Tesat Madang Bungai kena berindang kaban-kaban ketesat bermandang bungai meh malam tu ke kia. Okey, kena berita dirimpu kemudian kawan malam-malam tu. Rosli Yau minta lagu Utai Orang MNT sempat ngau bulan tegari senyapa kita bulan pengirindu mega. Ngau Jeremy K ngau semua bala kita ke senyapa buat fanpage ke malam tu ngau bala admin kita Ari fanpage session pembina kita ngau peminat YFM Iban PWI. Terima kasih sih manyu-manyu ya. Irama etnik berbangsa nginjau lagu dari Afiq Kwan Kenangan lagu Melanau.

Taufik Kekuan gaun lagu yang kenangan lagu dalam jaku Melanau kita yang kebiar irama etnik pupu bangsa malam tu ya. Balik kita lagi dengan kami secara online bahawa RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Terima kasih. Okay, tentu ya maya ujung minggu keduanya laban ke nadai kerja. Okay, ngarak ke belalak engkau hati kecukup ya lantang barumah lepas kita itu kira ke diberi jaku tangkan lah kurang mimit aktiviti bak luar ketegal sebun asap kagi nuntung kandang menua kita ya. Engkau bisa mindah bagi lawai traveling gini bila kita ke driver jauh ngarak ke likun ngagai palan ke dituju. Terima kasih laban ke semampai ninga kami ninting hari ninting jam tentu ya pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi-pagi lah kita mending ke timang ke rebak tawas dua lagi lagu ke penudi ya ungkep ya malam tu malam hari 5-4 dari bulan 9 Johnny Tuk lagu video kita Ancah Remang ngan rengit. Okey, kedua lagi lagu ke penudi andar Jena Rino Jeraki lagu ya kenangan kita ngan kami ya malam tu kita boleh langgar tiba-tiba lantang tidak jena boleh mimpi ke mana. Okey, ngarak ke kita ransom ga angkat pagi lah ungkep ya 5 hari bulan 9 kita ke gawa malam malam tuai gawa gawati ke cukup ya lantang megak ngarak ke semua pengawak di kerja kita nya mujur magang-magang ya. Okay, selamat pesan di GMA jangan lupa untuk bahagia kita yang bertemu baru baru maribut malam hari satu.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami YFM segulai sejalan.

Segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Hangout setiap hari, hari 6, pukul 8 malam. Ananda ingat, mai apa yang dai, ndo balam nyadi, sama-sama. Mendiang program.

Ayah hari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu jati.

0: YFM segulai sejalan.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki kau kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat kau kita deh laki atau baru lagi ya. Nya utai tu kak nyadi lagi dah. Dipedak aku
2: betul. Oh betul. Bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nya status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi juru latih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh ya bak ruang bilik ya hormat ya pasti hormat

0: laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti jadi ke ruang bilia ketuai bak ruang bilia kami dua ya
1: jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
0: nah, nang betul
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Belagu, Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Yau Tiun,

0: aku berpesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu katir eh pian megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Jewel, Pagi Rewind.
1: Nicholas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti saya is rumah nang suah harga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngendai tu?
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Mulai baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil melua baik melua
1: kelima. Tanya maya kita kan gitu bersiar jani, deh. Baik penai.
2: Nah,
1: dia kurang nyemulai jani. Sekarang keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang kependampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu apa pendam? Kena semiang apa pendam? Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Oh, ya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sekalai.
1: Entik nintih ke pansiak di pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali

0: ipat indau mayuh becah ko ari lelaki.
1: Ya.
0: Tu ngayan ke sida ke indau kelalu ka becah ko. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sida ke indau tu. Yang ke amat siti ari meses sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Tau ke dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya. Diperam
0: ni. Ya. Baka buah ke peram tu ante ya. Ya. Udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya, udah.
0: Oh, disimpan ke dalam hati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
0: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
0: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap tau oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanduan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunu ku tai di tu. Mo di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras berketu. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuang ke nuan dalam api kemau nya nolong aku nuan ai tong nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia aya 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada pekutan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban. Wopan kang.

dalam City of Peace, tentu meyuh buah rundian siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampar, kau tu ne. Nama tu kau bisir itu sih. Salung irok itu deh pia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayuah orang medak tu. Nuan nemu tak? Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayuah orang ke nak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gaya nak sponsor aku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalan ke luar. Kian itu aja lah, duduk itu aja nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisa dari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya maknar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Kalau kamu hello sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemandu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Malah makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: dengan tak kami subak yang spray na. Karena subak muda, harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok. Tok, tok pakai sanggol serumah. Dan mau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek, bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah makanya magang yang kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM Segulai Sejalai.

0: YFM 101.3
1: YFM. Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansut nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang orang tik tahu dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang tik nak tahu dikarap legit ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
0: Sajurai 6:35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, seminat bawai FM.

0: didengar ke YFM Regulai Sejarai Sejarai.
1: Sekelimpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kita mualah dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: untuk dalam skim baru, mari kita bantuan khas sakit buah pinggang. Untuk pun bapak kaku negeri bukan kaya aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidap sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidap tu, ya, tu pun tanya bekanya tadi, nadai had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad, mesti status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum pekiso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidap sakit ku dah lama, sidap kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidap yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, lebih baik sidap ke selalu bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidap tu perlu bertuci apa semua, sidap boleh mohon. Adanya tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita bakal tadi lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ
1: lepas kadang-kadang tambang
0: tambang selainya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun terkadang kat pusat dialisis jauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, naman.
0: Untuk bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk bantu sidap kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu bisa duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan tu masuk bantuan pengangkutan, kau bantuan transplant. Tidak ke penyakit buah pinggang, mau baku lah. Adanya bisa bantu bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF. Adanya dengan suntikan menyusui semai tidak EPO lah. Tu tak ada salah. Tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngajai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi, mohon madah rempu untuk baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tam dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak hujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bukap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Reke Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sikap sumak.
24: Sidato memadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke Sidato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: tiudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenaknuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ia pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu utai ke mahnya jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai muka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tuan nak tertangkup ke utai kebesainya.

0: Nanti dulu ngepiarti kue itu tadi. Jadi nama itu kepatuan gede kerja kita. Terus bersampai. Nama kue kita terus bersampai. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lepuh tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lepuh tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lepuh tua minta. Tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu. Mai tua semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakuk. Nginyau jakuk Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakuk dalam ada. Aku bisik nyebut mak minggu ku dah lebuh kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi manah bab penghidup kita
1: ya. Sajurai 6.35 belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
3: YFM.

0: Ai, dini ndur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nom Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kan main dia boleh report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon.

0: lama gelu ancuk tu sahti.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sahti meh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nulung ku bu?
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tu au.
0: Haram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut bilau kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching. Bamaya jam, upis terbuka. Tak telefon, muju rumur 082-248-422. Sambung 349 tak ke 292.

0: Pi pedak deh mak. Petuanya. Patu ah nak mampu mulut. Ya mak nanti ai liurnya macam orang. Uji batu ah mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik angge petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih.

Aku Tony Rumpang. Kita dia tok benong ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: tiba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu,

suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi,

0: Wayang. Sebenarnya kita tamat ngagai panggung, kita kat beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamat labannya syarat ya aku kita ini.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamat ngagai surga. Yang kan boleh nyawut tu pastor.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga, bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Bak Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nyak kebuah yang nganyuang anak tunggal ya. Lalu tiap ikut orang ti arap kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan. So nanti kita harap ke Tuhan nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga. Tu ditanu bak bob Rom bab ti kesepuluh baris kesepuluh ti nyebut utai munyi itu. Kita semina ngaku ngau mulut arap dalam mati Jesus nya amat anak Allah Taala. Pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti arap kaya. Nya alai leka jaku Tuhan madah. Bak tiap ikut kita itu udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul bercurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai, YFM.
5: Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihanmu yang Engkau kuduskan dan kasih, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu.

0: 98.8 FM.
1: Sekulai sejalai.
2: Tu aku contoh aja dia tu lah.
3: Oh.
2: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kat mendak wayang kau kita. Nanti kita kat mendak wayang. Sebenarnya kita mendak

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman ulih ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: menang layak tuasa itu.
1: Eh,
0: ketegasan
1: nama demuai urat banyak.
0: Nama itu mukong steam. Nama tay.
1: Anang muai urat banyak. Dano orang kita.
0: Nama hal teh kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
1: Eh, anang gak mampu apa banyak. Nadai pura mendak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata. Urat bukain una.
0: Pihak ya.
1: Ya, pihak. Ya.
0: Aku mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu.
1: Oke, itu.
0: Pesan jaga pembersih rampak menua tu, Aryaku, saya mentimara.
1: Ngau aku Afin,
0: begulai ngau YFM, menua bersih, tanggung jawab kita semua.
2: Yeah!

0: Tun, tun, tun, tun.
1: Yes.
0: Dito, dito, dito to nga to. Nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito, ba?
0: Aho.
1: Dito, to padahal nyamay na.
0: Ngito, ngito, ngito.
1: Bahram to, ngito, dito.
0: Eh, tun. Nama matusika na luwa deh.
1: Eh, ukay niya lama. Napaw aja nya. Ukay niya magas jam. Tua dito. Eh, lah, kada aram.
0: Aho, ga aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah, dito, naam pulai to, ha.
1: Eh, yes, yes. Ukay dito, aku bakal muto tadi. Nah, ini muto aku. Ini muto aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Muto aku.
0: Bisa ramai muto on was, tuan-tuan.
1: Muto aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah getet pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bukan itu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ikut tinggal lagi.

sebut nyam majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Mocha 98.7 FM Y FM.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tau dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerinduk tau ke orang dekat agi bergulai dengan tua. Entik gama tua bajik sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu mesti kegagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia medak. Tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega. Laki ngau Indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, panang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jangka tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedau makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu oleh hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami

Sem jag pagar i grygga engliga kakorna ke lima ari bulan sembilan. Ketru batu aku dulu di kamar selama pagi ngegai semua balap peningo. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang ari grijo Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku pagi tu. Dini luar kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengok kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngegai Tuhan. Kep mana ya aku dah ngintu kita malam kiudah. Lumai kita medok ari siang hari tu. Kita patut mengucapkan terima kasih ke semua berkat yo kuda sambut kita kelamok ketuk sampai kita. Baik kami di surga, kami berterima kasih ke semua berkat Tuhan kuda terima kami dalam hidup kami kejadian ini biak nuan. Kami uji nuan Tuhan ke semua pemanah nuan ngau kami ke semua mensio mego. Kami muji nuan oleh kami sudah digagok. Udah diintu nuan, oleh semua berkat udah beri nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji nuan oleh pengerindu. Ngau kuasa nuan ti udah nebus dunia oleh Jesus Kristus. Oleh nuan dah meri jalai boleh penghidup. Oleh nuan udah mai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati ti peragam ke pengasihan nuan. Nami kami tau muji nuan, ukai semino ngemulut aja tangga ulah kami mego. Lebih tuai kenuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti puji kami ngau napai ngurul kudus mego. Blamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil Saint Luke bagi 6 mereka dibaca buah ayat 1. Jadi sekali lebo Jesus berjalan dengan humai gandum kena hari sabat. Sida murid ia ngambil tangkai gandum, ngusuk lalu makai leka gandumnya. Tangkus kedua orang Farisi, nama kebuah kita ngerja utai tindak disagi lebo hari sabat. Jesus selalu nyawut, kati kita nadai udah maco, pasal utai tidak kerja David, lebo ia ngau baloya lapar. Ia tamak ngagai rumah Allah Ta'ala, ngambil lemakai ruti tu dah dinjuk ngagai Allah Ta'ala. Ruti tu tak tahu dimpok mensia. Kelimpah hari sida imam, lalu meri rutinya ngagai baloya. Ia lu berjakuk ngagai sida, anak mensia Tuhan ke hari sabat. Jadi sekali lebu hari sabat dibukai, ia tamak ngagai balai gempuru, lu ngajar, lalu siku lelaki kemati jari kanan bisi dia. Sida pengajar adat ngau orang Persi alu nengkilok ke Jesus. Dekok medok nanti ia dekok ngerai kurangnya alu buah hari sabat tau kendok. Ngamik sida uleh bersalah ke ia. Tajuk penemu rundian sida, tang ia berjaku ngai orang kemati jarinya datai gitu lalu berdiri ditu. Urangnya angkat lalu berdiri. Jesus lu berjaku ngagai sida, aku nanya ngagai kita, kati kita tahu ngerja utai di mana, tahu kengebedis lebuh hari sabat. Ngidup ke nyawa tahu ke munuh. Lebuh ya udah merening agai semua sido. Ya lebih jaku agai orang kemati jarinya, unjur ke jari nuan. Uranya lalu ngunjur ke jari ya, lu jari ya gerai. Tak sido malah pedis hati, lu berandau, nggak pangan diri, pasal utai. Terdekat kerja sido ngagai Jesus. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talau. Sampai kita. Baik kami di surga, kami muji nuan ke jaku nuan ke udah dingo kami. Kami sampai minta leko jaku nuan ke udah dingo kami dia. Tau pulai ke ajar ngelalau kami megok ke betuai ke nuan dalam dunia tu. Kami tiba laban ngamayah macam penguji. Apai saub kami ngelaban dalam kami ke ngelaban penguji ngau semua penusah bukai mego. Sampai ke semua ke benung napi penusah jamaya tu. Kering ke sida apai lepas ke sida hari penusah ke benung di tengah sida serta diasai ke sida. Saub kami bersedia ngaturulah ngau peniau kami bersedia ngatur penghidup kami mego. Unitiah ke penekok nuan.
Beri kami hati ti kering laban semua penguji. Ngami kami tahu dia badas, dia lurus, lu ngasih kejaku nuan. Sampai itu sebut kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan. Jadi me penekat nuan, baka dalam surga, kenyawa dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, baka kami ampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami repenguji, lepas kami repenyai, kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Awak kalah talah pai anak ngurual kudus merekat ke kita, lungitu kita sehari itu ngau ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun nomor 108 gulai ngabala kuaya dari St. Thomas

0: bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: kita.
1: Lebunon dani pagiari, kati asayati noan. Namau tay lam runding noan. Biskendak kita ngasayati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau karunding kita yagi beba, nginangu tay tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke belana, belucu, tinada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corey Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, nang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai ti kelalu mayu, nak utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia ti bukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga, ngagih ke kita nak utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tu leh ditapi aku, berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
2: Oh why Dani, why Dani, why.

Okay, lagu ni mau ada yang bintang hujung ke jam dia tu 27 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Hangga kita ke baru mending ke YFM. Nama berita kita Sarito Peninga. Bersampi ada ke kita sama gerai belama serta mujur kerja pengawak lebih lagi Sarito. Jadi Sarito hari 6 kena 5 hari bulan 9 2026. Dia tu berapa gerak pagi dia kita ada ke pergulai dengan aku Nancy Tambom Takaisi pulama 3 jam tu. Jadi tusun program berapa gerak pagi Sarito nada berubah kalai dah tu lagi dia aku dekat berengkah macam berkunci ke sekedar berita ke bisiknya di bawah menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia aku dekat berengkah macam pesan berat ke dikenatai ke kita ngagai YFM terus kenatai ke pesan kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM 8 pagi dia megak kita dekat bukulai engkau Mr. Melangi buat program Leman Berita. Bukan jaga tusun program kita buat program pagi hari tu hari 6. Jadi sudah tu lagi dekat berkongsi dengan kita berita ke BC Ayan buat surat berita kita pagi tu. Anang weng ke frekuensi kita terus bukulai dengan kami segulai sejalai. Lagu hari Dorentia Dora ilak seilak ndak seindak. Penggerak pagi YFM.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau Upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gata.

Riau ke Hospital Kesemak Kita Diau. Lalau tu ada Perintah Sarawak Enggau YFM. Ya, terima kasih yang agak kita agak-agak mengkam pengelengau kami bahawa pengerah pagi sehari itu kena 5/9/2026 yang itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik ayan bahawa surat berita kita ke bisik daripada aku bahawa surat khabar suara Sarawak tu peningah bahawa semua surat khabar tu bisik tulis besar itu darurat selepas 29 tahun udahnya pejabat industri ditutup sementara. Jadi itu berindik dari penusah sebuah nasab ke nyadi nuntung menua kita dia yang di Pertuan Agong tetap ke semua bagi menua serian darurat ketegal penusah sebuah nasab lemai kemari. Lalu berindik dari gaya sebuah nasab tu dah datang batikas pengamah angin atau ke IPU di tahun rugak pengerai kau pengelikun mensia mayuah dia pemutus tu digagak pengudah berindik ke sanding penemu dari Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim gau Premier Sarawak ianya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi ke berkawal. Lalu buat penerang media tu upis Ari Upis Menteri Besar dia madah katur ti ngasi lagi deka di pejalai kedai niaga pengerai serta pengelantang mensia mayuh ti kena laban penusah tu. Lalu mega perintah deka majak matau gaya kenyadi serta tentu ke semua atur ke diguna di pejalai ke enggau lengkas. Lalu tu nyeng kaum atur ngurang ke sebuah nasab serta ngenatai ke penerang ngau lalau pengerai ngagai mensia mayu hanya Siti hari berita ke bisik ayan buat surat berita kita pagi tu suara Sarawak. Lalu tu mega peningat berindik harinya dia tetap ke bagi semua serian menua serian darurat ketegal penusah sebun asap nyak Siti Ariatur dikena nyaga pengelikur rakyat. Lalu sapi premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke aturnya di pejalai pengundah baca tikas pengamah angin IPU bakanda menuanya lebih hari 500. Lalu yang megak nyemetak madah darurat ketegal penusah sebun asap ke sekali tu bisik bidang ngatur mindah bertagang maya PKP pandemik COVID-19 subak. Jadi SOP penerang silir pasal aktiviti ngau premis dikemenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyaga penusah Malaysia NADMA. Lalu sidak ke kena penusah tu mega dipinta ndak baban hati serta ngulih ke berita pemadu baru seminak ba saluran rasmi sidak ke berkuasa kelimpah hari dilalau terus dia di rumah serta nak genak sengkabung hidung gau nyawa nanti nyemak bisik mindah ke Tegal kebuah ti berat. Lalu berindik hari serian darurat ke bisik dipadah ke yang di Pertuan Agong lemai kemari peninga dia megak tu berkawal ngau 647 buah sekolah primary ngau sekolah secondary kali pegai 12 buah upis pelajar pelilih menua PPD ditutup sementara pelabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Dia penerang hari upis pelajar menua Sarawak dan madah ke sekolah kena tutup tu ianya sekolah kena pegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meradung. Ketegal pengawal ngajar ngau belajar tegalnya mega dia pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di pejalai ke bas pemanjat timpuah sekolahnya ditutup. Okeynya berita ke bisi ayan ba surat berita kita pagi tu ke sekali tu. Dah tu lagi agi mega berkongsi ngau kita sekedar berita ke BC ayan pagi tu. Terus belengok kami buat YFM Angela Latajual.

Sambut meh pesan aku Siti lagu Ari Hendro Ukalo Merina kita buat penggerak pagi. Pagi tu peningah. Jadi tu agi megak-medak surat berita kita abah Sarawak Tribune tu dia Serian under has emergency. Jadi berindi hari yang di Pertuan Agong ditetap ke darurat megak. Dia sekedar penerbai bilun Air Asia tu peningah dibagi benua Malaysia Timur ngau Kalimantan Barat nyangka dekat dikinsil berindi hari gaya pada tirapas ke Tegal penusa sebuah nasab. Jadi penerang ti dikeluar ke company bilun tu dia penumpang ti kena laban penanggul tu dekat pada terus kelimpah hari diperansang merasa status penerbai bilun dirimpu ba apps ke bisik disedia. Jadi taja apa ya dia company bilunnya anda ngenang ngosili pasal rintai pejalan bilun ti kena laban penusah sebun asap tu. Lalu nyak matadi tu Siti berita ke angkanya kita nuju kita ke bisik pejalan kini ngagai Malaysia Timur tau ke angkanya kita dalam kandang sari dua tu tahu pedak ba apps ke bisik disedia status penerbai bilun kita out. Ikannya berita ke bisik ba surat berita kita pagi tu peningah. Jadi tu mega berita ke bukai ke berkawal engkau kerjasama bandar persahabatan antara bandar Yantai China engkau Majlis Perbandaran Padawan MPP dia terus ditegap ke guna inisiatif Lifting Tomorrow Sun. Jadi chairmannya Tan Kai Madah kawalnya dia tu ngalih ngagih kerjasama tinggi merat keraban rentan bahkan biak miat orang tuai serta sidak ke timpang pendiau atau ke OKU. Lalu atur tu tipak engkau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar mana ke dembiak meet UNICEF engkau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO hanya ayam mansut kejakunya amanya ditanya media pengudah nerima penemuai hari Raban Yantai di Kuching. Kayaknya berita dikunci ke bak pengerak pagi ke sekali tu pukul 7 tu lagi terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ba YFM email tau ke WhatsApp YFM Iban ambai celumbura Linda.

Culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terus kena ada ke pesan berat kita ngaga email kami ngga WhatsApp konti YFM Iban laban tu awak aku maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngaga kami ba YFM. Jadi pesan ke Truba tu peninga kalai pesan tu diterima Ari Kathleen Jarau tau ke Ingua. Jadi pesan tu nuju ke Abang Belayan ke dia ba Nanga Melinau Mujung Nanga Antawa Baliah Nanga Gat Sungai Merirai Sungai Mujung Sungai Yuang, Sungai Sud, Ketibas Suang, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu serta ke Abang Belayan ke Bukai ia ke Ngelala, Jarau, Anak Inggan. Jadi pesan tu madah ke Jarau, Anak Inggan. Jarau, Anak Inggan udah nadai kena 5 bulan 9 2026 pukul 2.34 minit di ni hari. Jadi ni hantu dekat dintu bak nombor 22 Lurung Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 bulan 9 2026 salitu ngau 6 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 bulan 9 2026. Jadi penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995. Tak ke ngagai Joseph Badul balumur 018-362-8987. Tak ke mega telefon ngagai Marfi Nyegang balumur 013-88-28886. Nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Jarau Anak Inggan. Jarau Anak Inggan udah nadai kena 5 bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu bak nombor 22 Lurung Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 bulan 9 2026 gau 6 bulan 9 2026. Lalu ni yang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 bulan 9 2026. Penerang ke Siliak ke Abang Belayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995. Tak ke ngagai Joseph Badul balumur telefon 018-362-8987. Tak ke ngagai Murphy Nyegang balumur 013-88-28886. Lalu pesan ke Bukai tu peningan pesan pemati megak ke diterima Ari Geruna Anak Indek engau Dol Anak Indek. Jadi pesan tu nesau kabar Melayan ba Selantik Keranggas Gayau Munggu Sawak Kubau Kandis Lacau Empelanjau Kara Bayet Punggu Sungai Arit Mukah Bintulu Miri, Kucian serta semua kabar Melayan ia ke Ngelala Pura Anak Inggun. Jadi pesan tu madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai ke 4 bulan 9 2026. Jadi ni tu dekat din tu malam tu 5 bulan 9 2026 bak rumah Upung Sering Bangkuang Baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Penerang ke Siliak ke Abang Melayan telefon ngagai Dol Anak Indek berumur 016-809-7062. Tau ke ngagai Geruna Anak Indek berumur 013-636-5089. Tau ke ngagai Giok Anak Indek berumur 012-87-988-353. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai kena 4 bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu malam tu 5 bulan 9 2026 Barumah Upung Seriang Bakung Bangkung Baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Lalu kabar Melayan ke dekat Munggau Silik Agik berkawal dengan pesan tu telefon ngagai Dolan anak indek berumur 016-809-7062 atau ke ngagai geruna anak indek berumur 013-6365-087 atau ke ngagai gio anak indek berumur 012-8798-853. Udah tu lagi agi mega kena tak ke pesan ke bisik di kena tak ke kita ngagai kami Pak YFM.

Sebenar ada indah lagu dari Josephine Jalin Marina Gitai bak pengerak pagi-pagi tu. Jadi tu lagi mega macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai email kami. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima dari Juliana Pamli atau ke Indai Ide. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan di Batang Krian, Batang Budo, Batang Awi, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang, Lima Buah Rumah, Sungai Anak, Sebuah Rumah, Metuang, Munggu Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong, Dua Buah Rumah, Nangaderau, Dua Buah Rumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi, Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila, Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelangpit, Rumah Syed Jelupang, Menegak Atas, Menegak Baruah, Nanga Telik, Tiga Buah Rumah, engkau semua kebang melayan ke Ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Jadi pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke Apai Ide. Udah nadai lemai hari 4, ianya 3 bulan 9 2026 bak Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Segai belum ayuh bak rumah Margaret Lubuak Kerukuah Ulu Budu Seratuak malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratuak Memorial Hill Perabun ianya atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Kabar melayan ke dekat nemu ngasilik agi telefon ngagai Juliana Pamli atau ke Indai Ide balumur kusung 13 824 1210 atau ke ngagai Dixon Budin balumur kusung 11 1578 3394. Nandu isi pesan tu peninga. Pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke apa ide udah nadai lemai hari 4 ianya 3 bulan 9 2026 bah Hospital Miri. Lalu dia tu dekat di itu belah mayuh bah rumah Margaret Lubuak Kerukuah Ulu Budu Seratuak malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratuak Memorial Hill Perabun atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Lalu kabar melayan ke dekat Nemungau silik lagi telefon ngagai Juliana Pamli atau ke Indah Ide balumur kusung 13 824 1210 tau ke ngagai Dixon Budin abang umur kosong 11 1578 3394. Jadi pesan ke Siti tu mega pesan pemati ke diterima Ari Andrew Anak Ujuh. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Semakai baka rumah Ganja Putus, rumah William Rabuang Pelawak, rumah Enting in rumah Entinggang Mungguk Gernis, rumah Wilson Rentap Beduru, rumah Anyi Matup, rumah Manggat Pelanduak, rumah Resli Ujiah Serudit B, rumah Ngelayang Vun Serudit A, rumah Julian Tanjung Lama, rumah James Meliang Tanjung Baru, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Intai Suri Baruah, rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Uri Bebulian Atas, rumah Nala Bebulian Baruah, rumah Agustin Bebulian Tapang, rumah Markus Lubuak, rumah Buma Pasar Atas, rumah Bakas Buti, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Lium Bangkit Asal, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Adrian Luat Bangkit Ijuak serta kebang melayan ke Bukai ke Ngelala Ujuh Anak Jenang. Jadi pesan tu madah ke Ujuh Anak Jenang, Ujuh Anak Jenang tau ke Apai Naci. Udah nadai hari 5 tu tadi ke 4 2009 2026. Lalu ni yang dekat din tu belah mayuah bak rumah Ayak Teberu Pakus Pawah hari Minggu tu 6 hari bulan 9 2026 serta nian tu dekat dikubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Pendam Tanjung Labang.
Jadi kabar melayan kedekat nemu kau silik lagi telepon ngagai Andrew anak ujuh tak kebujang naci bawa lumur kusung 11405 97421. Tu Nandu isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke ujuh anak jenang, ujuh anak jenang atau ke apa naci udah nadai hari lima tu tadi 4 hari bulan 9 2026. Lalu ni antuk dekat din tu pelamayu bak rumah ayat terberu paku sepawah hari minggu tu 6 hari bulan 9 2026. Serta nian tu dekat di kubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak pendam Tanjung Labang. Kabar melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telepon ngagai Andrew anak ujuh tau ke bujang nace berumur kusung 11 4 0 5 9 7 4 2 1. Terus kena tai ke pesan kita ngagai email kami YFMIban ti agi bisik pesan ke bisik diterima kami pagi tu adakah dibaca nangkan ketuk lagi pukul 7:30 tu peninggal. Terus kita mendiang ke berita di Data Berterus hari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Din apalah tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai FM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dengan diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dengan penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sampit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
4: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Keterubah tu Batang Berita. Yang di-Pertuan Agong menetapkan darurat ketegal penusah sabun asap mengagai semua bagi menua di Serian. Netapkan darurat ketegal penusah sabun asap kena nyaga penglikun Mensia Mayua. 647 sekolah primary dan secondary ditutup sementara ketegal benua ti agi balat bersebut. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambor membawa berita pagi YFM kena 5 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Yang di-Pertuan Agong netapkan semua bagi menua serian darurat ketegal penusah sebun asap lemai kemari. Tu berindik hari gaya sebun asap diudah datai buat tikas pengamah angin IPU ti tahu ngerugak pengerai ngau pengelikun Mansia Mayua. Pemutus tu digagak pengudah berundian ke Sandiang Pedemu, Ari Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, serta agensi kebekawal. Penerang media Riupis Menteri Besai madah ke atur ti ngasi agi dekat di pejalai kena nyaga pengerai serta pengelantang peranak menuanya ti kena laban penusah tu. Perintah megak dekat majak matau gaya kenyadi serta nentu ke semua atur kediguna di pejalai ke enggau lengkas. Tunya kaum atur ngurang ke sebun asap serta ngatai ke penerang enggau lalau pengerai ngagai Mansia Mayua. Netap ke bagi menua serian darurat ketegal penusah sebun asap, Nyak Siti Ari Atur dikena nyaga penglikun rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah. Aturnya di pejalai pengudah baca tikas pengamah angin IPU, pak kandang menuanya lebih hari 500. Yang nyemetak madah ke darurat ketegal penusah sebun asap ke sekali tu, bisik bidang ngatur mindah bertagang PKP, maya pandemik COVID-19 subak. Prosedur operasi standard SOP penerang siliat pasal aktiviti ngau premis tik dikebenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyangga penusah Malaysia NATMA. Sidak tik kena penusah tu megak dipinta ndak baban ati serta ngulih ke berita pemadu baru seminak bak saluran rasmi sidak ke berkuasa. Kelimpah hari dilalau terus, diau di rumah serta ngena sengkabung hidung ngau nyawa enti semua bisik mindah ketegal kebuah tik berat. Ia maksud ke jakut tu bahawa media di Kuching lemai kemari. Berbah ngaunya perintah menua ndak mpelita ngau gaya sebun asap ti nuntung menua tu. Nyalai mayu macam atur proaktif seruan di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah awam ti ndak ngetu seruan diatur. Begulai ngau Premier ndur ngatu ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara tiudah ditetap. Tegalnya ia ngiar jakut tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Atur tumu operasi meniah hujan OPA udah dua kali diperjalai ke sebedau tu dikena netu ke kualiti angin bak tikas ti mana agi. Berindia hari menua ti agi balat bersebun 647 buah sekolah primary ngau sekolah secondary ke dipegai 12 buah upis pelajar pelilih menua PPD ditutup sementara belabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, ngau Meraduang. Tegalnya pengawak ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat diperjalai ke bos pemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Tu seriris ngau atur ke bisik bos surat padah upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8

2026. Pengerai, pengelikun serta pengelikun nembiak engau sidak ke gawak bak sekolah majak dikemerat ke UPIS Menteri Pelajar Malaysia KPM engau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS berindik hari menua di agi balat tersebut. Aturnya diperjalai kerana tu kesebarang pemutus sekolah beroperasi digagak kena nyaga sidak ke berkawal. Tegalnya cara operasi sekolah kena hari satu minggu baru dekat daripada engau rasmi salitu. Penerang di Facebook JPNS, semua orang kelebih lagi apa indah ngau penyaga nembiak serta orang ke gawak bak sekolah dilalau seruran nitia ke jakup padah ngau tangkan rasmi ari KPM ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak. Mensik mayuh mega dipinta nyaga pengerai diri ngau bala anak kelebih lagi sidak tibisik penanggul bak seput kelimpah ari ngurang ke pengawak bak luar tik semak angin majak kamar. Apa indai megak dilalau ngambil ngerembai tau ke percaya ngau sebarang berita ti bedau temu pengamat kena nyeliah salah tanggap ngau saruk penemu. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM.

tidak nak kedai tu. Berita ti keperudi. Kerjasama bandar persahabatan antara bandar Yantai China dengan Majlis Perbandaran Padawan MPP terus ditegap ke mengenai inisiatif Lifting Tomorrow Sun. Chairman-nya Tan Kai Madah kaulnya dia tu ngalih ngagai kerjasama ti ngemerat ke raban rentan bakal ambil mit orang tuai serta sidak ketimpang pendiau tau ke OKU. Atur tu setipak ngau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar mana ke nembiak mit UNICEF ngau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO. Yang maksud kejakut tu main ditanya media pengudahan rumah penemuai Ali Raban Yantai di Kuching. Kaul ti ditanggam kenyawa di tahun 2017-nya. Ngayan ke komitmen dua bengkah menua tu bak pengawak nentu ke pemansang komuniti meri penguntung ngagai rakyat. Kena ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Yang di-Pertuan Agong netap ke darurat ketegal penusah sebun asap ngagai semua bagi menua di Serian. Netap ke darurat ketegal penusah sebun asap kena nyaga penglikun Mensia Mayuah. 647 sekolah primary ngau secondary ditutup sementara ketegal menua ti agi balat bersebun. Tunaka berita pagi YFM Sarito beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alina Suwil hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: 3 buah kenan, 4 muai di Kalah Rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar pukul peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sambung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuh curam. Bukis mina ulih nur kita nimpai kebin sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Lagu hari Shazliana Baby Induk Kemaya hari ngujung ke jam dia tu 52 minit dah lepas pukul 7 pagi. Mari selamat pagi dengan kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM jam ke dia tu engkanya dalam kereta kini baru tamat dalam kereta kini kanya bisik kebuah ke berat atau ke bisik pengawak ke dekat kerja pagi tu harap ke mujur ngerja pengawak kita sehari tu peningat. Oh, jadi sehari tu 5/9/2026 ke kita bisa gitu dari pengada kini. Beri selamat dari pengada serta angka megak sekedar kita tu tadi bisik ngintu anniversary hari ulang tahun udah jadi melaki bini kini sehari tu kena 5/9/2026 ok. Lalu pukul 8 tu lagi dia kita terus mendiang ke leman berita bergulang dengan Mr. Melangi dan sebedarnya tu agi merina kita dengan lagu ke udah disedia ke aku bawa pergerak pagi sehari tu kena 5/9/2026 lagu hari Chris Burn Fowler Kiroah pergerak pagi YFM.

0: kiru.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau kenyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Bejak penusah tau jadi sembarang maya. Bersandu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bak luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai membayar.

Hangout setiap hari, hari 6, pukul 8 malam. Anak-anak ingat, mai apa yang dai, ndo balam nyadi, sama-sama, mendiang.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

semua baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu, mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujo dalam semua perkara ya, anak-anak berjaga risubun ke nyadi ke dia tu. Balak mai berluarnya. Si sekedar dua terdudah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iro ai maiwah serta maiwah kagi dia ba dalam tempat kebetutup mai hau seraya kita ke duduk-duduk angkanya mesti sekedarnya berung iro kopi ke sekali itu aku mai ke kita 5 itik Leman Berita nanti kita udah sedia ram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu Leman Berita keterubah tu peninggal aku mai kita kin mansang ke menua UK menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dia din. Bak menua United Kingdom din peningah ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik dekaliah ke jakuk. Beri betis minta pah. Beri mimit minta maiwah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak bersebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke jaga-jaga kersa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu. Komputer ke kena kita ya tadi. Ngena kerban ke dia keluar sedek ya tu. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompaninya kira ya pengawal technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peningat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser atau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat betul au. Ya jadi ya pun tadi berubat peningal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketuk tadi sebedau ke sakitnya tadi gaji £10,000 sebulan jadi diberi orang £7,500 jadi ya tahu ni buah nurun bekerja gawak hari rumahnya nama-nama utai tadi kira kari rumah megang maya yang tadi asuh berlelak asuh orang nyaga dari empum lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lama udah nyak peringat. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam £54,000 tu tadi pulai ke duit kita nyokak £300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peringat. Nak lama udah nyak peringat. Nak muka-muka Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara dalam kod. Dah baik yang lagi kod. Company ya bertanya. Nama ke buah dek nyaman kami dalam kod tu? Kau orang nanya ngaji ya, jadi lawyer yang mendah kita nak deal ngau Ian Clifford tau. Kita nemu ya tau sakit apa semua, agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Kau lawyer ya mendah peningah, naik kau company ya. Kami merik ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun bunyi nyak peningah. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah uliah kita nuntut tau. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke nyadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah uliah kita minta. Siti ya nak nurun gawak. Ko hakim undanya tadi company yang mana merik ya 75% hari gaji lama ya sebab dia kena ya berhidup. Ko tuan hakim tadi mana nyadi pemintanya tadi ditolak peningah. Nyam tadi punya ko aku tadi. Dia beri orang betis minta apa? Ada beri orang semangkuak nyo minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company intip company bukan nyampau rakam yang gaji di nak turun kerja di nak bayar orang gaji hanya apa tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta kau ya.